Selamat hari Minggu, selamat bergulai baru di Bala Peningau. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru serta bergulai di Bala Peningau berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku dekat maco gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus nada siku murid terlebih dikemesai ari pengajar yo. Toko uluan lebih dikemesai ari tuan yo. Nyalai murid patut puas hati inti asbakau ngap pengajar yo. Lalu berkenyak megak uluan patut puas hati inti asbakau ngap tuan yo. Inti tuai bilik dikumbai persibub, orang ti sama dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut ke mensia, utai tidak tudung dekat dikerebak, lalu utai tidak pelalai dekat ditemu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Kalau utai tidak pelalai ke kita kediri, dekat ditusui kita hari atas perabot rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh tang ndak uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalau talo tinemu ngerusak tubuh ngesemangat dalam mapin neraka. Kita ndak uliah meli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tak siku pendadai melabuh ke tanah nanti ndak ari atur apai kita. Jadi pasal kita, semua lambar buak di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut. Kita berga lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tingaku diri ngi aku bermua ramai wah, aku mega dekat ngaku ya bermua apa aku disrega. Tang barang siapa tingengai ku aku bermua ramai wah, ia mega dikengai ku aku bermua apa aku disrega. Ayat 34. Anak ngumai aku tidak tai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai. Aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa yo. Anak ti induk ngelaban indaya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermunsuah ngau orang ari diri sebilik. Baras siapa terinduk ke apai teka indai lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa terinduk ke anak lelaki atau ke anak induk lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ke aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tindak hidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa tinggal nyau ke nyawa diri ke tegal aku,

ngidup kia baru, tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulunya kemari. Tiada Jesus ngajar bala rasul ya pasal tugas, tidak beri ya ngakai sidak. Tiada sidak ngerja tugasnya, serta mega utai ti mesti disadang sidak, dekat nyadi bos sidak. Bo ayat 24 ngah 25, Jesus nangkan tekemri warning ngagai bala murid ya. Pasal sidak ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bos Jesus, dekat mega nyadi bos sidak. Ditu Jesus nyewako ke nasihat bala murid ya, ngau nasihat yang pu. Dalam ajar Jesus, tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Keterubah ya, ianya warning takutangkan Jesus, pasal tiap ikut kita Kristian, dia patut nyan regang kita, baka Kristus, tu dah nyan regang ya. Ku Tuhan Jesus, nanti aku tituai takut komando kita, udah ngasai ke pemerintah, bala kita teraban toko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyo. Menjadi Tuhan Jesus sudah manggil kita, ukai muti awak kengasai ke pemenang ngau mulia yo, tang ngasai ke pemerintah yo mega. Lalu nanti kita ngai sama nangkup pemerintah, kita mega ndak patut ngadang diri tau ngasai ke buah pemenang ti uliah ketegal pemerintah yo. Lalu kedua, pemerintah tidiasai ke kita, ketegal penaluk kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita merintah ketegal Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lalu lebuah kita merik derimpu ketegal pengharap kita, kitanya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalai pengarap pedis terkemar, kita ukai muti boleh nyebut ngagai derimpu. Orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk, tang megok kita tau nyebut, Tuhan Jesus mpu pan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu, ngumbai pengarap Kristian tu pengarap timuti mai penyenang ngau pengeraja. Lo sedak ndak sedia nangkup pemerintah. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ketegal pengarap, percitu kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buayat 26-31, Jesus merangsang bala murid ya, ndak ngasuh sidak ya, takut terkirau. Buayat tipandak tu, Jesus bisik 3 kali nyebut anak takut. Anak takut. Bawa orang jadi penyuruh raja, sedak mesti ngembuan pemberani tengah sedak lebih hari orang bukai. Sedak tak dia suah Jesus takut laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut dituduang, dekat ditemu, takut dikerbak. Reti utai tikut Tuhan Jesus itu, ianya bawa pengujung elok. Pemendar nang dekat menang. Dudi hari elok pemerintah, ngegunselan ke diberi kita, ke berantu, ke nyawa, ke Kristus, dekat dikelala serta disaksi ke oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak dekat diberi. Jesus mengatakan kita, nak ngasuh kita takut merita ke Injil. Kut Tuhan Jesus, utai ditusukai aku dalam petang, nak tahu dah sebut kitab baru dalam tampak. Lautai tidak pelalai ke kita, ke diri, dekat ditusui kita, di atas berapa rumah. Jadi, utai tika Jesus itu, ianya semua orang temeri jeku ajar, tika merita ke Injil, mesti dulu mendiang. Ia mesti dulu bergulai dengan Kristus dalam petang, ngau dalam tempat yang sunyi. Awak boleh mendiang ke jeku hari Jesus. Kita tidak boleh nusui jeku Jesus, nama kita apa ningo serta merti kejaku ya. Lalu berkenyak megak kita ndak boleh nusui pasal pemendar. Nama kita apa ningo serta merti ke pemendarnya. Kau benar menyadi kita ndak boleh nusui.
suap sautai tindak ditemu kita. Lalu udah kita nengok jakuk Kristus, kita mesti nusui jakuknya ndak peduli sekali ke kita ada kerindu, takut ada pekedik kurang. Kita nengok maya bala murid Jesus, keliak berantu ke nyawa ketegal kita nusui berita mana tu. Lalu ayat 28, Jesus ndak ngasuh kita takut. Lawan koyo nadai hukum tulah diberi mensia tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekak diberi Allah Ta'ala ke orang tindak taluak teka ngasih koyo mensia muti oleh munuh tubuh kita tang Allah Ta'ala oleh ngelengkak ke kita ngujung kesemangat kita mati menjadi kita orang Kristian patut nangi lagi ke Allah Ta'ala. Hari kita tetangi lagi ke mensia. Mensia medok hari luar, tanganlah talong medok hari dalam. Lalu ayat 31, Jesus ndak ngasuh kita takut tak keirau. Laban koyo, Allah Ta'ala apai kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kepala pipit, di jauh baru hari mensia, ndak kalah talo kelebih lagi, kiruah ke kita mensia, ti udah gagak ya, baka gamal yang pu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah, Allah talo awal kenyap. Lalu munyi ke Tuhan Jesus, sampai ke tiap iti buak bepalak kita pan nemu meh Allah talo. Menyadi, nadai utai tulis nyadi, bekitai, di hari luar pengerindu Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kita hari pengerindu Allah Ta'ala. Lalu, ayat 32 dan 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kita di bersaksi takut sangkal ke yang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai ke yang, lepas kita hidup di dunia tu, ia megak dekat ngaku kita murid ia buat dunia di dekat datai. Tang, nanti kita bersangkal tak malu ke ia buat dunia tu, ia dekat megak tak ngalak kita buat dunia di dekat datai. Menjadi, kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, ngak mulut tak jaku kita. Lebuh kita baka pita madah kediri ndak ngelalau Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kediri Kristian tang baulah teka pengawak kita, kita tahu benda bersangkal ke Kristus. Kita orang ti Kristian tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita ti lembau ngelengkok ke pengarap lama kita, serta agi harap kebala hantu dalam kita ti miring teko ngangau ke sidak. Menyadi kita megak tau bersangkal ke Jesus, ukai muti dalam jaku tekolah kita, ta megak dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita mesti peluang jaku ke Kristus, kita tau nutup mulut kita, laban kita malu ke ya, takkah malu ditemu rabukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34 ngagai 39, Tuhan Jesus terang benar madah nanti kita benar konitia kaya tu tahu benar mai ke kita penusa takkah penyarut hari tidak sakal belopangan takkah orang di sebilik ngok kita nyalai ngotu program lalu penghidup kita bekak sekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedar ku ngangkat diri ku dulu mai bala peningau sama dia jenuh serta lup sampi ngu aku ngagailah talo tip taro ngu apai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu minyak minggu tip ketiga udah musim Trinity Allah talo tip madu berkuasa nuan udah ngerusak kuasa dosa serta ngirum ke Roh Kudus nuan ke dalam hati kami tinggal suah kami ngangau ke nuan apai beri ke kami pengasih nuan awak ke kami oleh ngenak penglepas kami
ngerja penekak nuan. Awak ke kami, ngau semua utai itu dan gagak nuan, tau ngasai ke penyenangnya, tidak asai kula semua orang, tidak aku anak Allah Ta'ala. Kula Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sedemikian perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah Ta'ala siku wajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu, sedang merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

Ya, nyana kak kita mendiang ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sung Penjingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Bandi Kucing yang ditu peninga dekat maca pesan berat ke bisik diterima kami itu yang dipesan pemati itu datai hari cumit anak cendang madah ke pemati apa ya cendang anak majang cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan udah nadai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat di intu kena 22 hari bulan 6 2026 baru mai basir Malaka Terai Debayak lalu dekat di Anjuang kena 23 hari bulan 6 2026 bak pendam Sidah ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ikut dia bak rumah Bawi Rapung rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Dit, rumah Kemarau Lakis, Sabau Dua Berumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayung Nangalup, rumah Isa Babu Kara, rumah Jawat Babu Tengah, rumah Simon Babu Delit, rumah Makos Lubuk, rumah Cendang Penunus, rumah Steven Lambo Jerai, Menyalin Dua Berumah, Teru Tiga Berumah, Suri Tiga Berumah, rumah Lidi Ulu Babu, Beluak Doba Rumah, Bala di Sayih Niyah, Rumah Gimeng, Lidong Betung, Rumah Mai, Babu Kerangan, Rumah Ligum, Serungap, Ngau Kepembelayan Kebukai, Ia kenaklah dirintai ke dituk, Bayak Kenyak Jawah, Tau ke Semak, Kita Kenglala Cendang Anak Majang, Dipinta Datai Magang, Agai Rumah Panjai, Basir, Malaka, Trai, Debat Out, Kenanduk Isi Pesan Tuk Peninga, Jadi Pesan Pemati Tuk Datai Ari Cumit Anak Cendang, Madah Ke Pemati Apaya, Cendang Anak Majang, Cendang Anak Majang, Tau Ke Laki Samba Anak Rengan, Laki Samba Anak Rengan, Udah Nadai Kena 20 Hari Bulan 6, 2026, Lalu Dekat Di Intu Beba Lamayu kena 22 hari bulan 6 2026 baru mai basir Melaka Terai Debak lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 23 hari bulan 6 2026 ba Pendam Sidah ya. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami ba YFM Peninga. Jadi udah lagu ke Dibai Linion Richie Bungai Merejas lagi Peninga dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat YFM Segulai Si Calai.

ke tahun tu. Rock up dekat Diatur Bat Tiga Bengkah Menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: World Cup 2026. Hari 1, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain lawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak delayed Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak. Ninteng hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.

Shalom, selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita nambi ke kita keriang serta tegap. Lalu lebuah kita tertemu ke utai tik benar kita berpeluang buliah penglepas tik diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengaku bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerindu ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Aku ditu madah ngagai kita ingatkah Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus ko Tuhan semina aku aja ti tahu dikenangi kenuan kati ko Tuhan bejaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ko bo ayat 14 ketegal pengudus aku ti ndak uliah dikira aku bakal batu ti nur orang tersangkut aku dekat bakal panjua ti minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai ti dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi nangi ke pengudus ya pengudus ya ukai utai ti tau dekena ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat nanti ya ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ya ngidup ke kita ya dekat ngasuh kita rebah ya dekat ngasuh kita kena sinta panjuk ke Tuhan semina aku si ku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut ke penengkau orang mayuah lalu ngagak anak sapi mas lalu nyak tengah suh Tuhan ringat Moses megak nurut ke penemu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjakuk ngau Moses seluah Aaron laban seluai nak Arab kaku, nak nangi kaku, bawa mata mua orang Israel. Ketegalnya seluai nak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidok. Nyalai, berguna benar, kita nangi ke Tuhan, lalu ukai semina utainya udah terkelanjur degagak kita, indah ke kita agak berunding kok ngerjau kita tidak betul kita tidak mana kita patut nangi ke Tuhan ko Tuhan bedaku semina aku aja ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaiah dia tu Tuhan madah ke pengudus ya laban ko Tuhan kuasa bempu utai ya ke dikena kita netap ke penyadi utai tu diari ndang bak jari Tuhan megang nyalai dia tu mayuh utai ngasuh mensia takut serta nangi munyi ti ngasuh mensia berbagi penemu nadai berbahasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti nang uliah diputar ketegal utai ti tahu ngempuang kita tak lebuah mensio nyonitiah ke penemu dirimpu nitiah ke pengingin dirimpu dia mensio berpecah nama kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke ya siku aja Tuhan meda ati mensio berbatu
tempat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang aga kita munyitu nyentu aku pangan aku tek besai ya ndak ya tek dikarap ke aku ya tek mulai makai ngau aku udah mengkok mutar ngelaban aku tok meh gayo pemalat mensio nitiah karundiang diri nitiah ke penemu diri nyentu ke panganti rapat sekali ngau penulis Mazmur tu udah angkat ngelaban ya tu jaku benabi ngenang pasal orang te nyadi ke murid Tuhan maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu lalu kita mengkau pesangkal pesangkal kena ngelaban Tuhan Jesus ndah aku ngelalau orang tiku kitanya ukai semua pangan tau diturut tau ke ditunduk kita lebih lagi maya mensio capuh rame sari dua tu nakak pemalat pengrami dia gagak mensio labang ngai nak betitih pangan diri labang tik nak netih hilak dia bantah hilak dia percaya hilak macam-macam hilak dia kerindu dia kengai dia kelari ke tangkuk saya nyebut pembagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang netih ke pengawal orang manyuah lalu anang takut ke utai tik dia kena nangis tidak maya rami tu maya naura nangis ke ngerambak takut ke ngerambak takut kebelantu. Ingat ke aku Tuhan ti pemadu kuasa ti endang kudus. Semina aku aja ti tahu di kenangi kenuan. Ketegal pengudus aku ti nda uliah dikira. Aku waka ti ndur orang tersangkut. Aku dekat baka panjua ti dekat nyinta. Nilai buat ayat 15 madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah. Sidak dekat rebah lalu redak sidak dekat kena sinta panjua nyalai nama penyadi ti orang kena sinta panjua tin ada orang mata tin ada orang nemu nyau matudah lalu ko Isaia 30 ayat 1b sidak ti nitiah katur ti ukai digaga aku nguing nyain sempekat ti ngelaban aku nambah kenyak pemayuh nambah kok mayuh dosa sedak yo. Yang lain menjadi dia tu ibu orang rame. Orang nada berdagang. Ngerja utai, nitiah pun kak derempu, nitiah kak penengkak. Orang mayuh, oh tu kau dah dia kerandau ke. Yang lain menjadi berjimat, berjimat awak kaki tai. Nak malut derempu, ngau pengawak, ngau penyai pengawal orang ti nyembah kerambok, nyembah belantu. Awak ke kita ngasai ke derimpu, nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja. Nyalai sekali itu, tuk meh, jaku Tuhan dituju ke ngaga kita, awak ke kita bisik pengering, awak ke kita lihat hati, tetap hati, bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom Tuhan, beri berkat ngagai semua kita.

Kayaknya nak kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai Ngau Pastor Raymond Guliang Peninga. Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching jadi pukul 9 pagi tu lagi. Mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ia ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus Bugulai Ngau pengeluar program kami. Ia ke bukai nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ia ke diau di Serian oleh mendiang ke kami kena frekuensi 106.9 FM lalu kita ia kediau di luar menua Kuching Gamagak Serian oleh mendiang ke kami ngena RTM klik nangkan ke tu lagi peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat hari apai ngagai semua apai di selampu menua di serata menua kami sayau kenuan apai selamat hari apai 2026 menuju semua apai. Okay, tu lagu dikenal ke ngujung ke awak pengerak pagi kita pagi tu lagu rohani lagu bapakku yang baik mumpuk dulu aku peninga bye bye tu baru kita bawa awak kebukai selamat hari minggu.

0: Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara Perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat secara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400 ribu rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah Perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta-merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata,

0: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikit lah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil dah telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
1: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
2: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
1: Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
3: Orang kita pun takut. Jadi skenario kita ni yang dulu kita sebut dengan saya lewat air, sebab tu dengan tu dengan saya lewat air, kita tak kisah contoh. Walaupun hanya Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tak takut. Jadi anak tidak dapat perkahwinan. Video kapal lewat air ni adalah disebabkan mereka selain daripada macam yang salah, orang tak dapat perhatian untuk kaum di pedalaman. Masalahnya adalah takut untuk hadir, takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya overstay.
1: Dato' Badrul Hisham alias.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Shaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarut

antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

0: Baik, Malaysia Madani Rakyat disantuni. Pertemuan untuk hari itu Ahad 21 Jun 2026. Ya, benar bersama dengan 5 Muharram 1447 Hijrah. DS menemani anda dan ya, sudah tentunya demam Piala Dunia 2026 masih lagi sedang sebenarnya melanda kita. Okey, apapun dah keputusan terkini, nanti DS akan dah kongsikan. Dan di talian kita bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca. Pagi itu kita bersama dengan Puan Jasmine. Halo Puan, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Apa khabar Puan hari itu?
1: Khabar baik.
0: Dalam minggu tu masih lagi apa nama tu, rakan-rakan kita tu masih ngiling bidai, ngiling tikai.
1: Ya.
0: Okey Puan, tinjauan cuaca untuk Sarawak Tengah, untuk Sibu ya. Silakan.
1: Ya. Terima kasih.
0: Selamat Puan.
1: Salam sejahtera. Disampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini pula, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 sehingga 20 kilometer sejam. Suhu dalam tempoh tinjauan cuaca hari ini sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja tinjauan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih banyak-banyak Puan untuk tinjauan cuaca.
1: Sama-sama.
0: Selamat bertugas.
1: Ya. Selamat bertugas juga.
0: Terima kasih. Puan Jasmine baru sejap sama dengan kita. Menerusi tinjauan cuaca untuk pagi itu. Dan namun di tangga kita dari tim Sibu situ. Setakat tu. Okey, setakat tu cuaca agak baik je lah. Tapi belah-belah petang je, kadang-kadang pandai je hujan je. Apapun keadaan cuacanya, kita harapkan pemanduan anda sentiasa selamat ya. Ya, biarlah setiap perjalanan kita mulakan dengan doa. Dan untuk pertemuan pagi tu, terima kasih kepada anda yang mengikuti kami menerusi RTM Klik dan juga live Facebook. Bolehlah hantarkan kiriman ucapan ya. Boleh juga lah kita kongsi-kongsi lah pasal berita bola ke apa ke untuk hari itu. Silakan. Dan sebagi juga kita ucapkan kepada rakan kita di Niah. Kini tu bulan pengerinduk juga bersama dengan kita. Dan juga rakan-rakan lain. Sebelum terlupa ya. Kita nak ucapkan juga selamat pagi kepada pengurus RTM Sibu, Puan Darling, Puan Aida. Dan juga bersama dengan keluarga ya di Sibu situ. Dan juga sebelum kita dengarkan berita apa, berita indah. Okey, lagu seketika selepas tu kelak. Okey, selamat Hari Bapa. Happy Father's Day kepada semua yang bergelar ayah, bapa, ya, daddy, semualah.

Baik, info ringkas berkenaan dengan jadual Piala Dunia FIFA 2026. Dia kongsikan berkenaan dengan perlawanan yang ada yang sedang berlangsung dan juga akan berlangsung seketika. Pada pukul 10 pagi itu kelak, Netherlands akan bertemu dengan Sweden, dan pukul 4 pagi ya kelak, Jerman akan bertemu dengan Côte d'Ivoire. Okey. Yang pertamanya pada grup F, okay, Netherlands dan juga Sweden. Manakala pada grup E, Germany akan bertemu dengan Côte d'Ivoire. Manakala untuk grup E, sudah berlangsung sebenarnya Ecuador dan juga Curacao. Okay. Untuk perlawanan seterusnya, pada 12 tengah hari itu kelak, Tunisia akan bertemu dengan Jepun. Ya. Dan untuk paparan, untuk tontonan yang lebih happening kata orang tak nak, okay, sila tonton menerusi RTM Klik, yang mana RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 terbaik.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini berbicara tentang seorang sahabat yang bernama Thumamah bin Usal. Beliau adalah seorang daripada raja, bukan Arab ataupun raja Arab, yang telah diutuskan oleh Rasulullah SAW para sahabat untuk menyampaikan surat kepada mereka. Tatkala menerima surat daripada Rasulullah SAW ketika itu, Thumamah bin Usal merasakan dirinya terhina dengan surat daripada Rasulullah SAW. Kerana beliau adalah seorang pemimpin Arab yang ditaati. Beliau juga adalah seorang pemimpin kabilah Bani Hanifah yang agung, yakni Raja Yamamah yang dipatuhi oleh rakyatnya. Maka dia telah melakukan usaha, telah merancang macam-macam perkara untuk merencatkan usaha dakwah Nabi Muhammad SAW, termasuklah menahan beberapa orang sahabat dan juga telah membunuh para sahabat. Maka Thumamah telah menangkap mereka dan membunuh mereka. Satu ketika, tiba-tiba Thumamah bin Usal nak melakukan umrah, nak pergi ke Mekah. Lalu dalam perjalanannya menuju ke Mekah, lalu di kawasan Madinah, maka di pertengahan perjalanan, maka telah ditangkap oleh sekumpulan sahabat. Sidak sahabat untuk menangkap Thumamah bin Usal. Maka setelah ditangkap, maka dibawalah ke Madinah. Maka bila ditangkap, Rasulullah SAW pun hairan. Tahu kita orang siapa ditangkap kita orang tu. Maka sidak sahabat pun si tahu, wahai Rasulullah, itulah Thumamah bin Usal, Raja Yamamah. Maka terkejutlah para sahabat. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Thumamah bin Usal, wahai Thumamah, apa khabar kamu? Wahai Thumamah, bayangkan kita, orang yang telah membunuh sahabat, yang telah membunuh orang Islam, Rasulullah SAW memberi layanan yang baik kepadanya. Tanya apa khabar lagi? Kita tak ada khabar lagi dah. Memang dah kita akan membalas dendam atas mereka-mereka telah dibunuh oleh Thumamah tersebut. Maka Thumamah menjawab, aku baik-baik saja wahai Muhammad. Jika engkau mahu membunuh aku, engkau membunuh seorang yang akan dibela. Jika engkau ingin membebaskan aku, engkau bebaskan orang yang tahu berterima kasih. Jika engkau inginkan harta, padah saja. Kelak aku akan beri sebanyak harta yang engkau inginkan. Maka Rasulullah SAW beredar pergi. Dua hari kemudian, baginda datang lalu berjenguk Thumamah, tanya lagi apa khabar Thumamah, tanya lagi. Maka Thumamah pun menjawab dengan jawapan yang sama. Maka selang beberapa hari, hari yang tiga, Rasulullah SAW datang bertemu dengan Thumamah, tanya lagi dengan wahai Thumamah, apa khabar kita? Maka Thumamah pun menjawab perkara yang sama. Thumamah pun menjawab perkara yang sama. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh sahabat membebaskan Thumamah. Lalu dia bergegas meninggalkan masjid, namun berhenti seketika dekat sebuah perigi di luar kota Madinah. Setelah menambat kudanya, Thumamah membersihkan dirinya, si jadinya nak balik. Makanya kembali ke Madinah, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh para sahabat Thumamah telah melafazkan kalimah syahadah. Maka Islamlah seorang raja Yamamah yang bernama Thumamah bin Usal. Maka Thumamah menghadap Nabi Muhammad SAW, menyemadah dengan Nabi, wahai Muhammad, demi Allah, dulu tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini selain engkau wahai Muhammad. Namun sekarang ini wajah engkau lah yang paling kami suka, yang paling kami cintai wahai Rasulullah. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci selain agamamu Islam. Namun sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci selain negerimu. Namun sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Maka Thumamah berkata, wahai Rasulullah, dulu pernah kami bunuh sahabat, pernah kami menahan sahabat. Jadi apa yang patut kami buat untuk menebus kesilapan tu? Maka Rasulullah SAW madah, tiada celaan bagimu wahai Thumamah. Sesungguhnya Islam telah menghapuskan apa yang telah engkau lakukan sebelumnya. Maka Rasulullah SAW mengkhabarkan berita gembira dengan ganjaran yang disediakan oleh Allah untuknya kerana keislamannya. Alhamdulillah, pengajaran yang boleh kita ambil bahawa ajaran Islam ini adalah agama yang memberi kemaafan kepada sesiapa sahaja. Masuk saja Islamnya telah menjadi seorang yang baru lahir. Dan mudah-mudahan dengan kita sentiasa bertaubat, dengan kita sentiasa mohon kemaafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang yang kita sakiti, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersih, orang yang akan menjadi memberi kedamaian kepada orang lain, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Jumpa lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah Hidup

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak menandatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hari itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dengan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 keluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi dan mengebom sebuah rumah, mengorbankan 4 keluarga yang terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 anak. Sementara itu, seorang wanita di bandar Bait Lahia turut maut terkena tembakan tentera rejim Zionis. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi memperkukuh keselamatan serantau susulan termeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyuarakan kebimbangan di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu berhubung kemungkinan pasukan separa tentera Sudan, Rapid Support Forces, meningkatkan serangan terhadap bandar Al-Ubaid. Serangan tersebut berpotensi mencetuskan krisis kemanusiaan berskala besar. 2 orang maut ditemukan maut susulan satu kebakaran hutan di wilayah Hat Tin di tengah Vietnam. Kebakaran dilaporkan bermula di kawasan hutan Tay Chuan sebelum pihak berkuasa tempatan dan penduduk bekerjasama bagi mengawal api yang marak. Kedua-dua mangsa dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri ditemukan semasa operasi pemadam kebakaran dijalankan. Jumlah jangkitan Ebola di Congo kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Beliau berkata seramai 416 pesakit kini sedang dirawat di pusat rawatan Ebola manakala 80 yang lain pulih dan dibenarkan keluar hospital. Curaçao peroleh mata pertama dalam pertemuan dengan Ecuador apabila seri 0-0 dalam perlawanan sebentar tadi. Kedua-dua pasukan sebelum ini tewas dalam perlawanan pertama mereka. Ecuador tewas 0-1 kepada Ivory Coast pada asi pembukaan manakala Curaçao dibelasah Jerman 7-1. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam asi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Schaaf melangkah ke pusingan kalah mati. Jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Yep, bandingkan harga baru beli di jam yang kedua. 10.11 minit pagi kita ready. Dia masih lagi menemani anda, masih lagi setia sehingga ke jam 12 tengah hari. Terima kasih semuanya yang masih juga bersama dengan DS menerusi ekspresi Sibu FM hari itu. 9.12 Ahad hari itu ya, 21 Jun 2026 bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Baik, kita nak ucapkan juga selamat pagi kepada rakan yang bersama dengan kita menerusi Facebook untuk pagi itu. Selamat pagi kepada Ramli Lee, Dia Idora, Asfian Mayus, ya. Juga kita ada Satyan Podin, Jaitun S, Cheng Suni, Dublin K Baja dan juga Bob. Selamat pagi semuanya. Okey, dan Dublin K Baja selamat pagi. Katanya juga ada Mak Teh juga bersama dengan kita. Cheng Suni, salam hujung minggu semua katanya. Ingin mengucapkan selamat hari bapa kepada semua yang bergelar bapa. Semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan dalam kesihatan yang baik di samping keluarga yang tercinta. Itu tadi daripada Cheng Suni kita. Juga daripada rakan kita Awang Rawing Junior sebagai DJ katanya. Selamat tugas. Sebenar Father's Day itu minta dimainkan lagu ayah daripada Rinto Harahap. Okay? Nanti dia akan carikan lagu daripada Rinto Harahap, Harahap ya. Itu tadi daripada Awang Rawing Junior kita selamat pagi. Juga ada daripada Nuri Wi, tu pantun tu. Baik, penuh sedulang asam kedondong, adik. Sedia terhidang duduk menjamu. Selalang cuaca mendung, seakan mengundang hujan bertamu. Tak ada hujan di Selalang tu. Pat-pat siku lipat, hari ini hari Ahad. Betul. Panjang pokok kelapa, selamat hari bapa. Ya, kita juga ucapkan selamat hari bapa kepada semua pendengar. Sikit salah yang mendengar kita menerusi tim klik, live Facebook untuk pagi itu. Dalam kereta, di dapur, ataupun di beranda. Ada yang tengah, apa nama tu? Ramadhan tadi, lagi Miki motosikal ke depan rumah. Selamat hari bapa semuanya. Dan kepada semua yang bergelar bapa, masih lagi tu dalam pantun Nuri Wi tu tadi, ditujukan kepada Ya Mustafa Wi di Selalang, DJ Din di Sibu, Sebester Cendan dan juga Zek Mancai. Salam ingatan mesra abadi buat Hajah Rubi Wi, Hajah Asna, Haji Ibrahim, Dayang Sofia, Abang Anwar di Sibu, Dayang Mariam, Abang Hasan, Mary Ayum, Asma, Junaidi. Okey. Dan pantun terakhir, sambal bilis nasi lemak buat sarapan di pagi hari. Sambil berhibur, siap memasak. Terus keceriaan di ekspresi. Terima kasih untuk pantun. Dan juga untuk edisi pantun dari bapa tu lah. Ada masa ke lah, bolehlah rakan-rakan hantarkan juga. Ucapan pantun FIFA 2026 ya. Piala dunia kita boleh juga. Kelak dia sekarang bacakan. Jadi kita ada daripada Ramli Lee sebagai DJ bertugas di Sibu FM untuk pagi itu. Semoga ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia di sini-sini juga berada. Selamat mengopi semuanya. Masih layan FIFA World Cup. Mula apa nama tu? Untuk jadual hari itu lah. Netherlands bertemu dengan Sweden pukul 10 pagi tu, baru-baru juga lah. Okay, dan pukul 4 pagi lah. Germany akan bertemu dengan Cote d'Ivoire dalam grup E yang tadi ya, grup F untuk grup E. Dan tengah hari tu kelak dalam grup F, Tunisia akan bertemu dengan Jepun. Okay, itu untuk jadual Piala Dunia FIFA 2026. Masih lagi melawan dalam kumpulan lah. Okey, masih lagi dalam kumpulan itu. Baik, seterusnya kita nak juga bacakan ucapan daripada rakan-rakan yang lain. Kita juga ada Miss Jane. Sob tugas katanya. Apa khabar itu Miss Jane? Saya dah sini-sini kah? Saya dah ke pasar kah? Apa kah pagi itu ya? Okey. Itu antara rakan-rakan yang bersama dengan kita menerusi live Facebook untuk pagi itu. Apa jua yang anda lakukan? Kemana jua destinasi anda pergi? Sila pastikan keselamatan diri sendiri. Okey. Dan juga mula dengan mak di keluarga kah apa kah? Hati-hatilah di jalan raya. Oh. Beberapa hari lepas di Jalan Dudong . Jalan dari Kerawit menuju ke Sibujaya berlaku kebalangan lah. Jadi kita harapkan sedar apa-apa juga lah yang menimpa kepada mangsa. Dia fahamkan cedera ringan lah. Okay. Tapi yang penting kenalah utamakan keselamatan di mana jua kita panama tu berada ya. Pastikan kenderaan berada dalam tahap yang optimum. Lagi segi-gi dengan keadaan cuaca yang tak menentu, jalan raya licin ya, bawa ada hujan semua, susah memperik lah melaju, susah padah.

0: Laju jauh kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
1: Hai, dengan Kak Onin, Kak. Pak Haji Lee lagi Kak Ajar Senah. Kita asyik kakak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Aulah.
0: Ayah, bukankah Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah ada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ayah. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
0: biar. Ya, kita hiboh kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nunggu nahan kita.
1: Tak kok, kita yang dah ditahannya. Ya, aku nak kong tutup pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumak umur orang tua ya. Sempat menuhulah makin batang kayu. Bukan makin besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut tajak si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Taklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebab, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak semada dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, kejut tak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.
0: Halus.

mahu berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Ni orang kedai tu. Alu set dah ambil order dari tadi. Oi, oi. Situ lah.
1: Minta maaf, Kak. Lambat. Sebab ramai gila pelanggan hari tu. Sibuk gila kami hari tu.
0: Ya, masalah kau. Aku si mau tahu. Yang penting aku mau makan. Aku lapar. Nak berniaga, pula cara berniaga lah. Munsi banyak di kedai lain, bah. Kami pergi kedai lain je lah. Ju, bang. Kita pergi kedai lain.
2: Sabar, yang. Sabar. Kan orang ramai, ya. Bagus-bagusnya kelakar kita.
0: Adik, boleh si kakak minta menu? Kak tu kakak nunggah kitab balik. Kakak mau pilih menu, lho.
1: Baiklah, Kak. Silakan.
2: Macam tu lah bini abang, ya, kami sayang kita.
0: Sayang kita juga.
1: Pepatah Melayu mengatakan, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa.
3: Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawakku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui CBFM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayu, sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawakku sayang, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Oka. Kurang kurang masin rasa mi kita tu kak. Minta garam lo kak.
1: Okey, jap.
2: Hai, kami rasa okey macam itu kak. Cukup rasa garamnya tu.
0: Cik ah. Kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik tambah lagi, tambah lagi. Ah. Ah, tok barunya. Hey. Eh, baik. Eh, hai tok pun kurang manis eh. Aduh. Eh, tambah gula sesuduk eh. Aduh, masih kurang. Tambah lagi nak.
2: Banyak juga.
0: Ah, tok barunya ada um.
2: Kita eh, takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
3: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.
4: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.

0: apa yang kamu buat tu, Man?
1: Eh, Alung, tak ada ni ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Manalah tahu kau dia tanyanya pasal rukun negara. Ai, nganga saya tak tahu nak jawab.
0: Hai, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Alah, tahu tu tahu maklum. Tapi ingat-ingat lupa lah maklum.
0: Eh, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
1: Sudah lain dah bunyi tu maklum.
0: Keempat apa ya?
1: Cakap dan itulah maklum. Maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
1: Taklah maklum, rukun negara. Mana boleh tak ingat.
2: Betul, kita tak jumpa ya, Zee. Lepas aku berhenti kerja, aku ikut suami keluar negara. Sekarang ni dah balik semula kat sini.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dah balik pun anak ibu.
3: Ada tetamu mu rupanya. Apa khabar, makcik?
4: Khabar baik.
3: Mimi, dah besar. Dah besar dari ibu.
2: Anak-anak zaman sekarang, Zee.
3: Dah lama makcik sampai?
4: Baru je, Mimi.
3: Makcik duduk dulu, ya. Saya buatkan air.
4: Terima kasih. Manis sungguh budi basah anak kamu tu, Nazi. Sampai rumah, beri salam. Salam aku cium tangan lagi.
2: Alah, dari kecil aku dah didik dia macam tu.
4: Ni, dah berpunya ke?
2: Belum. Berkenan ke ni?
4: Anak dara yang berbudi bahasa dan sopan santun macam tu. Siapa yang tak berkenan kamu ni?
5: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah, penghidap penyakit sistem pernafasan, penghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
6: Baik, dengan cuaca yang tak menentu lah kata orang tu. Si tentu kadang hujan, kadang panas tu nak. Jadi, ada masanya punya benar-benar cuaca tu panas dalam cuaca yang kering kata kita tadi. Jadi, sila ambil langkah berjaga-jaga ya. Minum air air kosong ya. Yang secukupnya. Ya, macam gini madau. Adalah ramai juga kawan-kawan cedak itu tadi. Salah apa nama tu? Cuaca panas je, ada yang minum air bergas ya semua. saya dah komen juga lah pasal benda ya. Tapi apapun, minum minuman yang bergas tu tadi sebanyak manis dia nak. Jadinya, ya sudah tentulah mendatangkan kesan yang si bapa baiklah untuk kesihatan kita. Okay? Apapun yang terbaik sebenarnya adalah air kosong sebenarnya. Baik, selamat pagi kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang turut bersama dengan kita untuk pagi tu. Daripada Miss Jen, kau baik DJ, katanya sihat pagi tu. Kejar kamera tu DJ, jaga pintu bumi. Hai, kejar pendak. Apapun yang terbaik buat anda semua. Kita juga ada James Pengiran sebagai DJ. Dan juga selamat hari bapa kepada semua yang bergelar bapa, gelar ayah, daddy. Dalam apa nama tu? Page kita untuk pagi tu ya.

0: akhirnya dapat kerja kerja sini dek dalam negeri kalau nak negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mau kita. Tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi sebelum tu.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita kerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

Persembahan daripada Mariah Carey Hero. Sebentar tadi lagu daripada Diana Paizah, Lelaki Teragung, khas kita tujukan buat para bapa ataupun ayah-ayah kita, okay, sempena dengan Hari Bapa untuk tahun 2026. Happy Father's Day semuanya. Baik, jam kita diakunti 11.16 minit pagi dan selamat pagi kita ucapkan kepada rakan kita yang bersama dengan kita menerus di Facebook untuk pagi itu. Kita ada sempat tu, Latifah Kepul. Salam DJ katanya, selamat bertugas dan selamat hujung minggu buat semua sahabat Sipa FM. Mohon diputarkan lagu Happy Birthday DJ. Okay, buat hiburan semua sebenarnya birthday hari itu dengan ucapan doa. Semoga semua sukses katanya dan berbahagia selalu. Okay, nanti kan dia seputarkan. Dan juga untuk panduan muslim dan juga muslimah sekalian, disampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari itu Ahad 21 Jun 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Waktu solat fardu untuk Zuhur 4 merangkumi Igan, Oya Belingan, Mukah, Dalak Sibu, Kenawi Kapit dan juga Song. Zuhur 12.37 minit tengah hari, Asar pukul 4.2 minit petang, Maghrib pukul 6.44 minit petang, Isyak pukul 8 malam dan Subuh 5.11 minit esok pagi. Manakala bagi solat fardu untuk Zuhur 5, waktunya untuk Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sariki, Julau, Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.38 minit tengah hari, Asar pukul 4.04 minit petang, Maghrib pukul 6.45 minit petang, Isyak pukul 8 malam dan Subuh 5.14 minit esok pagi. Dan solat fardu untuk Zuhur 6, yang mana merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkai Lili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratus Roban dan juga Debak. Zuhur 12.39 minit tengah hari, Asar pukul 4.04 minit petang, Maghrib pukul 6.44 minit petang, Isyak pukul 8 malam dan Subuh 5.16 minit keesokan pagi. Selamat menunaikan fardu salat dari kami di Sipa FM buat anda semua.

0: Cik Samad dapat projek pembangunan luar bandar tu, PLB, untuk kampung kita ni.
1: Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Saya perlukan pekerja untuk projek PLB tu. Maklumlah sekarang ni saya tak gunakan tenaga pekerja asing lagi. Nak gajikan orang kita Pak Haji. Kalau dapat anak kampung ni lagi bagus. Lagipun projek PLB membina tambahan balai raya tu dijalankan di kampung ni juga.
0: Kontraktor seperti Cik Samad ni lah yang kita mahu. Mengutamakan orang tempatan. Sekurang-kurangnya wang kita tidak mengalir ke luar negara.
1: Kalau dulu ambil tenaga pekerja asing ni, kita untung sebab gajinya murah. Tapi kadang-kadang kita kena fikir juga, apabila kerajaan nak kurangkan pekerja asing secara berperingkat, tentu ada sebab.
0: Sebab paling penting ialah peluang anak tempatan mendapat pekerjaan akan terhad.
1: Betul.
0: Semuanya dimonopoli pekerja asing. Dan yang paling membimbangkan, lama-kelamaan tak ada lagi anak tempatan yang punya kemahiran macam pekerja asing.
1: Atas kesedaran itulah saya nak ambil anak kampung ni bekerja, Pak Haji.
0: Alhamdulillah. Semangat ini yang kita mahu, Cik Samad.
2: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
3: Sebuah lagu bersebut daripada Abid Jiyadi, Titip Rindu Buat Ayah, sebuah FM, sekalanya tak ada.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juak gelak. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

Setia. Bersama daripada Kanda Wanita Setia bawa kita ke 11.36 minit pagi di Konti, di Jam Konti kita situ di Sibu FM. Terima kasih pada anda yang terus dia bersama dengan DS menerusi ekspresi Sibu FM segalanya untuk anda. Dan kita nak bersama juga dengan rakan-rakan kita yang lain di page kita untuk pagi itu. Ada lagi dari rakan kita Miss Jane. Hari itu birthday crush kami katanya. Happy birthday dengannya. Semoga sukses. Sukses selalu. Mencintai tak harus memiliki. Terima kasih DJ katanya. Itu daripada Miss Jane kita. Juga kita ada Dayang juga. Selamat pagi DJ. Salam hujung minggu. Salam ceria selalu. Okay. Dan tepat jam 12. Sekali nanti kita akan dengarkan berita dari YFM Kuching dan rakan penyampai. Dari YFM Sibu anda akan bersama dengan DJ Aib Mata kita, DJ Bajak kita, DJ Lucia kita akan bersama dengan anda menerusi gelar tengah hari sehingga ke jam 3 petang nanti ya. Dan jangan lupa untuk hari itu ada carta kenyalang tu dia. Baik, hati-hati semasa memandu. Tak kisah ke mana jua destinasi anda nak pergi. Di Sibu dah hujan ya. Di situ menangah dari depan pintu ATM tu lah. Ada hujan di sini. Tapi ramai juga orang, banyak juga kereta. Hati-hatilah dalam perjalanan anda. Okey, yang mendengarkan DS dalam kereta kini itu. Okey, kita pun tahu juga hari Ahad memang masa untuk kita keluar. Selain daripada bersantai di rumah, kadang-kadang kita tu mak keluarga jalan-jalan ke Sibu ataupun ke Sibu Jaya ke. Ataupun ada yang raun-raun agak apa nama tu, area-area Pulau Lihua ke, macam-macam lah tempat yang menarik di Sibu situ. Ke Permai ke, ke Muyang ke, Selangau. Ada yang ke Sikir juga untuk pagi itu. Ada yang ke Julau juga. Hati-hati di jalan raya. Pandu cermat. Sampai juga selamat. Okey. Baik, dia akan putarkan beberapa buah lagu untuk anda. Dan kita nak ucapkan juga terima kasih kepada rakan kita di awal pertemuan kita tadi. Bersama dengan Puan Josephine ya, menerusi info cuaca kita di Sibu. Dan semua yang bersama dengan DS lah dalam page Sibu FM untuk pagi itu. Dan jangan lupa untuk tonton setiap perlawanan FIFA 2026 di mana semua perlawanan tu anda dapat tonton secara live ya, menerusi RTM Click. Okey, dan untuk itu di mana pada pukul 12:30 hari itu kelak Tunisia akan menentang Jepun ya, dalam saingan kumpulan F. Jadi sila download, sebenarnya dah download lah. Ramai dah download. DS percaya juga. Okey, tapi kadang-kadang tadi ada yang dengar radio semua menerusi RTM Click. Sambil-sambil ya, boleh juga scroll-scroll pergi debah lagi. Dapatlah nangga perlawanan Piala Dunia FIFA tu menerusi RTM Click. Semua di ujung jari aja. Yang penting segalanya percuma, saya dah bayar. Yang mahal sebenarnya. Sini lagi mau cari not free. Okey, hanya RTM Click sebagai peneman anda. Di mana jua anda berada. Baik, sebuah lagu untuk anda dengarkan bersama. Bersama daripada Gwen.

0: lama betul kita tak jumpa Yezi. Lepas aku berhenti kerja, aku ikut suami keluar negara. Sekarang ni dah balik semula kat sini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dah balik pun anak ibu.
2: Ada tetamu rupanya. Apa khabar makcik?
3: Khabar baik.
1: Mimi dah besar. Dah besar dari ibu.
0: Anak-anak zaman sekarang Zee.
2: Dah lama makcik sampai?
3: Baru je Mimi.
2: Makcik duduk dulu ya. Saya buatkan air.
3: Terima kasih. Manis sungguh budi basah anak kamu tu Nazi. Sampai rumah bagi salam. Salam aku cium tangan lagi.
0: Alah, dari kecil aku dah didik dia macam tu.
3: Ni, dah berpunya ke?
0: Belum. Berkenan ke ni?
3: Anak dara yang berbudi bahasa dan sopan santun macam tu. Siapa yang tak berkenan kamu ni?

0: ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan gimmick jualan murah yang terdapat di internet. Kebanyakan produk yang dijual adalah daripada laman sesawang atau aplikasi yang tidak berdaftar. Produk yang dijual juga tidak tertakluk pada Akta Dalam Negara. Malah sesetengah daripadanya mempunyai kecenderungan untuk menyerupai produk berjenama. Pengguna akan menghadapi masalah untuk mendapatkan hak mereka daripada platform berkenaan jika kualiti produk yang dibeli melalui gimmick jualan murah gagal memenuhi jangkaan yang dikehendaki pengguna.
1: Dengar ya, ha, jangan sampai kita terpedaya. Jadilah pengguna yang bijak.

0: sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Jangan lepaskan peluang untuk menghadiri program Sarawak Ku Sayang 2026 berlangsung pada 26 hingga 28 Jun 2026 di perkarangan Dewan Suara KAPI. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan, cabutan bertuah e-peraduan, kitchen dan gerai jualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan menarik untuk seisi keluarga. Lebih istimewa, RTM Sarawak melalui CBFM membuka mini studio RTM secara langsung dari tapak program pada 26, 27 dan 28 Jun 2026 bermula jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Datanglah berkunjung, saksikan secara langsung dan berpeluang bertemu dengan penyampai-penyampai radio RTM. Ayu, sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Jumpa anda di perkarangan Dewan Suara KAPI 26 hingga 28 Jun ini. Sarawak maju makmur. Sarawak Ku Sayang, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

0: Kapit 94.3 MHz.
1: Bekal Jaya Pasar Kapit.
2: Selamat tengah hari, bergulai dengan aku Nancy Tambor, membawa berita tengah hari YFM kena 21/6/2026. Perintah Sarawak setuju berjalan ke projek ngagak jematan ngelayang Batang Rajang ti dekat bersambung ke Bukit Huang Gau Tanah Putih di Kuala Rajang. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Gau Rampak Menua Datuk Lin Talif Saleh madaka projek ti berga 300 juta ringgitnya iaitu benua ngagak langkar Ariupis Kerja Raya sebedau ya di berjalan ke ndak lama agi. Ia mega minta Mensia Mayuah Tuai Raban Bansa Ngau Tuai Komuniti beri kerjasama dikena nentu ke projek pemansang boleh dipejalaikan ngau lancar. Ia madah sokong ari semua orang berguna bendar kelebih lagi bawa pengawak ngambil tanah ngau bayar pampas ngagai orang ke bempu tanah ti kena pansa ngambil projek tu boleh tembuk di nitih ketimpuh keudah ditetap ke. Ya maksud kerja aku tu bawa pengerami ngiliang bidai kediatur bawa Dewan Besar Sekolah Sekunderi Muara Payang Serikai. Kampung Warisan Boyan Gresik Saurabaya atau ke BGS dia tu bisik pematak baru dengan pengawak masang papan tanda dekoratif ke di lagu ngena lampu serta dekat ngangkat kaki pemanah landscape kandang endurnya. Sapit Menteri Bawa UPS Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah papan tandanya diadang jadi palantik di tapat ke peranak menua tu ngau antarabangsa endur ngambil gambar serta ngasai ke pemanah rampak menua Waterfront Kuching kelebih lagi maya malam hari. Bala temuai ti berkongsi ke gambar ba media rama boleh ngelaku ke kampung BGS ngagai tikas ti tinggi agi yang kawam ngagai temuai di menua luar. Ya megak nangkan Mensia Mayuah ngambil nyaga perengka guna serta nyeliah sebarang ulah vandalisme ngambil kandang warisannya meruan manah serta likun. Pengawak masang papan tanda tu dipejalai ke Dewan Bandaraya Kuching Utara. Opis Kerja Raya JKR majap jalan ke pengawaknya di agensi besar tip jalan ke projek pemansang perintah di Serata Sarawak. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah pemujur berjalan ke projek pemansang tebal lagi berpanggai ngagai pengelandiak teknikal penelebak enggau komitmen orang gawak JKR. Ya madah mayu macam projek infrastruktur bakal ngagak jalan alun jematan sekolah klinik enggau perengka guna Mensia Mayuah di berjalan ke JKR kena nentu ke penguntung pemansang boleh diasai ke semua rakyat. JKR mega ukai semina berjalan ke projek bak kandang megeri tak mega nurun ngabas ngagi kandang menua pesisir dur nentu ke peminta ngga guna rakyat. Ngau cara tu mayu hagi projek tindang diguna rakyat boleh diperundian ke bak langgur pemansang perintah. Yang maksud kerja kutu maya program pengerami gawai kediatur bak sekolah SK Sungai Sian Tanjung Manis. Berita ti ke Perudi. Festival What About a Kuching tau ke WAK Miri 2026 majak berjalan ke pengawak ti berguna ba pengawak negap ke sektor dagang temuan ngau industri kreatif ba kandang menua adab utara Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengeraminya ukai semina program pemerintah tang jadi pelasar dikena negap ke kaul antara komuniti pemekuah seni ngau temuai dengan mayuh macam aktiviti kreatif. Miri tiknya di pintu penama utara Sarawak kaya ngau budaya kaya ngau warisan budaya seni Asia Pengelandiak Jari pemakai asal ngau budaya ti unik. Yang maksud ke jakut tu mai berjadi ke festival Wak Miri 2026 kediatur bak palan kraft tangan Miri. Wak Miri ke tahun tu nerima sambut kecukup manah lebuh mujur matak penatai mayuh pemukul industri kreatif serta temuai hari menua tu ngau menua luar. Pengerami tiga hari yang megak bisik ngatur mayuh macam program bukai nyengkawam amanang ke seni, muzik, pameran kreatif, hasil pengelandai jari ngau aktiviti Raban Bansa. Tunakan berita tengah hari, sari tu berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suil, Ari Bilia, berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangadiri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangadiri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bambun suah, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bambun suah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan.

nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 6 pintu bekunsi site pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, selamat tengah hari dengan guys semua. Kita ke bulan kau kami bawa awak ngelah tengah hari. Sehari tu bulan dengan aku Nancy Tambom Taka Isi. Sekali lagi beri selamat tengah hari. Selamat hari apai tuju semua kita aku dah bergelar apai. Serta selamat ujung minggu. Sehari tu 21 hari bulan 6 2026 bawa awak ngelah tengah hari. Sehari tu bakal kepada aku tadi kita ada ke bulan dengan aku. Serta pengelola program kami hari YF FM Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang ke sama gelai bawa program, dua program ke bawa gelar tengah hari itu ianya program Ninja Sarawak. Udahnya lagi bisa lagu peminta antara stesen. Jadi awak kan dah masau jam kita dia tu terus ngangau ke pengelola program kami bawa YFM Limbang dulu ngangau ke hello.
2: Hello, si.
1: Hana, selamat tengah hari, Hana.
2: Selamat tengah hari, terima kasih. Si, dengar nama aku, si.
1: Ninga, terang. nama berita, Hana?
2: Okay. Mana berita tu, si? Mana berita tu? Tanya, aku pun tahu tu sebenarnya, si.
1: Oh, nama pengawanan di malam, ni?
2: Okay. Papa kau bual medak aku, papa kau di malam.
1: Ama. Lawan tidur, ni? Nadai, tanya tu, nadai dah tidur tu ke kene ke?
2: Biasanya ke tindu aku bual mendak aku ke aku mendak bual pengajuang ah. temu mendak greget aja temu pakai itu mendak Google aja
1: mana ni. Ye mana ni buah ngasu buntah.
2: Makan kau.
1: Okey hari di Limbang ha sari tu mana nah?
2: Iya, gaya hari kita di Limbang satu cukup mana pagi itu tadi tanah semua ngilah kelemai lagi. Muka rada dau ke semua hari pada aku tadi. Ngarap ke nyam tadi, ngarap punya hujan, ngarap punya ndak hujan ke lagi. Punya me tadi.
1: Ni teh.
2: Tadi ya ndak hujan. Ya kepala mana saya lebak kena motor sikat tadi, ngarap ndak hujan me pulang lagi. Ya ke mana lagi? Kami ke benua kita itu celap ke benua kita di Limbang tadi. Lu mana tu nak tajam apa besi hujan kita di Limbang tu. Tang lagi ke berasai hangatnya tadi deh. Nyo saya ketembus dalam berkulit atau ke bertubuh. Okey, ya apa dia Ahmad?
1: Oh, panas salah ke hujan salah
2: ke mensial sikit nanti nemu reti bersyukur menyuk kita sikit tekak mana bagi ampun sedap
1: oh, tanda dengan awak kan harap ke semua pengawak ke di kerja mujur magang gak sehari itu atau japan kau nyabisi sekedar ok sekedar kau aku tarik kau nyabisi ke hujan kini sekali ke panas kini tengah hari itu awak ke mujur magang mana.
2: Betul, betul. Harapkan orang menjual makan si, salah itu si.
1: Okey, aku aja kita sebuah tu lagi.
2: Iya, lagi. Okay. Lepas nyawa sudah benda pansut. Kau ngambil peluang untuk mengambil beri sama rapai. Kau sudah ke gelar rapai, dekat nyadi apai. Kau baru dekat nyadi apai, ni si.
1: Ya,
2: mai. Kelebih lagi, kau apai kumpul mah. Ya, nak tak? Tak jauh pernah ningal atau apa buat ketindu atau apa buat ketengah hari atau. Kalau dah paling ngemi apa buat kau.
1: Apa ya? Oh, lu tindu tengah hari itu.
2: I guarantee sikit pengawak sikit orang menyukitai orang pincin sih bukannya sih orang dah pincin tilu aja pengawak
1: okay nah tu awak ke capuh ramai gigit kita ngangau ke sini di Miri tu nah
2: okay
1: hello, hello Miri nah
3: hello isi Ayana
1: Ata.
3: Lagi ingat kena orang kau kita
1: ingat nama tu
2: benar-benar Okay, nama apa itu? Triple.
3: Agi yang kini?
1: Agi.
3: Nengguai, kunguji si teh itu. Aau. Kini kah agi dah ber?
1: Ada mana?
3: Udah ne?
1: Dah mana?
2: Okay, mana?
1: Nama tu tekan nanya duit tekan dia.
3: Lama nak terima giluan salah dia.
2: Sikit kiunya, sikit tekan ya belum kiu tadi pembantu.
1: Ya, mak aku. Aku.
3: Salah terima, salah dia. Nah, nak kau.
1: Dia semak tadi
2: dah. Saya aja.
1: Nah, nanti semak tadi dah tepi aja dia tadi.
2: Belum aku mah.
3: Pial, pial yang tak yatis na. Salah masuk dia.
1: Oh, sikit gaya menyentak.
3: Ya, malam aku nak makan setir yang tu. Sebenarnya gawai hari nya.
1: Ya.
3: You nak ingat, you tu wai menyentak.
2: Oh, bedau, bedau ke biar.
3: Nama berita seduai.
1: Berita dari Mana, mana tu?
2: Bajik belama total.
3: Ya.
2: Tapi lontar bajik secara total.
3: Bajik. Orang nama kita bajik kita empuh ke mana?
1: Amat.
2: Mah betul nyukur wang.
1: Nak ganti orang mana? Nak ganti orang muji.
3: Oh, kita empuh.
2: Bukannya bayar.
1: Ya.
2: Tak bayar.
1: Oh, berita di Miri mana ganana?
3: Mana? Eta. Mana? Buat apa? Buat kemayau ku kita benua ke bubungai. Benua buat masak.
2: Sama sama kita itu.
1: Benua rindu.
2: Kami tahu nyuburnya mana?
3: Oh, tunggu aku sedai isi ya. Mayu apa berapa aku buat Rian. Hari ini bisa aku mendak orang mau berjual di si jalan. Bisa meroik Rian menunggu kita dia si.
1: Mayu agak pada aku ditanya tu. Nanti bawa aku ciang tu. Belaban ke berjalan. Bawa belaban tu kawah. Bawa tanya dia. Nang segi menunggu ya agak data tang hari ini. Belaban ke kemari kami tu. Baru pulai di luan tu. Deh tahana. Nang ya menunggu ya buah Rian. Buah dabai. Nama lagi buah mayu agak mayu bansa buah kau dah bisik pada maya tu
3: aman tahun-tahunnya nyo bersama sambung musim buah asai ku isi tempe lama kau dah harinya
1: ya main baru asai ke bulat
2: nanti sebab setahun sekali dia tahu boleh
1: nya berjarit
3: kedua kali setahun pun tahun kau dua tahun baru dah harinya tampung kita itu gak kemiri gitu.
1: Ya, amat ke.
2: Sehingga ya, dah tur petara nih.
3: Amat, untung kita. Ini kita boleh musim buah suah bekenya.
1: Oh, ini meh harap ke anda batu anda rengok meh anda na. Eta, kok mau nyebut na?
3: Kini kerja. Dah petua. Entah aku isi nana musim buah. Yang petua ambek kena rengok. Anda udah makai buah lansa atau ke buah mutan ngaku. Nauli nanya banyak getah.
2: Kumai kono kan pada ana udah makai.
3: Ana enggak ana tahu ke makai atas leka dua ya kau kau kuang aku nan mu orang ke pian aban.
2: Betul apa betul lah batunya manis ne.
1: Ya nama siko nang dak sama ke ta laban bisi orang tadi. Ndak ke madah suah makan rian tang maka ambil ke mana buah rian tu kau tata. Nang tanya bisi kan ndak tanya nak tan tu buah resiko siko deh.
3: Aman. Nyo ngali lagi umur kita. Jam 4 gig ke kita bro tanya ne si. Tubuh kita itu nantu boleh nerima utai ke mayo penuh buah tawa aneh ilai
1: banyak pan. Maja NP ilah ta. Tubuh tu mento nerima ta nyawa tu segi ni pun sebuat segi tu kau.
3: Aman. Aman nyo si.
2: Nyawa segi bangnya jadi.
1: Sapa
3: apa
2: nak? Ya, macam kau nyawa kak. Lepas maya biar tau. Kak pula mana tau.
3: Kadang umur kita lagi tu bah. Nah, nak ngawanya. Kasih ke je.
1: Amatnya.
2: Kuai lah. Ngesai lah. Biar tu bahaya ngesai lah.
3: Ya, macam nanti aku dah bisa ngebuat lisin tiga sekawannya. Atau berundian.
2: Kau semangat berdau ke tak?
3: Kau
2: semangat berdau ke tak?
1: Sama. Anak minta.
3: Anak minta. Anak
2: minta.
3: Anak minta.
2: Ya.
1: Kita anak gue rancak dulu dah berandau yang tiga ikut dengan tu kita itu anu anu tiga lagi itu ngangang ke pintu lo teh lo pintu lo
4: ya halo selamat tengah hari
1: ya
2: tu ya, kalong
4: ngalong ku tay
1: nama berita belum
4: berita tu mana Gary pan mana di luar dia
1: nilai keluar lo nih. Nimpai dari jendela nya.
2: Ya main lah sih tak. Itu nimpai dari jendela.
3: Ya main ni dia
4: ke bulak lagi.
3: Ke berdiri dah.
4: Aduh, ku yang ajak malik ke belakangnya. Aduh pedah.
1: Dan lu admit tadi ne, Flo.
4: Kata juga.
1: Kata juga.
2: Nak ke kaki-kaki ya, apa perlu ya tadi? Ya,
4: ni tak boleh luwet aja.
1: Anang luwet tengah apa? Amu flo.
4: Aman gengnya.
1: Aman gengnya kau ya.
2: Udah sih bajet sarito flo.
1: Si kita bajet na flo.
4: Nawak dah ini muka jangan ingat. Aku tadi bedau nyebut dari empu baju. Kita cakap dia nyebut. Kita terima kasih ame.
1: Mana? Dah nyebut. Dah bisa remuji dia flow.
4: Ya, ikhlas kini mujinya.
2: Ikhlas. Belah dada aku, Flo. Belah dada aku. Tak tentek dada aku.
4: Kumanya di pembunuh.
1: Kesang.
4: Anak kamu melah dada.
3: Tangkap polis ni, Flo.
4: Ya, baru jaga gawak lu tangkap orang. Nama penyadi aku.
3: Pelawai korang belakang lengan kita. Nama penyadi.
4: Nanti oleh pelawai nang kau tau pedih semua.
1: Udah nak lalu mai kami ketawa nang pelu nang tak sigi kau kau.
4: Aku kesalah dah minta ampun.
1: Okay pelu gagal sudah di sibu dulu. Awak keramik. Okay. Hello sibu.
5: Hello Isi, selamat tengah hari.
1: Tak sigi dah melabok ke tadi.
3: Ya berita lu. Lu kesudahan lama sudah.
4: Lu kurang lah.
3: Kata dia lu siar dah. Lu.
2: Aman.
1: Bukan bulan.
3: Okay lu kamunya. Nanti dia kata lu. Apa lu mau makan ku ya? Apa lu mau udahnya lain?
2: Ya lain. Ya lu cinta. Lu cinta makan.
1: Ngelak kalau siap cakap ni tetap dulu siap. Nama berita kurang tadi.
5: Udah ya aku nyawa mana ya. Sekitar 4 nan ingat.
4: Udah ya nyawa tadi.
1: Ninga nak ketawa.
2: Ampun, aku ke salah. Okay, kau minta ampun ke?
1: Bukan nang kalau besar ketawa. Nanti ninga nyawa Lucia.
3: Ada besar yang
1: kasih kita mengisi.
3: Nyawa kumien lah, nak lambat nari ketawa.
2: Ketawa tu ketawa.
4: Mimik ada mikrofon.
2: Salah pampunya.
1: Gayari mana di Sibus ya?
5: Gayari kami tadi banget hujan di Sibu di Toisi. Nah, lebuh aku ke Taman Angge Studio. Sikit udah tanya nama basah jalan bat Sibu. Enggaknya udah badok bak puat pasal Sibu kak aku nuju kupis gitu. Tang nanti itu enggak ngagai Sibu Jaya kata skin tadi. Apa lagi hujan tang me udah bermuari. Labak aku dia tahu udah labuh hujan bak sekedak dua di Sibu aku nak nyangkung benar bukai bola DJ aku nak bola senentang ke di pansa aku sebuah aku dah
1: amat nyamai anak nyebut ke bukai dengan kita pada hari bulan ya. Kenapa
5: ya? Ya nyam aku tu nak nyangkung ke Kapit ke Kenawit ke Selangau mungkin pejalai aku nak rekin tadi
3: abang jauh nyamai dah tadi lah.
5: Oh ya nama kedamai kunjung nama nak kau
1: kau mada bisa terupung nadai kena sih ya
5: ketegal kini nyau gaya hari jam biar zon tengah nu aku dapat tahu nu kau dah badau apa kabar orang menua kian boleh Facebook antai mana nak ulam rai berita
3: aman
2: ni nama nama kau muka nama nyari tukan telur eh
5: dalam mimpinya saya kau rancak mah kita empat.
3: Bok yo.
5: Bok pakai kenal tu dah tahu nah.
1: Ya, anaknya tadi ngepun. Punya
4: bunyi.
1: Uji nak ngang anak dulu ku tadi.
3: Sudah ya.
1: Nadai nadai. Awak ke rancak ke?
2: Sunyi kita lagi mau ku nadai.
1: Oh, anak sunyi nah. Okey, aja flo atah ngana ngang ke bunga kita di Sri Aman siapa tu? Hello.
2: Okey.
4: Hello.
2: Balik
1: wai, balik wai. Aku sikit
2: nak buat. Kenapa sikit sangat wai?
3: Ya lah apa pakai nyawa.
4: Kenapa lah lu bantu wari nyawa malai?
1: Oh lu malik nak. Maliknya dia nama. Malik.
2: Oh, nama ku nama ya Stevina nama ya.
1: Stevina.
6: Jaga.
1: Alu pansut je. Nyawa tanya neh tapa.
6: Kata ku nama tadi mana nama Stevina.
3: Stevina.
6: Basih.
3: Stevina. Okay, nama Stevina.
6: mana nama?
1: Nama berita Sarita tapa. Sarita kau ke kemarin lah ku nama.
6: Berita mana Sarita?
1: Puji Tuhan.
6: Nak tabar buka kemarin jawa.
1: Nak tabar buka kemarin.
6: Udah. Kau menasak kemarin.
1: Udah gerai abis ni.
6: Dah. Nada babi ya.
1: Nada babi.
6: Nada babi.
1: Oh, aw mana menyok?
6: Aw.
2: Babi nadai ngungut bisa.
1: Hah?
2: Ngungut nadai ke?
1: Nama ngungut.
6: Nadai.
1: Ngan nadai ku tabar. Nadai
3: ini kenyok.
6: Oh.
1: Mari kita tanya Nana. Kita pansut
6: hujan itu. Nalama hujan. Itu aku dia tahu.
2: Asal belagu ibian nyangat celapnya.
6: Asal belagu.
2: Awak ambil keringat.
6: Oh, ngasuh aku dek gari.
2: Nai, ni nemu aku dek lo ketu kini.
6: Tutup pawah bisa hujan lagi tak aku belagu.
1: Tadi ngau ke nyawa tapa tu mana nanti belagu pelabakku. Kau nanti kalau ni ngau cek lagi lah belagu.
6: Nee. Tindak lawan kita. Eh salah, tindak tumu kita adanya.
1: Nadai tindak tumu. Nadai orang nemu jalan tu dah. Alun nak bunyi si dalu siap lo. Si dah atas.
6: Siapa berkenang ke buah tadi? Atau
1: mana? Berkenang ke buah.
6: Ramai-ramai bisa buah kita di Siaman. Kalau di Betuang, kalau di Luban tu dia tu. Ya keburak agi mengkaburak, ya ke segi udah mansaunya, ya kedabainya. Nak gaknya ngalah angat. Buah rian misalnya sigi saya ke 10 wah saya ke. Tak ada yang jual sigi, nanti kita ngira ya lah. Setumpuk 4 digi. 4 ke 5 bisa ia 3 10.
3: Oh kita tunggu.
6: Tak rumah kita.
3: Ya, ini bian ni si kita tunggu ke atas ke aku mayu nyua tumpu-tumpu rindu nak aku benda.
6: Ya.
1: Ya, sigi bendong ya dia ta. Nada ke salah nua nemu angge kami kita ke ke. Bisik lain hari ke di miri dia kini kuah ke rumah.
3: Tahu nada. Asai
1: ya nak sama deh.
6: Kita aku rindu nya, aku nyau nanya laban tadi aku benda. Siti lawak ya kebaru di pedak aku nama tu nguriang dabai ku dah mansau nya di gulai empu ya. Katanya saya ne.
2: Oh. Mm. Laban ke kuna. Laban ke kuna pakai rian, rian makai tempu ya nama makai. Tempu ya dabai empu.
1: Isi asal-asal manis, asal-asal manis lemaknya saya ku ne.
3: Lemak-lemak, gulai pusau, gulai cabai dah kena ne. Padu ku mena.
6: Kira minta panu kita itu.
1: Au. Laban sarito, apa sih main ngare apa ne tapa? Mai ha apa minta eh sarito
2: papa. Sama apa tapa?
1: Sama apa? Amat.
6: Au, terima kasih ya.
2: Amat tahu yang belagu ke kita sarito.
6: Ni tu ke ari sibun, nak monyi tu ke buahnya.
3: Agi
6: ngitung ya. Ambil selampot dunia no ingga buah.
2: Agi ngitung buah, agi ngitung buah.
5: Nada ngitung buah. Pagi tadi makan rian makau.
2: Nya. Apa kita tau ke rian?
5: Makau ni ngang si data bobongai ding. Kami nyuka ambil ya di tau.
3: Ba yang
6: nya.
2: Ngga merian ambil tau.
5: Kemarin pun dabai bisa. Buah dabai kak ku ngumai ngapa tu si bola ke nya. Nah. Ate ambil bisa. Ente kita tengok dari terbantu nasranya pihak aku deh. Borian dia bersibu jaya dia bisa bapa sah bapa makin kenawit pun bisa rega ya pun umas ya nak gak ngumainya kelalu pahit nak gak ngumai ya mudah lah botenya temu tua berga deh
1: ya
5: ya teh me hante keempat deh sekali uli agak dah beli menige-ige RM10 deh ya dini dengi kok
1: aman.
5: Adunya kita tu aja buat dabai ngau buat dabai borian ke nak dibeli ngau cara timbang pansur kita hari Sarawak tu di timbang maka utanya
6: Nawet ya.
2: No kok kulit-kulit ya.
5: Basibu bisa, basibu jaya dia bisa.
1: Basibu. Nasiki nuo ya nyamayu.
5: Ukai nama laban orang kebejua ke orang sibu dia tau sida ari ulu nyekia de.
1: Nya me.
5: Awnya me utainya bakal lau bakal bulu babas buahnya. Depada kita nama di sibu nan mu nadai. Nadai kebenar te orang kepedagang nyari nuo-nuo bukai kia.
3: Oh sida ya mai.
2: Import export de.
5: Awalnya nak ke ngumai nyenyu puah maka buah bola puah suka buah nak kau dah dini emang abis duit belama beli buah
3: sama pun dirempu
5: dia siap kita nak nama kau munyi ke kita madah dirempu puas nak kau dah tante nya dah beli nah dah munya puah medak melebok kita kena dah nak
1: mata dinting hari kenanca
5: ah dini sian mangan nyu bisa belama nyu kiruah ke buah nya belama
3: aku lepas nutai nya nak dai tunggak kemiri gitu ukai ke ngumai nak dai munyi kulu siap pemau orang nak datang menua dia Allah nak makan buahnya lemah aku dia tu meli ke timbang kilo lemah kita nak nemu ke isek di dalamnya mana kan lah nyamai ke aku meli aku aku dah buka dah tepuk dah berkontina puas ke hati
1: nemu ke
2: beli ya nanti aku nyalai aku siku nanti kita muka borian tadi dah ada nanti lagi berige nya lagi ngau papuang lagi ngau kulitnya kak aku makan nanti dah pindah ke lagi kontinanya dia kalau dia kalau alu nak tegok kau kan nak nemu nama nyawa kini
3: engkau miliahnya tadi nak milih ya sidak yang melehnya kita
6: yang nyawa nu datang
3: Laban terlebak kena ke utainya, ada timbal datang utainya, ada peram na nyamai ah utabah.
2: Mana nyamai lain asai.
5: Ya, okay nyawa. Jadi nanya nyawa bayar kami tu ni nemu ngai.
1: Nangira nyamaja.
5: Kak, bapak ya, kak bawa kontena, kak buaya, kak guriang, kak pamua, kita udah kenyang. Buaya rian pak, ane kebuaya rian.
1: Sagi nak jai, karena
5: bukai ke pada kita
6: kelaku. Makan rian pamua.
2: Nah, mak kasih yang belas
5: ya deh. Biar nanti aku tahu kita alung lojak ke pamuanya. Ante kespeknya ke bisa ulat tanya nak spek tak ke badan nama ngira ke empat meka apa aku kira ulat ke
2: nyage makan sikit mam ke jadi aku dah sikit
5: empat pengekak ya
1: nama empat pengekak ya
5: bukan kami kemarin tu ya.
1: Apa ke kawan kami kemarin dah pulai pan tajak nya mata pampo me nya melatinya
5: nya mata nyupa di pandua nyamai
1: nya munyi ko ya ampo ke nya nyamai nya ni bo kira gila ko ya nanti di pandua ni bo sebut ge segi nyamuk nang segi
5: au de giga ko orang ai makai ke ya ke kelalu mayu ngai maka utame nadai saingan ko deh. Lekut deh.
1: Tahu ke?
5: Anak tengah ambil peluang. Mereka ada pun nak beli baki yang ngai. Kau caranya.
1: Sehati ini kalau siap. Kebintu lo. Alasan ke dulu ke cinta buah kita yang sebuat.
5: Nak lekut lah buah ni korek.
1: Nama.
5: Nama apa ya?
1: Habis jam kita itu lagi. Lagi habis ceritanya lagi. Okey, awak ke kita teruskan program kita ngelah tengah hari itu terus ngah program kita Ninja Sarawak tu lalu kena ngepun ke Ninja Sarawak terus ngah ke Limbang kian meh laban dulu ngangau kia tadi deh ngerana jalai kita sebuat. Kena?
2: Tahu.
6: Terima
2: kasih. Ya. Okey, terima kasih ya Ben. Lagi aku melanja di Ben. Melanja lagu meh. Kini hanya dia kena yang ngepun ke awak Ninja Sarawak kita yang kup ke tengah hari tau. Aku mai kita ninggal ke dulu Siti lagu hari Pipi Chloe. Sebenarnya kita ninggal ke teaser dulu.
7: Ninja Sarawak lagu permintaan The Station tiap-tiap minggu jam-jam selesai ketika lebaran minat-minat YWMM Lili Limbang.

0: Nadim Punansi Kewaja, Arifi B. Chloe. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita ya, isi di Kuching, Ibian di Seraman, Lucia di Sibu, Floyd Bintulung, Atta di Miri. Jadi nak tinggal megang gaya bala peninggal kita, kita mesti tinggal kita bawa Ninjau Sarawak. Sebab bakal kesan itu 21 bulan 6 2026 ngajak ke kita gerai magang. Jadi sama hari apa yang mempunyai megang sama hari pengadang, lagi kita ke Gintu Pengadal sehari itu. Jadi FM 104.9 MHz YFM Limbang sekali itu dekat berkongsi ke berita sekedar aktiviti buat menua utara Sarawak kita gitu. Jadi ketubah aku dekat ngepuan ke engkau berita kita dekat perkara ianya tabika kemas siap nyapai 70%. Jadi perintah berbendar dekat ngerembai ke ekses ngagai pelajar tumuan amit di menua pesisir nengah pengawak ngagak taskal kemas baru di pekan mendamit ngau ungkus uruang RM900,000. Jadi nitih ke Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah, projeknya udah nyapai urung 70% penyulut dan benua ngasai ke pengelawan urung 15% hari timpu hasil. Jadi projek tu sebagai hari tiga pemansang premis kemas di Pelilih Menua Limbang, tinggal dua buah tabika kemas enggau sebuah taska kemas. Jadi sebuah lagi tabika kemas dekat digagak di Lubuk Tuan, lalu sebuah taska kemas di Perambu di Bandar Limbang. Jadi Dato' Hasbi nyemetak mandah ke perengkau guna pelajar tumu berguna amat dikenak nempau oleh ngelala potensi diri serta ngangkat ke pengelandi asas maca nulis engau ngira kelebih lagi ungkup nembiak di menua pesisir. Ia megak mandah ke mendamit ngembuan potensial besar dalam sektor dagang temui dengan pesta mendamit teka pengerami mendamit ninting tahun. Ini dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar dengan lica menegap ke komuniti. Kenapa baru? Dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar dengan lica menegap ke komiti pemansang dengan lica pengelikun genturung pendiau JKKK kediatur Sadia Limbang. Jadi berapa anggunnya Dato' Hasbi Madaka mendamit ngembuan potensial kebesar dalam sektor dagang temuai dengan pengawak ngatur pengerami teka pesta mendamit ke diatur rintiang tahun lalu nyedi siti ari batang pengerami di Pelilih Limbang. Di kenuk kaya pengerami itu ulih mata penatai temuai dari serata Pulau Borneo dengan pengawak ngatur lomba bot laju serta bermacam aktiviti ti disediakan. Ini pengeraminya mujur mata lebih 132 penyerta dari Brunei, Sabah, Sarawak, Enggau, Labuan. Dikelimpah mantau nyungka ekonomi menua tau dengan aktiviti berdagang serta bansal berjual. Jadi berita tukar pekal kita tiga dua terdekat dikunci ke Arie Limbang. Ianya SEB berguna kerjasama peranak dikena mutar penanggul bekal karan di Limbang. Peranak di Limbang kelebih lagi kandang menua batu danau dipinta merik kerjasama ngagai Sarawak Energy Berhad SEB dikena ngurang ke penanggul bekal kuasa karan ke Majak Nyadi. Ini tiah ko kaban kunci negeri Batu Danau, Dato' Palus Palukumbang, siti ari batang ke buah pengawak ngacau ianya pun kayu ke ditanam berbaruh jalai tali karan ngambil ke dan ngau daun ia neguk kabel kelebih lagi maya hujan. Gayanya Majak Mar lebuah sekedak peranak menuanya ndak ngemendar ke kontraktor SEB berjalai ke pengawak nebas kayu ngau nebang kayu. Ku yang nerang, tebal lagi tiang ngau tali karannya bak kandang Nur Rizab jalai, nyalai pengawak ngintu berguna ke diberi jalai. Kelimpah harinya, nanam pun buah kebesai bekerian ngau rambutan, abak baruah tali karan mega nambah ke risiko bekal karan terjanggal. Di penanggul kuasa mega tau nyadi ketegal utai bukai baka jelu negu tau ke nengah kabel kuasa. Ini berindah ngonya komuniti dipinta ndak nanam pun kayu berbaruh jalai tali karan serta merik kerjasama penuh ngagai SEB ada kena nentu ke bekal kuasa lebih tegap serta terus di Limbang engau batu danau. Jadi bila peninggal perkara tiga tidak dikunci ke aku ianya 173.65 juta ringgit projek jalai akses ngagai Lipaku Pinang negap ke rentaian infrastruktur menua pesisir. Leupis parit ngan tali AI DID Sarawak udah ngatur kick off meeting engau pengerami nyerah ke tabal projek jalai akses ke Limpaku Pinang bagi menua Limbang Sarawak ngagai kontraktor ke udah diciri Hexa Trend Sdn Bhd Dito. Jadi pengeraminya diatur bahawa upis Residen Limbang lalu bercemen ke penolong Direktur Kanan Unit Engineer Bertanam Bertopi dengan Infrastruktur Menua Pesisir Insinyur Faizul Abdul Wahab. Jadi nitih ke penerang projek TIK dibantai ke penyandiang penemu Konsortium Malaysia di Arika Kelang Jongga projek tu di inisiatif Perintah Besar Nengah Opis Menteri Pemansang Menua Pesisir Anggau Kana Menua KKDW Ari baruah program Jalai Menua Pesisir dikena ngenegap ke rentayan infrastruktur pemuan di Kana Menua Pesisir Sarawak. Di projek tu ngembuan tuju dekat nyedia ke penyambung strategik ati dekat nyambung Kampung Bulantak, Kampung Limpaku Pinang, Sekolah Primary Kebangsaan atau ke Sekolah Primary Limpaku Pinang engau kandang lingi ngagai jalan besar nuju ngagai bandar Limbang. Jadi dia tu peranak menuanya agi berpanggai berperangka pengangkut sungai Nengah Sungai Limbang dikenal ngelawak bandar Limbang ungkup aktiviti nintiang hari nyengkau servis pengerai engau meli barang ke digunau. Ini projek kebungkus 175.65 juta ringgitnya diperambu dekat dipejalai ke dalam tempoh 156 minggu. Di pengawal ngagak lekat berengkah kena 15 Jun 2026 lalu dipelabak tembuk kena 11 Jun 2029. Di batang skop projek tu mungkur pengawal ngagak jalai berlakin pemanjai 14.8 km nitih ke standard JKR R3 serta megak ngagak 3 buah jambatan konkrit tegap. Nitiah kebenarannya, rega enti udah temu ilak, projek tu dikharap ke ulih ngangkat ketikas penyambung rentayan jalai alun bak kanda menuanya, lalu enggaunya nyadi penyungkak pemansang sosioekonomi, kanda menua nyengkaum sektor eko dagang temuai, pemansut pengawak berikan kelimpah hari nambah ke akses ngagai infrastruktur enggau servis mensia mayuah kemana lagi ungkup komuniti kandang menuanya. Di projek itu mega dikarap oleh ngerapit ke serka antara menua pesisir engau negeri serta meri penguntung timpuah panjai ngagai pengelantang peniau rakyat di Limbang. Jadinya berita kita ketiga, jadi berita kita keempat, ianya berita kita di Lawas. Jadi Raja Sungai Lawas perkara narit ati Beyond Waves and Beat Dance Rhythm Festival 2026. Ianya gelar Raja Sungai Lawas hanya di batang pengawal dalam Beyond Wave and Dance Rhythm Festival 2026 ti diatur bak tebing air Lawas kena 20-21 hari bulan Jun tu. Ini pagi perahu naga ngempuru ke Timari Sarawak Sabah ngebrunai Darussalam lalu ngaunya ngenegap ke Lawasnya di palan dagang temuai lombok ngemain di Pulau Borneo. Jadi Chairman Pengatur Liao Chin Ai madah kategori Raja Sungai Lawas ngempuru ke champion kategori 18 ikut orang berkayuh menua tu engau kategori terbuka dikenal nentu ke champion majority. Di sepenyampau 14 tim dari Sabah engau 5 tim dari Brunei penyerta begitu. Di penguatu ukai seminak ngelaku ke lomba engau main perahu naga tang mega ngenegap ke kawal engau kerjasama komuniti antara garis antara menua di Pulau Borneo. Kelempah hari lomba perahu naga pengalaman itu mega bisik mandang ke aktiviti main asal seni pemerindang pengawal dagang ngau aktiviti recreation ti dikarap oleh mata beribu ikut temui hari dalam ngau luar menua. Jadi nakaknya dulu berita teka perkara ti dikongsi ke hari Limbang. Jadi tahu ninggal ke lagi nanti nyemak bisik awak lagi tahu kita nampuang baru lagi. Jadi boleh baru ke nonsi.
1: Okey, Hana, terima kasih ke berita Nuan. Lalu tu terus ngagai Miri. Kena tai ke sekadar berita ke bisinya di Miri. Ngagai Nuan ta.
2: Okey, jadi sebab aku berkongsi nah mayuang ku lagi si bising lima itu tan jam 4 ku wacanya lagi au lawan Mimi jauh. Dengar lagu lama kita au si te. Okay. Lagu Ari Edward Pusah Jakob Perangsang menuju semua. Dah tu okey ku berkongsi ke info ngau kita.

0: Ya, baginya ke tadi lagu kita bakal ke tengah hari tu Edward Pulsa Jakob Perangsang. Selamat tengah hari sekali lagi. Jadi boleh aku DJ Atari YFM Miri Sarito dekat berkongsi ke sekedar pengawak ke bisik udah nyadi serta benung ya diatur di kandang menua Miri. Jadi ke Teruk Batu aku berkongsi ke sitik pengawak ke udah mujur diatur ke Maret 20 hari bulan 6 2026 ianya sepenyampau 200 ikut orang dagang taska ngau terika penyelia pengajar ngau pengibun ngambil bagi dalam program penguasa orang dagang ngau pendidik tumu nembiak mit tek nyadi ba auditorium pustaka Miri. Jadi program tu diatur upis pengerai sosial Miri PKB ngau upis pengintu penglantang pendiau serta disukung upis pelajar pelilih Miri subis ngau baram upis kemas ngau upis penyerakup bagi menua Miri ngawal pengari hari 62 taska private 74 tadika private ngau 64 penyerta hari tadika perintah hari baru JNPAS ngau kemas antara pengawak atau ke pengawak program ianya berarti ke status penumbuh anak mit cara antropometrik ya cara antropometrik kebetul interpretation carta penumbuh selain kelimpah harinya nyedia ke pemakai ke berpengerai ngau aspek penglikuan facility program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke kompetisi ngau profesionalisme pendidik tumu nembiak atau pengajar nembiak mit dikena ngenegap ke aspek pengerai pemakai ngau pengelantan nembiak mit hanya pengawak kudam buju diatur kemari bahawa auditorium pustaka Miri. Jadi kedua sarito kepada anda program tu program My Lesson B2 ke diatur bahawa Dewan Datuk Permaisuri Miri ngau kira kurang lebih 1,000 ikau sidak ke ngau program tu lebih lagi Raban B40 nembiak sekolah ngau peranak ke bedau bisik lesen motosikal. Jadi program tu di pejalai dengan kerjasama upis perintah pengangkut jalai JPJ ngembuan tuju dekat mantuk sidak ke ngau program tu ngulih ke lesen motosikal ngau ungkus ke murah lagi dengan subsidi perintah sepenyampau RM500 kelimpah harinya yang dia ke bayar peserta atau ke bayar sidak ke ngau program tu semina RM250 nanti dibanding ke ngau ungkus ke bendaria urung ya RM750 tau. Jadi antara programnya ianya meraih penerang berkawal ngau penglikun jalan alun pemesai guna ngasi ke undang-undang tagang ngawal diri buat aktiviti atau ke pengawal lumba di endak beradat serta ngena application MyJPJ. Programnya dipenyadi yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin di Mega ngingat ke sidak ke ngawal program atau ngambil ke berjimat depan motosikal seruran ngena helmet serta ngemerat ke penglikun lebuh depan motosikal. Ya, pengawal ke benungnya di Sarito pukul kira pukul 8 pagi tadi sidak tu berengkah. Jadi info ketiga ianya berkawal ngau Carnival Budaya Taste of Borneo 4.0 ya ke dekat diatur kena 1/12 hari bulan 7 tu elak bak palan kereta terbuka Boulevard Miri ngau 7 nampak rekod bub rekod Malaysia ungkup kategori pemaduk mayuh gerempung etnik nyerta pengawak berbaris ya. Jadi program ke diatur komiti Test of Borneo 4.0 tu mengukur 32 bengkah 32 buah gerumpung pupu bangsa di serata menua Sarawak ngau Pulau Borneo 4 buah sekolah secondary di Miri ngau delegation budaya dari Yunnan China antara batal pengawak ianya pengawak berbaris Test of Borneo kena 1 hari bulan 7 atau ke 1 Julai adanya program seni ngau main asal tari Borneo kena 3 hari bulan pemerindang budaya antarabangsa penggerami nyanyi sempekat berpangan serakup etnik engkau pengawak nyayin mengeri berpangan atau KMOU antara menua antara Miri engkau Lijiang China. Program seni engkau main asal tari Borneo tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, lalu pengerami berjadi ke test of Borneo 4.0 kena ke 4 hari bulan 7 tu ilak dekat di penyadi Premier Sarawak. Jadi carnival tu ngembuan tuju dekat ngelaku ke penyelai budaya Borneo, ngenegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa serta ngerembai ke rentayan kerjasama budaya ngau dagang temuai buat renggan antarabangsa. Nya info ketiga. Jadi keempat kena 28 hari bulan 6 minggu, ujung minggu tu ialah minggu sitik dagi ianya program Walk in the Park dekat diatur berizab rampak menua Piasau Miri ke diatur gerempuang taman rampak menua Kem Piasau. Jadi program tu dibuka ngagai mensia mayu ngau peserta ke Bengkepuruk pintu barat blok ofis rizab rampak menua Piasau urung yang pukul 4 lemai sebedau aktiviti berjalan kaki berengkah hari 4.30 lemai. Jadi antara aktiviti program ialah ianya berjalan berpelasar ke penyedar rampak menua tik merik awak ngagai peserta semak agik ngau rampak menua rizab serta ngerapit ke kawal komuniti ngau program untuk mengkak ngembuan tuju dekat merangsang komuniti ngau direk dalam pengawak ngintu pesaka asal serta nyukung pengawak ngetan kerampak menua. Ini apa info kita keempat. Lalu info ke penuding Siti lagi berkawan dengan pengawal nyanyi sempekat pemerhati hati MOU antara Maxim E-Hailing Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia tak diatur di Miri untuk dikenal ngedegap kagi kerjasama dalam program kemanusiaan dengan komuniti. Jadi kerjasama strategiknya mengukur Maxim Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia Cabang Miri dengan isi abatan dalam tukuh program ianya merik darah nyerah ke belanja nyedia ke pejalan nak berbayar ngagai penerima kelimpahannya volunteer merik derma merik darah pemerik darah ngau staf Bulan Sabit Merah Malaysia Miri serta megak perambu berjalan ke akaun pengangkut korporat khas di kena nyukung servis kemanusiaan. Jadi program tu ngembuan tuju nambah ke akses perengkap pengangkut ungkup aktiviti pengasih ngenegap ke penau operation Bulan Sabit Merah Malaysia Miri kelimpah ngelaku ke budaya volunteer ngau tanggung pengawak ramah korporat kelimpah rinya megap pengeraminya udah mujur kebatangnya di penyadi yang berhormat Datuk Seri Datuk Seri Lee Kim Shin hati belakang mata ke pengawak nyain MOU ngau pengawak nyuak ke replika cek ti nyadi kelahik kerjasama sektor awam atau ke sektor perintah ngau private ya private dalam ngenegap ke pengelantang pendiau komuniti hanya yang info kita ke penudi ungkup ke ngali hari tu udah kuisi.
1: Okey, terima kasih Atta ke berita ke dikongsi kenuan ngagai kita semua serta peninggal ke yang ke awak kita ke sekali itu Atta. Jadi sebedau terus ke ngagai ninggal ke berita di Bintulu Sibu dengan Sri Aman lalu tu kami di Kucing dulu nyelepak di Tuk Neflo Sia ngau atapa harapkan dengan anu mana yang nyelepak tengah-tengah kita. Okey, sudah berkongsi ke berita hari kami di Kucing itu tu lagu Ari Jodiaman Keliang Tembawai.

Ianya lagu hari Johnny Aman kalian tembawai sikuk hari penanyi ke bisik datang merindang gau pengawak atau ke pengerami ngilian tika gawai dayak peliliah luan tu kena 19.6.2026 tu tadi buat rumah Joel Nangasan lubuk atu. Jadi tu ngena ngau ngelansak berkau gau pengerami ngilian tika gawai dayak peliliah luan tu kena 19.6.2026 tu tadi. Jadi gau tu merik terima kasih mayuh-mayuh meh ngagai sedai ke bawah rumah Joel udah nyambut penatai kami sebuat dari YFM di Kuching engkau YFM Sri Aman lalu minta ampun antinya mak bisik pengurang dari kami sebuat lalu ba pengerami itu ngenang berkawal engkau pengerami itu mega pengerami ngilian tikai gawai dayak peliliah lubaan tu tu tadi di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Husin Lamoh ianya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri engkau beranak ke Pokok Sarawak ia kemega kaban kunsi negeri N 34 batang air lalu disembulang ke engkau yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoy kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi bawa pengerami itu mega bisi mega datai hari upis-upis perintah agensi Sida Bengulu Kaunselor lalu hari YFM juga bisik Maya Pengerami itu tadi ke betulai ke pengurus YFM Monica Midi. Jadi Maya Pengerami itu tadi bisik juga ditabur terus hari Facebook.

0: lubuk antu tu. Tu dia tu sekali lagi kita mendiang ke jaku hari yang berhormat Tuan Roy Angau anak Gingkoi Kaban Parlimen P203 lubuk antu.
1: Nak nuan piatre bisik minta JKK ga ngau biro nuan. Paham kadang-kadang JKK itu diperlu ke kita kena kita ngatur pengawak kita dari empu di rumah panjai. Ngau tu aku ninggal ke nuan untuk JKK 20,000. Untuk biro nuan, biro wanita, aku merek 8,000. Untuk san panjai tu aku tadi. Ngau san panjak, san pandak tadi. Bisa itu tu rumah san pandak. Kata ya tu rumah san pandak. Tu pula ya san pandak. Ni ada. Ana mendak aku tadi. Hah? Angkap lagu ah. Nah, belakang. Ngato aku merek san pandak untuk JKK sida ya 15,000. Ngau biro wanita JKK san pandak 5,000. Jadi asal aku nya aja.
0: Ianya tadi jaku hari yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi tu mega genang jaku hari yang berhormat Datuk Dr. Marco Musim Lamo Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri Ngau Meradak ke Pokok Sarawak ia ke mega Kaban Kunsin Negeri N34 Batang Ai.
2: Aku nambah ngai gad MP tadi JKK break ku 30,000. Gerempong ini lok lemu komplain aku nak dari capak, nak dari pinggai, nak dari tabak, nak dari tawak. Aku dah tak ada kat main, ya, aku minta tabak, minta tawak. Ni macam ni lah, ni minta dari aku. Kak pernah merik 10,000 ya. Kena kawan JKK. Tang leban rumah San Pandak. Nggak jadi aku nak bagi badak kan. Ya. Tang leban dah datang itu. Aku merek JKK nuan 10,000.
0: Ya, nya tadi jaku hari yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Temuai Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pokok Sarawak ke Megak Kabar Kusil N Negeri N 34 Batang Air nya berkawal ngau pengerami ke bisik diatur yang nya pengerami ngilian tikai gawai Dayak Pelilih Lubuk Antu kena 19/6/2026 tu tadi bawa rumah jual Nangasan Lubuk Antu. Jadi berita ke sekali itu nguyang gagai Siti Pengawak ke diatur kemari. Siti Pengawak ke Cukur Rami ianya Pengawak Niti Daun 2026 ke bisi diatur berserimai dengan pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak 2026 kalai ke sekali itu pengerami atau ke pengawak Niti Daun tu dipasuk 114 kontijen di mandang ke mayu macam budaya komuniti Dayak Aris Lampu Sarawak. Jadi tahun tu bisi 15 kereta berias engkau 99 kontijen kenyengkau meraban etnik minoriti ianya remun engkau tagal pihak megak kontijen Ari Utara Sarawak bisi nganjung kontijen ke sekali tu nyengkaum Ari Lawas Miri engkau kandang menua ulu ke bisi Limpang serta berjalai jauh di kena ngemujur ke pengawaknya lalu mandang ke budaya komuniti Seda. Jadi berketuk pemutus kontijen ke bisi engkau Niti Daun kemari kalai kategori orang ulu ke jadi champion Ari Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS lalu Naib Johan Persatuan Lun Bawang Sarawak PLBS ngau ke ketiga Persatuan Tagal Okolop Sarawak PTS lalu kategori Bidayuh jadi champion ianya Ari DBNA Cawangan Semarahan Naib Johan DBNA Cawangan Wanita ketiga Persatuan Kemajuan dan Kebudayaan Asar PIN Yawa lalu kategori Iban champion ianya kelab kelab budaya kelab belia warisan kreatif Taman Samarinda Naib Johan ianya Ari Rumah Minggat Nanga Bawai Dun Pelagus jadi ketiga ianya Ari STNU Seraku

0: Induk Dayak Sarawak SIDS Kapit. Lalu bak kategori kereta berias, champion dari kumpulan kebudayaan Kampung Gumbang Bau, Naib Johan Semban, Ari Semban Ring Lady, pemegang ketiga gabungan orang asal Semarahan GOAS. Awaknya pemutus kontijen ke bisik ngau niti daun kemarin. Lalu pengalaman itu di penyadi Premier Sarawak ianya Dato Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke bisik berjadi pengawal niti daun berserimbai ngau pengrami gawai Dayak Renggat Sarawak 2026. Lalu berita ti ketiga ke sekali tu ngenang berkawal ngau berita 76 ikut orang bak dun setakan dan nerima cek grant bungkus 313,000 kalai duit dekat diberi ke JKKK kena berjalan ke aktiviti bagun turun pendia sidak. Lalu ceknya disuap ke Kaban Kaunsel Negeri Setakan Datuk Hamzah Habib Ibrahim kalau yang nangkan Raban JKKK ambil genap belanjanya ngau mana awak kepulai ngagai penguntur rakyat yang megak madah ke tiap pengawak patut bisik digagak ke surat serta minute meeting ngambil ke duit ndak pantis. Lalu pengawak nyuak ke ceknya diatur kemari ba pusat khidmat dun setakan. Hanya sekedar berita ke dikunci hingga kita bawa ke sekali tu hari Kuching. Lalu kena terus ke berita kami bak Ninja Sarawak tu terus ngagai sidat di Sibu. Di bi dulu meh Sibu nunggu dulu ni cia. Anak-anak kau dia cia. Dengar di flow.
1: Okey. Ya, hau. Kadang nang anak Lucia ni
0: bunyi isi tak segi.
2: Nah, nah, nah, tengok. Bayi anting aku nak nak sempan ke pun pergi lah uli yang nak tai ke bak tengah hari-hari satu.
0: Anaknya pergi lah.
1: Tu nak sempat.
0: Ada ringan sih.
1: Ani rau bisik lagi udah tol lagi udah aku lagi mel. Okay, jadi ya sudah berkunci, sudah Lucia majak ringan, okay, sudah berkunci ke berita.
2: Balat fitnah, tau nak. Tau nak ringan sampai pagi, pagi tak ada. Ingat, aduh. Ngagak tepat tenai ya.
1: Menang kenyok. Okey, sana itu ni mesti main ngari apa? Okey, kita dengar ke lagu dari Alexander Peter atau apa?

0: Yang terus ke berita kami ya, Riwayat FM Bintulu bawa ninjau Sarawak kita ke sekali tu. Jadi ya, keterubah atau peningah berita kadekat dikunci kaku tu, dia madah ke sisa smart at Bintulu udah nyadi sitik pelasar ya, bak pengawak ngenegap ke kelebih lagi bak pengawak ngurus ke oras ya kemeruan bak komuniti di bagi menua Bintulu. Pengurus besar upis pemansang Bintulu tau ke BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari madah ke fasiliti tu di kemansang ke ari program ya kedikumai towards zero food waste, lalu tujuh program tu ngambil ke uliahnya di palan pelajar ya lebih lagi ungkup komuniti biar megak latih ngau megak mandang ke teknologi serta berkeni muai terdah pemakai serta utai ya ke uliah diguna baru tau ke di kitar semula ya. Jadi yang madah munyinya lebuah berjadi ke fasiliti sisa smart at Bintulu ya. Kelebih lagi ya ke diatur bak permis Persekutuan Persatuan Wanita PPWS Penilih Bintulu Tatau kena hari 3 atau tadi. Lalu berindik ngonyak megak peningah BDA merambu dekat numbuh ke siti agit palan kelebih agit palan dor ngatur uras kelebih agit uras komuniti di palan komersial Medan Jaya dalam timpuh ke semak dikenak ngerembai kagi akses komuniti ngagai perengkaguna ngatur uras ke lebih sistematik serta mesra komuniti ya, nya berita yang keterubah dikunci kaku. Lalu berita kedua atau peningah pengawak yang ke bisik diatur Sarito ya 21 ribu 6 dia madah ke upis kebajikan masyarakat Sarawak ngau kerjasama pejabat belia dan sukan bahagian bisik ngatur pengawak kedikumai program Inspire I Talent peringkat bahagian 2026. Entik kemari bisik diatur di Miri nyari Sarito ngagai Bintulu ya 21 ribu 6 ia ke diatur ba Dewan Suara Bintulu ya kudah belabuh diatur pagi tok tadi ya. Jadi ya tujuh program Inspire I Talent tok diatur Nur Ngiga orang ya ke timpang peniau tau ke OKU kelebih lagi sidak tau ya ke bisik ngembuan bakat tau ke pengelandik ba lomba main ya. Jadi tau tujuh program tau diatur hanya ke diatur pagi tau tadi pihak megak Siti dagi pengawak ya ke bisik dekat diatur berlabuh pukul 2 atau lagi peningah yang kena Sarito ya 21 ribu 6 yang pengawak ke dikumai majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri ia ke dekat diatur ba auditorium aras 1 Menara Kidurung Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarito ya tau ke ngalih hari tu lagi pukul 2 tu lagi. Jadi temuai ke di Pebasa ya ke bisik dekat datai ba pengawak tu ianya Menteri Besar Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pihak mega Premier Sarawak pun bisik dekat datai ba pengawak ya ke dekat diatur pukul 2 tu lagi. Okey, nya isi pengawak tau ke program ya ke dikunci kaku bawa ninjo Sarawak hari Bintulu Sarito. Okey.
1: Okey. Okay, Flora, terima kasih ke berita Nuan. Hanya dia itu terus ngegai kawan kita Lucia.
2: Ya baru kita nah. Oh, terima kasih ya ni ada ane. Oh, bahana ngobrol betito ada ane. Anak ingat kena belakaban itu. Kenyam deh dia, bau utara dia deh. Nyepai kau deh, ambil mata kau pengawal aku ya. Aku dah isi.
1: Ya, hanya aku nak bunyi aja.
2: Dia sebut dia baru tak sebut flow tak berita ke penuh dia nya. Hari pelabuhan persekutuan kepada nama aku ya. Okey.
3: Lucia ampun nya. Okey, okey inspiration I talent kata dia. Ungkap
2: saja. Dia nya. Siti dah ge berita kedua. Siti lagi.
3: Ya, ingat aku BDA dengan I talent ni aja.
2: Ya, berdiahnya lompat pulai. Lu nak ingat ke?
3: Aku tak pernah merti ke MCR kereta ngeritua tadi.
2: Ya ke?
3: Iya.
0: Lurang disebut.
2: Anu salah ya MC Ahmad.
3: Enggak salah MC Ar, kemana MC Ar? Gagau suara tadi, suaranya kena no.
2: Oh, oke.
0: Okay, udah mending kelu siang aja ketanya aja lagi.
2: Tengah emas.
0: Tumpi ya, kamu pendiang tuh lagi.
2: Nah, dia mayu, aku tuh kayak dia. Oh, minat kamerinan kita tanya. Mau ke dia, tangan jadi nyawut nung kuam. Lama aku.
4: Anu, orang aku temu ya, aku beranda obat itu, anana.
2: Kita itu kengah berdua ya kawa. Iku bukan hari ya kengah dua ya kana.
1: Itu jadi cikgu tu benar kan tu mana cia.
4: Mana anu kuau.
2: Tau nulis nak ngemai. Nak ngemai. Wih minggu tu. Minggu kata
1: itu. Berapa murid-murid.
2: Kena ngelungsian cia.
3: Papa ko, agaknya pun kami belum mana murid apa papa ko.
4: Tias pial aku, lah bangku nanti ngau tek pada ke floor.
2: Nah, hidup katanya.
0: Kecewa
4: aku. Dengar kita, aku tu benar benda Tunisia bergulai ngau Jepen. Nya, nya kusum dua.
3: Nya apa ko?
1: Nya. Alu limpang. Dengar aja. Ya.
2: Nya kaku.
4: Aku nanti ko on mic nya lagi ngai korannya gol. Pak aku terkejut.
3: Kerawal lah, keren.
2: Jauh nak kabar belayan sedewai. Kabar orang Tunisia. Kami kabar orang
3: Tunisia. Kadang
0: kan lala.
2: Nah, nanti yang ala dua ada dengar dulu kita itu. Okey, aku beringan kita ngol lagu ne. Oh, kita mesti dengar lagi. Ngai gay beringan dengar kita lagi.
1: Duduk mana kita dengar sekali.
2: Sikit mencang. Okey, kita mesti ke lagu tu seh berbini udah tuai.
3: Ayo.
2: Agak kita lima out sapang mai lagu tu.

0: Ha, nyak lagu kita tadi si Hana ta flo ngas ti bin. Au ujung hari nak ngaku dek ngomai tak berlari ko ya nama ke dalam ya ka nah.
1: Jom rodi mai lagu yang tadi cia.
0: Siapa ngomai si?
1: Jom rodi kai.
0: Rodi ko tai de.
1: Perenggiang. Perenggiang.
0: Danu ya.
1: Danu jawang. Aku sebaka kue lagi.
0: Tau, nadai ngakak kerja rumah sih tepu tumbuh lalu deh tanya ya tadi.
2: Lalu deh. Muji nasib, aku terima sih.
1: Muji nasib jo, aku tadi ngasuh melabok kena sapa penanyi yang tadi.
0: Kira kena nyawa lagu lah batu aku, nana ada berapa ngisi, salah ya.
1: Oh, kira kena rugi mana?
0: Nak rugi, aku lah batu sih, kayak ngai merugi, nanti kapan salah ya. Oh, jadi berita ke dekat dikunci ngabala peningah pemegang kita lima nak ke Aris Rawak ke Datai Dana bulan 7. Oh, jadi sibuk lah jadi tuan rumah ke tahun 2026 belak. Ingat kita ingat ke bengap dini nunggu tu Aris Rawak kuih lah tau ku nyebut bersibu di tau deh. Oh, mayu program peningah 20 hari bulan untuk 22 hari bulan 7 2026 Nuria bak dataran tuntunku Haji Bujang di Sibu dito ngau ramai jakok Sarawak maju marmul lalu bisa beberapa ite program kuno masih besar dekat diatur ke terubah ya ianya Unity Walk kena 22 bulan 7 2026 pukul 6 pagi Nuria bak dataran tuntunku Bujang di Sibu dia di pelabak ke bisa 10,000 ikut orang ke datai ngau berjalan bebala mayuh tu ne. Udahnya Town Hall Ari Sarawak dekat diatur muak ke lemai pukul 2 ngali hari. Ba Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud ianya ba University Teknologi Sarawak UTS ngau muak ke malam ke 22 hari bulan 7. Bisa pengawak ngempuruk ke Mensia Mayuah nyerumak ngau perhimpunan Hari Sarawak ngau konsert rakyat ya. Maya tuan sige bisa dikangau orang ke Merindang. Lalu maya megak program-program bukai diatur dalam tempoh 3 hari 20 ngagai 22 ya 2 hari itu. Ianya bisa pengawal berjual ke pemakai Ngawiru. Bisa majlis kesyukuran diatur ba Masjid Anur. Ngau masjid ngau majlis kesyukuran pengarap-pengarap bukai ba menua kita di Sarawak di tuan ya. Aku tu ba bulan 7 ke dekat datai aku ngelansap mimpin meh pada dalam adanya Sarawak kita ke tengah hari tu angka isi flow hana atau ngibin kan beli tiket bilun kita deh tumu meli ngai ke ilaknya ku dalih ke tiket mai lah ku tu deh nusi ya sari tu no apa ye beli meh di tau kita berjalan bala mayu macam mana. Oh, budanya berita kedua mengatuk berita mana diungkup ngagai balak kita ke bisik mending ke radio nak ke 18 hari bulan 6 2026 tu tadi peningah dia pemutus perasa tinggi sijil tinggi pelajaran Malaysia atau ke STPM ungkup tahun 2025 tahun yang kemarin bisik udah pansut hujung minggu pun minggu tu tadi ne. 18 hari bulan 6 adik kita tabik puji ngagai siko NMBA hari menua Sibu ianya hari SMK metuh di Sibu ia ke bernama Sarifah Nur Hazawani Wan Spara laban ia udah diangkat ke nyadi siko NMBA ke pemadu nyulut bak pemutus perasa bahasa Melayu STPM 2025 ukai ba Sibu to ya rengat menua Malaysia ya pemadu mana siko ya jade au jadi ba bukai mega anti kita medak ba pemutus perasa STPM dia SMK Skrohat Sibu udah mega dipadahkan anti kita medak ba lama web rasmi Upis Menteri Pelajar Menua Malaysia dia SMK Skrohat Sibu udah diangkat ke nyadi site pusat tingkatan 6 terbaik kebangsaan STPM 2025 ba kategori mod 2 ngau mod 3 ya. Adanya ba ke bukai dia kita medak ba pemutus STPM mayuh mega pemutus ke mana ya ba sekolah-sekolah di Sibu adi to. Jadi aku tu cukup berasa temegah hati meh bala peringa laban ti kita medak dia ada sibu to ukai ba peringkat negeri tang ba peringkat kebangsaan deh. Angau berita ke penudi to megak dia kita medak ba pemutus nilam penyampau nembia ke pemaduk mayu maca abub. Ante udah di pedak kita pemutus ke dipansut ke upis pelajar ba bagi menua di sibu di to ya. Nangka 16/6/2026 penyampau wan miak ke udah ngau maca labo tu uteh tu direkod ke sida ba bub nilam deh bise 36.51 ribu denya aktif maca 26.4 ribu lalu rekod sida ke pas atau ke lulus bise 1.44 juta ngapu rata bacaan 39.35 tu ba sibu aja lalu bise 10 buah sekolah secondary ngau sekolah pemri di sibu dito udah ba top 10 ah au pemadu mayu maca bala nemia siko nemianya berapa ribu dibaca ya dalam timpuh nengka 16/6/2026. Ha kita bapa itu bub dia baca tahun tu wai. Si?
2: Engkau baru kasih ke si ge buku.
0: Nya pun baru lama satu noh. Empat ngisit sekali.
2: Okay. Muka surat depan. Nah. Muka bub depan.
0: Maju aja jawab baca dia nya.
2: Maju aja baca. No. Aw, mana
0: tak tahu
2: punya setahun
0: tu. Aw, jangan berita ke baik kau berkawan dengan bala pemuju-pemuju sidak ke bak sekolah-sekolah. Tengah ambil kenyari ke Perancis yang masari tu angkat nyongai macam buat. Angkat udah ninganya. Kak ngambil namanya semangat main bala niat kita ke benua menia radio. Nadai jalan menia yang nak. Jadi projek ni lah. Ya.
3: Yeah, up sibu.
0: Yeah. Oh.
3: Jadi sibu.
0: Steady. Nah, mayo mah buat bacanya. Laban dalam sikoknya teku meda report sida sarinya deh. Sikoknya dalam sebulan ia boleh baca sampai 20 30 buah buah. Nah. Nah, boleh kemula kan jalan bisa sinosis, bisa penerbit, bisa tenyaknya dia deh. Di record sida kia. Kenyam mengagak nilam ke dalam pula kita.
2: Ya, nilam.
0: Oh, nilam kita di Sarawak tu. Nada tu yang kedua. Yang kau maku lah sebut-sebut deh. Ante orang minta ni nadai. Ni berita deh hari satu yang kemarin Lucia. Nung gua ibu nadai di ni.
2: Bapak gua dah pasal pintu kalonya itu bapak kian apa bapak?
0: Eh, tanya deh baru. Nada mau ku bapak juta nyata deh. Lalu dek kita peningan ni kena nak tanya nak ingat kita tersebut ke tempo no kemarin kan hari wartawan nasional kita mesti sahih beritanya aman
2: tapi bujuk yang kaya ex pengarah kita deh.
0: Yeah. Boleh tanya tokoh kan aku dah?
2: Boleh, tokoh ya. Bahagian dari hawa na. Ya, dari pencapaian punya kita ya.
0: Iya, kita nam ke nganti. Nah, kita ubah umur kita tau. Ancahit deh.
2: Nah, iya. Gimana? Halo. Berangan itu kita membayar.
0: Aman.
3: Belas tarian yang
0: berdaya. Kita membayar. 10% ngai maku rugi kapak aku je buat. Ya. Kita yang bayar.
2: Nak bayar. Nak
1: luar ke duit dah.
0: 10% ngai maku dah.
2: Ini apa Rian beli
0: mah. Pandai lah.
2: Kami ikut ke Tokyo Rian.
0: Siapa kembali. Pandai lah macam berita dia. Kan ingat ya.
2: Siapa tinggal.
0: Siapa tinggal. Nak gup ke direk lah.
3: Agaknya saya tulang ya. Tuh lepas ke mantai kisah aja.
0: Apa ya.
2: Oh.
3: Tidak lama kan?
0: Tidak ada tadi nih, bisa kiroh kita din mi ya.
2: Benar orang kan, benar Jepen gitu.
1: Majikan dia. Aku tu baru dua out. Tadi nyenguk muari lah, apa bisa udah ada hujan, bisa ada ndak nyau ke
0: pasal. Sibu, sibu. Sibu,
1: sibu. Kiroh.
0: Nampak lah ya, neng. Bisa sasi ke dek? Kau kau betul, neng. Malah rata wajah kau. Hujan kau
1: nyau kau pansut
0: ngabas. Aau. Ngaji lagi kita salah
1: susu. Main nyengu aja temu hari hujan kau kena.
0: Aku kau me pansut ni cak pusing alasan ni. Nak berentak muda hari cermin tu. Nada tu
1: lalu pansut sekali.
0: Aau lalu pansut. Alat debu kau main mama hari sekali cermin nak cuci.
1: Aduh,
0: siapa dah nak tuji? Betul ke tai buron layang lah.
1: Kelalu, kelalu. Oh, sina. Okey, Cia udah tadi ne?
0: Udah. Aku ngante berita orang ba barato.
1: Ya, ni ngah ke berita di sedak di Sri Aman.
0: Sebut nama ya, lah.
1: Sengaja.
0: Tuh, bukan berkenan. Asa nyebut.
2: Kan nyemali.
0: Nyemali.
2: Sebut dulu. Sama kerja.
1: Sige nama
2: itu mali.
0: Dengar, ada balai Iban.
3: Ari si itu nama nama Iban aku punya tampak.
2: Oh, ada tampak.
1: Saya ada nama panjang nak ditanya dan nak temu orang.
0: Ya, sudah mana yang register bagi JPN nak.
3: Nanti ya, bah, sekolah suba bala cikgu suah lagi dengan aku namanya. Orang bukain nak, engkau sila nangis kini.
0: Nampak.
1: Kau.
0: Yang jadi kangen aku nyante kita itu lah. Oh.
1: Ya nama keti? Mana-mana kenyak deh keti. Nama nama mana kenyak saya nak sebut kaku.
2: Mana mana
0: si, nama ini pemadu aku isi
2: senang kelawung.
3: Aja entua entuanya. Aja kentua ngah ngau entula flora lah dah bernama apa?
2: Ada rau deh, ada rau sekali deh bin.
1: Pakare.
0: Entua ino entua ya isi ngau Lucia nama ya lah.
1: Kelalu.
2: Kayaknya perdia enggak nama turun nanya. Lagi kayak kesalahan tuh. Ya,
0: banun nah lah bayan ada air.
1: DJ Lucia. Dulu Mai San, Isan kita di Sri Aman. Ulu jadi Isan.
0: Ulu jadi Isan.
2: Isan. Nama Isan.
3: Isan. Nah, kamu tahu sebut dia nama.
1: Apa ya? Sebut nama.
3: Kau terus ngobrol berita, betul. Mayu halaku kita tadinya mana mana. Okay, situ itu.
1: Jadi aku merindah ruan menyenai.
3: Bulan Rahmah Madani itu. Kati?
2: Jai lagu kita dia apa ya?
3: Jai lagu kita dia tu. Jai lagi mana ya?
2: Apa
3: ya? Yang lek kita.
2: Tahu.
3: Okay, aku berkongsi kali ke kita dengar bersiti pekiat ungkap kita lagi. Tang dua ikutnya, nak ulang kau lah aku. Tiga ikut lah. Sedaunya aku mai kita beli kebarang kalau sarito agi mengkang di atur program jualan rahmah ungkup P202 Sri Aman Baduan N32 Semanggang. Udah diatur dari pagi tadi 8.30 pagi nyentuh ke 7. Ha, 7 lemai itu lagi. Agi uliah rumban kita hari Sibau nyagi uliah rumban kita hari itu.
0: Ayo, tengah jualan ramai agak ngawang. Mayu hari
3: bacong Yen Kim Trading.
1: Ha, okay. Kami nadai ko ya. Kami mayu hari itu.
0: Nyawa. Uliah kami lo harga muda ya.
3: Engkau paliman P204 betong tau kedua N36 layar diatur 9 pagi tadi nyentuh 5 lemah itu lagi ban 6 liong department di betong nya berita berkawal ngau jualan rahmah tu ngasuh kita 5 anak ngusung alai kedikumbai lapang sasar battalion 23 PGA Suriaman berengkai hari 24 nyentuh 26 2006 anak megiga ke pakok kia anak megiga ke kantor mudang kia laban alai itu mayanya ilah dekat di penjalai ke latihan nimba. Ya kediatur sida ari upis battalion ke 11 PGA Sri Aman pasukan gerakan M di Sri Aman. Ya menggam sia mayua na da suah suma alai to di tagang sekali-kali anang kia.
0: Okey. Ke market dia
3: mengiga. Ya,
0: okay,
3: kedua,
0: kedua aman.
3: Anang kia. Berita ketiga to to ke patut ditinggal didinga sida tiga ko ya ke bergelar inai urangnya. Kalai kemas ratu atau si. Tau ke upis pemansang mensia mayuah pelilih suratua. Dekat ngatur sebengkah pekit kedai kumbai. Pekit ratu kebaya inai orang. Diatur bersimbai hingga program. Ngiling tikai gawai daya 2026. Tikas bagi tikas pelilih menua suratua tu. Jadi pekit tu ialah dekat diatur 4 dari bulan 7 2026. Rengkah hari pukul 6.30 lemai. Diatur berdewan SJKC Min Sin di suratua. Jadi pekiat tu ungkup inai orang ia kebumur hari 25 tahun ke atas asal hari bagi menua betuang tau keperanak menua Malaysia. Jadi atau pekiat pemajak gamal berkena ke garik ke dikumbai kebaya tradisional sekali kenya modern ungkup inai orang. 10 ikut ke pemadok ya dulu ngerjista dekat diterima ngau pekiat tu. Jadi hari ketudi alai komiti pengatur tu nerima peminta orang inai orang terikat ngau buat pekiat tu. Ianya 1 hari bulan 7 2026. Jadi penerang kesilia agi, mayuh agi untuk tanya kita, tahu telefon ngagai Puan Fauziah Sahari. Umur teleponnya 010-225-79 sekali kena ngagai Puan Deborah Anak Anyau 010-8088-475 010-8088-475. Jadi berita ke penudi dia berkongsi berkawal ngau sebengkai muka pekit ya ke diatur muka berserimbai ngau pengerami ngilin bidai peliliah menuh surat, surat tu ke diatur kebenarnya komiti pengatur program tu ngilin bidai 2026 peliliah menuh surat tu ianya gerempung tuai-tuai rumah menua awiak ngau menua surat tu lalu berserimbai ngau program pengerami tu ialah diatur muka sebengkai pekit ianya nyumpit terbuka Sarawak diatur 4 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi bak dewan terbuka bak Seratua. Jadi pekit tu mensia mayu selampur Sarawak tau ngau. Lebih lagi ya kerindok ke pengawal nyumpit. Jadi pekit nyumpit ke sekali tu bisa dua kategori. Indok tau ke perseorangan wanita perseorangan ngau penyawah 40 kaki, 50 kaki, ngau 60 kaki. Tau penyawah kita ke nyumpit ngau alai kena sumpit. Lalu lelaki perseorangan ngau penyawah 70 kaki, 80 kaki, ngau 90 kaki. Jadi mayuah perayas ke mana nganti kita kemujur bab keto penterang kesilia atau telefon ngagai konselor Julius 019-8553-734 019-8553-734 sekali kena ngagai Encik Agustin Duncan 014-591-1191 014-591-1191 ha. Tokah aku mai kita sama kita aku mai kita sige sumpit kau kita
0: ada sport panai ada kena dengan sewahnya
3: apa
0: ada stamina pada nak panjut tanya ada kaya kurang
3: seminggu nak makan rian kah ya?
0: Aman ya, uli harganya tu nak kemaya bapak kita nare.
1: Lagi je.
3: Pon belum pon belum tuju hati lah cia.
1: Kau macam kau tahu.
0: Tadi kan kau baju kebaya ya, madia perannya betul nak jadi kinsi ya kak.
1: Saya nyumpit kak.
3: Saya pada kedai aku tu menjadi isi kedai.
0: Oh, ini kan jadi pihak kena tinggi dia kau yang harganya.
3: Anak mau isi.
0: Anak mau tinggi empat tukau kau ya. Nama dia tuai gari naik dembo. Kau yang anak kau negaknya.
3: Masih lihat
0: komite.
3: Komite tuai.
0: Temennya sama aku lagi mau deh.
1: Bisa kebagi kita ni ke?
0: Aku nak lempat seminggu. Tanya yang tadi. Perayaan dengar aku nyampau. Ya kita lima tu makainya bentar. Nganyuang yang makai. Asal ayam bersimpan betuang.
3: Sultan ini ni cak.
1: Aku mau yang dua si ayam.
0: Nenek, nana marah korang kan korang lagi ni kia. Nana hampir kita tak
3: kia main. Baiklah aku.
0: Ya, ne.
3: Nana mau. Nanti kita kembali tu. Ya dah nyusul. Dah.
1: Okey. Kita yang rampit, kau pendang rampit awak program kita lagu permintaan Trust Station meh. Sikit gaya maya berita di kunci.
0: Bisa maya nak ada nak saya.
1: Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman.
0: Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman. Nyaman.
1: Awak awak
2: nak nombor kejam.
1: Ya, man. Neng awak ke sari tu ngelebus mimik neng awak ada nah.
0: Ada yang macam pesan dia.
1: Udah lanjut dah.
0: Kau pernah mulia nya kena ngau mati di rempu.
2: Kau mulia ke suruh eh. Ya kau ni kan jadi suruh.
0: Ya ada yang tadi. Nah mereka kami jam. Oh, anu anai ya.
1: Okey. Dah, atapa kau berjaku ndak kenyadi lagi dah berjaku atapa. Natai. Natai. Okey, tu terus kita ngagi program Ninja Sarawak. Awak ke tapa meh? Ngepun ke dulu awak ke ya. Non support dulu.
0: Ngagu pemerintah saya bukan Ninja Sarawak.
3: Oh, awak pun non support.
1: Udah berjakut tadi.
2: Udah cara halus. Berani-berani yang ngasih untuk
1: orang-orang
2: nak kau. Yang sepun.
1: Udah.
2: Yang bunga itu. Nanti urut tau.
1: Anak-anak jadi batu api dia.
3: Anak udah agamai.
2: Anak udah agamai. Jadi untuk apa?
3: Untuk apa kau?
1: Udah.
2: Sudah penghidup.
1: Nggak tahu kita munyinya.
3: Karena kita menggal program, kita berperindang dulu mah. Ini lagu Rilinda, Siko ya kemerindang kita di Nangasan Lobantu Arinya. Lagu Rilinda, Kemayang Pengerindok.

0: Ya, lagu Relinda di Kumbaya Kemayang Pengerindo nyepun ke program lagu peminta antara stesen. Jadi bagi Suryaman, Suryaman mai inodara yang kebenong ngiga Kemayang Pengerindo ya di Bintulu yanya Miss Flora kita. Okay, Flo. Nuan kena tayak peminta di Facebook. Tawa ya.
1: Okay,
0: ketawa. Aku nyawa ke ketua.
1: Sawa dia. Tepanya,
0: ya? Bye. Ngelak kena dulu macam pesan.
1: Aku macam pesan ke nuan nyawa kangau? Macam pesan eh.
0: Aku nyawa kangau.
2: Nenyak tu. Ada nyawa kangau ada flow, ada telepon dia. Ya.
1: Lalu lulus ya. Bisa kutipu. 012. Bisa kutipu.
2: Maka aku bisa telepon. Munyi tanya. Tak aku mak aku nyata pun ke. Aku macam.
3: Flow. Flow. Aku masih dah bisa. Orang. Bisa orang kirim salam.
1: Tumai you bisa belum lagi tau.
3: Hamal aku nak bola aku. Sebab benar din tadi. Mada sama dari pengandangan 18.6 tu kemarin. Kau ya.
2: Ya, ne ada satu tu tadi.
3: Ya.
1: Ya, terima kasih.
3: Happy birthday to you. Ya.
1: Udah lepas. Seri tahun 20 berapa
2: saya? Berapa umur?
1: 21.
3: 21. Aku mantai aku madah pesan orang aja.
1: Udah mau.
0: Sampai ada flow.
1: Oh ya, terima kasih.
2: Kami nyebut pada dia sarinya. Nah, dengar flow. Nah, ada respon.
3: Nada hati, ini flow, bisa hati di flow.
2: Kami selempuang. Kami gawa 18 hari bulan serinya, hari satu. Nani nga radio, ya bau piahnya, nana support ma, deh.
1: Nah kisah, tiba-tiba nyebutnya tadi. Saya tahu dah dua nama, saya tahu 21.
2: Nah kisah, lagi bulan 6
3: tu. Baca TikTok, lagi bulan 6, dia pernah hapus.
1: Okey, terima kasih, meh. Au. nama tadi ada aku ke Ibin.
0: Yo. Namanya berkuisi. Aku nak kok kuisi. Nah, ni kan man.
1: Nama kuisi. Okey.
3: Nama ada.
1: Aku dulu ni macam pesan. Yang
3: tua ya.
0: Cuti.
3: Bila isi mangeh mah bedeng mangeh hon tua.
0: Mangeh hon tua. Kasihan tua dia.
1: Okay, aku macam pesan dulu matanya Abin.
2: Tarina yang dia.
0: Kau.
1: Nah, sebakah geruk mu kita yang katanya.
2: Oh, ya kena Jepun dan yang ikat.
1: Nama utai.
4: Empat kusung. Aku penuh mengulasnya aku.
1: Menjadi pengulas.
4: Aku dulu sedua Ibin dia. Aku
0: pengulas.
1: Oh, okay.
4: Arigato gozaimasu.
1: Okay, macam pesan tu. Bejako mentau, okay. Hari Agnes ini Robin tu selang lehari ke sama berjalan ke pengawak selama hari Minggu. Ngagi kita antara stesen, kayaknya dia minta lagu. Udah. Udah nama nak pedak udah kalau sangkai batik jadi kena yang berindang yang pul ngau semua yang kenglala di sebarang dua sidak ya dia ke balai ipa yang bak kena wit inai chi seruai nai remons bilik bak selepin bakung semua bala grup sen basil permai jaya ke pesan ngarap ke gerai belama serta merik selamat hari apai ngagai aku dah bergelar apai ko ya Tuhan merkat semua. Okey, kedua tu hari Rinasha Danela merik samari apai ke nuju apai ya bak batu lapan sungai madur ke bak rumah jeluing. Ketiga tu hari Rosliau selama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak hari bayan tasik muka jadi minta lagu di kinsi penuduk ke hari saung van ke dikenak yang merinang uco anak menantu di miri isan ya di bayan ulu balam adik ya nak tinggal megak ngai Gina Landi James Anyau ngau ya ke bukai ke bisik detek dia tu mayuh tu ni merik sama hari apa yang agak sidak ya kuda bergelar apa ya serta rindu mai selalu ngagai kita semua apa ya Kevin hanya pesan dari Bin Tulu tau
0: telepon okay. Tua tu nadai bagi jap ora tang tanya penpia aku ngatai ke pesan di Facebook tu tap binet iya. Selama ngali hari ku ya hujan kami di supi baru awak pakan nanti bisa minta main ke lagu patah tiang sukuang Arya Robert Ngalang dia kena merindang terimpu semua kawan di Muambuap harap kita merindang terima kasih ya Mary Jalo Ujo hari pasar Sibau dia tok kuya minta lagu Bujang Kalimantan kena merindang semua bala peninga kelebih lagi Adam Holyfield Grace Aralin di opsi Perak, Jospin Jampo, Miri Ubun, Ibo Ngoinik Dunggai, Sidak Serumah di Kebiau Sung, Misiel Roni Fred di Suyaman, Gajah Kepesan, selamat ngali hari, berberkat mekita bahari minggu to. Lalu ke Sitik to, Hillary Jonas, selamat ngali hari, hari Tasik Labuan. Mana gaya hari kami itu panas, minta lagu hari ini, teh orang, kena merindang sidak serumah di Jakar Serikai, harap sidak bisa ninga, nujunuan, lalu kita bukai, ya kemerindang kami, harap kelantang dalam semua pengawak, kelebih lagi, bak ujung minggu to. Lalu Siti lagi sebenarnya mengenai ke lagu, ke dipinta balap ninga, Siti lagu ke dipinta tadi, to pesan rindu hati, ya ke data hari ama tu data hari Mary Jamba. Selamat hari apai ke semua bala yang sudah jadi apai. Hujan panas kami buat serikai. Minta main ke lagu hari sebarang lagu hari Wesley belajar. Jadi cerita kami ada yang nyawat kangau isi laban tidak ya ke suah ngelatai ke kangau pun ada cerita tang tajak penipia aku nando. Nomor telefon kami di konti 083-325436 325436 kayak kita ia kedekat berkongsi ke pesan rindu hati. Jadi pelabak kaku tu dulu ada kami dua berkongsi ke lagu dari Marina Jara kebisa dipinta tadi. Lagu kedekumai Bujang Kalimantan.

0: Okay, okay, mengkang dalam program lagu Minta Antara Station. Jadi ngagai hanah ngau Flora yang ke bisi berguna ke Bujang Kalimantan tau PM ngagai ko. Okay. Nak ngagai kesudua ida ko.
1: Serawak di to.
2: Terima kasih Bian, laban wang kiruah. Laban kiruah kami tau. Terima kasih Bian.
0: Kasih ya hudu anak
2: kuriko. Penyiruk, penyiruk laban wang Bian.
1: Penyiruk pengibu, pementas.
0: Anak kalau emosi ya doa deh.
2: Emosi mana? Ketik ada sirau, mana orang sirau ke kami deh.
0: Mungkin nah, lagi
1: kemanjang. Apa Kalimantan, Din?
0: Nak jauh.
2: Apa mame? Nak jauh.
0: Kalbar Bian, Kalimantan Barat Bian.
3: Oke.
2: Genggam kentut lagi bisa bau kada ben.
0: Kalau nya.
1: Kiru genggam kentut. Apa enggak?

0: Nari pengalamannya, ngan jadi nyebutnya.
1: No, ngan jadi nyebutnya. Kita aja apa sih pengalamannya?
2: Itu bapak kita madah nih raw.
0: Bapak kita madah.
1: Okay, bapak. Okay, bapak. Semari bapak, bapak.
2: Okay, terima kasih.
0: Okay, dah tadi nih kata pagar Flora. Jadi tu guys tidak di Sibu. Berkongsi dengan siapa Sibu?
3: Berkongsi dengan orang Jepun tadi.
0: Jepun. Ini orang Jepun lagi dia kini.
3: Oh, ya nanti dah ada pau-pau dah. Anyu-anyu dia lagi.
4: Agai, benar-benar orang ni bah ke bubur.
3: Ya, aku mai ada bulan kita tadi. Mai kita pernah. Gawa. Telepon lagi tu ke kita ngasuh nak ngaji tau.
4: Aneang kita orang kerja ngermai ke berita. Kita mesti nemu pelaku badunya.
1: Narugi ngaji atau tau.
4: Ya. Dan dia nyanya boleh ya boleh.
3: Gua ya ta di tau dulu kita lagi berarti kita undang din.
0: Kita nemu untuk berikan dia.
4: Sige
3: baka
4: kita
3: TBRTM deh. Oh, pamah pamah data mengangau si kau tubuh si ati kenan mu meh apa siapa ati ya.
4: Ba ati sige di rumah hanya itu jauh. Nah,
3: ne.
4: Lekak ya.
1: Ati di rumah ya tubuh nan mu dini nak tubuh. Ya.
4: Rundi yang kau berdau kita nanya dini.
3: Nah, mayunya. Kau terpamau teh betul buah.
4: Terpamau. Uliah uliah makan yang kau.
2: 32 pampang rundi yang.
4: Uliah kita nuna kau.
3: Nah uliah pamir kita aja mati 3 jam tu.
4: Bak aku bah. Kata itu deh. Aku dulu.
3: Ya ne.
1: Aku kena.
3: Agak dia mula orang berikan.
4: Tidak ada ya.
3: Artinya, aw, dulu
4: mata. Ini kuyam ya, gubernur bermain dia, ini kuyam dia.
3: Aw, lu nyawa kangau, malu maca ketua dia.
4: Aw, nyamih nyawa kangau, siapa kakak bertelepon dengan aku lagi. Aku ngamil lumur lagi. 085-423-634, nyak lumur tau kita ngangau. Udahnya aku kan maca dulu si tek bak Facebook live tu, bisik sidak ya. Ngirum pesan Rino Ating kalau aku minta Nur Agat madah ke selamat berjalan ke pengawal minta diputar ke lagu aku tetap sayang hari Duna dikenak yang merina semua peningal bahawa YFM bakal kengali hari tu harap ke semua terperindang serta meraih selamat hari apa nuju semua peningal ke udah bergelar apa tujuh macam anak kurang hari hari ni tu hari SK Ulu Durian Kibak Sibo kita dia tu ya. Okey nanya Uka Besh benung ujang banget kami di Kemuyang. Oh mayu mah orang dari Sibo.
3: Ya mayu. Hamat banget dia tau ta.
4: Aku tadinya meng kak pansut keruai tadi mendaknya amat mamam hari kami au. Okey Siti dagi sebelah aku nyau kangau hari Randi Sunang. Nama aku ya tu. Minta lagu Makai Belalai, lagu baru siapa penyanyi tau ku ya. Tujuh kaki ngagai bala kaban kenglala ba FB agai sida SB liat di Miri menyadik di Merbau Miri ngau bala DJ DJ ke kerja sarito sama hari apa ngarap ke gerai-gerai selalu nya ya. Lagu siapa nya tadi aku nak menemu nganti ngigak melegai au. Makai Belalai ku ya. Lagu baru Makai Belalai. Aku nguji nyawa Siti kangen loh ya. Siapa nak ngau tua tu ini? Halo. Halo. No, lama ngantik pula bak aku. Nang awak main lagi nyawa baru gak? Kangau baru mak kita awaknya ya. Saya baru ya aku nguji nyawa siapa nak tu. Halo. Halo. Ni deh. Ah, ni orang deh. Siapa tu deh?
5: Julai
4: hari
5: ini
4: nak bawa. Julai. Aw, aw, aw, okay.
5: Mampu mengari program tau punya.
4: Aw, aw, okay. Terus kira apa sarino atir na?
5: Aw, tentu dituju ke semua pelaku ya semua di seorang belum bersiap. Saya tak semua kami punya. Mungkinlah sebagai syarata tidak lihat tidak perinci, tidak ahli di kucing dia, no, di Juni, di Sungai Nai, Mio, Henry, di Puyau, ngau bela kebukai ga, ngau bela kumpul di toga, ngarimu, yang mulai tadi, tidak nutai, yang mulai semua tadi, mah dah kami kepulai. Lama kami tunggu, ngintu hari apa tadi, kemarin, 6 malam kan, laban juga mulai bekerja, tidak. Enak tinggal dengan kita 6 pintu kak. Lalu minta kita main sikit lagu untuk orang.

0: sini.
1: Okey.
0: Ya, jam sana kita pun sama ngindo ya kudah nyadi apai, ya apai ga.
1: Nyanya, terima kasih. Okey, baik. Nyanya tadi sia. Sikok peninggal kita. Mereka sama hari apai mengakai semua apai. Siti dari kawo tanya namanya nyawat kangau Siti.
2: Kawo ke siapa dia tahu.
1: Kawo ketua kelihatan. Halo. Ya lama, lama ketawa dia tu. Kuih udah banyak.
3: Halo, badu. Halo, halo, putus pengharap. Nak kuda.
1: Apa tu pengharap? Nada gayanya. Badu kebeli dia. Aku ngelak ke Lucia meh. Aku unah ubah mangkapu.
3: Kita terima kasih. Aku jadi pulai ke Sibu. Aku dekat macam pesan risiko peningah kita tahu. Rini sabai meres selama ujung minggu. Mada berita hari serikai panas pagi tadi ke jam ke dia tahu bakal ke dekat hujan ke nyak sejam ke udah lalu peningau pesan hari ya. Catherine Robin megap meres selama ngali hari selama berjalan ke pengawang agak balap pengeluar program. Udah nyak pesan ketiga hari Darius Bayan Jenggi meres selamat ujian minggu ngagai semua balap pengeluar program pemegang ngagai sidak ke kerja ba RTM selamat gaya guru gerai nyamai. Madah derempu hari permajaya miri bisik panas bisik ke kaujan kau mamam dia kau ya. Lina Bugis megam meres nama hari minggu. Madah derempu hari Johor minta lagu hari Reason Manca. Dini Alain Wan kena merindang sedar serumeh benang ulin sungai Poi di Kenawit menantu ngucuk edisi Bujaya ngau semua kabar Facebook kabar WhatsApp ting lalaya ngau semua orang kudah nyadi apai selama hari apai megak. Nangkan ketuk datari veterina Natasha meres lama berjalan ke pengawak madah ke gayari sidak balu buat hantu mambam ko ya lalu ke penudi tok seberaku ngangka ngambil kangau ri peningam datari bibi Ana Ngadan tau ke bibi Ari Selangor minta lagu apai Ari Elizana Peter lagunya ditujung ngagai abak ke disayau benang kesit lemanek din. Selamat hari apai abak ko terima kasih ya mayu abak ko udah nyadi ke tiang bili nyagang mata ke kami besampi ke abak minta dijaga petara pengerai ngap ngidup muju nguan menua lalu ngagai mak megak ko ya ngharap ke gerai serta muju dalam semua pengawak ke di kerja nak ngira abak rumah tau ke di tanah nya pesan hari bibi Anangadan kita ngame kangau hari peningah hello selamat ngali hari
4: selamat ngali hari
3: siapa to
4: Charlie,
3: hari ini Charlie?
4: Hari sibuk tu, hari pasar.
3: Hari pasar dia, ke bangan hujan dia?
4: Ya, bangan tu, bunyi kuru tu.
3: Bunyi katanya, nukore bunyi kersiu wahai.
4: Bangan-bangan itu, nukai.
3: Ada yang minah kebuka, mantai ngai basah, nukore.
4: Hari tu, kami duduk apa market tu?
3: Apa market dia? Ayo orang dia?
4: Penuh.
3: Nanti keteduanya lah pak kau.
4: Hanya membeli sayur ke biji kapulai kan.
3: Terus ke pesan.
4: Pesan tu tuju ke masjid amadikku, anak amadikku Bunairin. Ngau laki ya. Ngagai siap anak amadikku di Senanjung Rin. Bujian ngau bininya, ngagai amadikku di Seranda. Ngagai kapul Selobat, hijau ngau ikat tu. Ngagai kita nak pintu ke biji. Lagu nama lagi main lagi.
3: Lagu ke dipinta balari miri tadi atau cali dia.
4: Nyanya tahu mebla tahu.
3: Dia dah market dia bisa tanya bisa dengar orang masa radio.
4: Bisa.
3: Bisa nah.
4: Ya semuanya ini Melayu. Mama mandu kue dia mana market
3: dia. Ini Melayu masa lagu Iban radio Iban ya.
4: Radio ya Melayu. Nama dia tidak yang ada ke tujuh pisang.
3: Sambil dengar nyawa kami dengar dia balat memang siap dah.
4: Besok
3: saya nyanyi hari tau. Nyari hau piap au.
2: Sili ana pansi.
1: Banyak menyanyi angku orang.
3: Sili ya pansi lah bakal nemu dirempu bisa pemainan. Nya jago.
2: Maka cucu pisang kita wae.
3: Bunuh ngore yang cucu pisang nya mai mempangan umak ke ngau teh angat dia tau ko de ana.
5: Aku kalah nguji ngiga ya bak sentang sida ke bukuran ke tucuarnya cia. Ni membagi cara.
3: Mendak ada bak kaki tangganya.
5: Itu gagap.
3: Gagap. Ma, mana ada kaki tangga pun penatai seberai marah dia sida ya ke nyuwa
2: ke gagap. Mas pandu bin.
3: Dengar ko
2: ya. Mas pandu adalah. Ni de cali.
5: Ni cali, cali kan.
3: Tak kena. Anak-anak yang cari dengar kita kan ngigak air lah. Ya, hari jauh. Ayah kita ini nyau lah hari.
2: Pembar berapa hari?
5: Nang nanti ke kereta tu dah ngelayang. Pai.
3: Nama penyadi itu, right?
5: Nama penyadi.
3: Ila cari bisa bala kami sebuahkan ngigak di kiau. Sedia aja pada standby. jadi aku ke masa lagu ke dipinta. Tanya tadi, neta makai belalai ku. Aku nak nemu penyanyi tu ke dipinta ya atau ku kai tu yang meleka lagu tajuk lagu tu makai belalai. Baru punya aku baru
2: gitu. Boleh suntung saja tu.
3: Suntung.
2: Udah boleh suntung.
1: Aunya aku.
3: Bala cerita suntung.
1: Anda mai aku.
3: Suntung ya.
6: Nah, nemu nama cerita sedang. Tapi sih suntung.
1: TV2.
3: Mendakin sih ya di kok tuari ini nyawa Sarawak. Nyawa yun.
6: Tutup mikrofon sedua ya. Ini ngetuh na lama aja ya Brun dengan kenal ini.
3: Ini suntung kakau.
1: Kenji ya. Anaknya sama itu tanya.
3: Aneh tau.
1: Aku dan aku tak ada anak. Anak nge pun kaku baru.
2: Nino wak mana?
3: Patut nak boleh tahu ya nanti kiba kanan. Jadi
6: apa? Jadi anak.
3: Kia ngerawut gati ya. Kia ngamek kena.
2: Nak ngerawut nak ngamek. Kia mana aja. Nino wak mana ya.
3: Awak kita kemakai belalai. Bah tau ni. Tinggal lagu. Okey bah.

0: Rancelago tawa ta. Kue buai kerat pakai kue. Nasenat muai kue.
1: Ayah dia tahu segi kangantua orang ngam lagu tua.
0: Ngam nanti kena kita umum kita tahu kengau orang belaruai kena tiun. Nanti uli atau berarai pada patung.
1: Uli nanti kau dengan sama dagu-dagu ni aja mempala tua atau ni ngah. Menda orang uli ya dagu-dagu aja.
0: Oh, tahu kau ketegal na uli hari subahnya na. Okey, okey, pai udah kalah. Udah, umpah mana? Uli nari subah ke ngasih dulu.
2: Udah puas, udah puas.
1: Pulai-pulai kok.
2: Okey je. Ha ta. Ha ini tu Idar sibuk sibuk sidak di Bintulu ke. Flo. Ni dek Flo.
1: Ha aku.
0: Ha dengar dek
2: ati. Ukai, mudah aku dengar. Ukai.
1: Ya mudah aku dengar
2: Ibin tadi kesal. Ibin nambah lagu dek tenuan ke nambah lagu ke kaban wan.
0: Okey. Ada mangah man. Ya isi empo bedau.
1: Isi bedau
2: meh. Isi ama isi bedau.
0: Ya kena ingat dah isi nya ne.
2: Okey nak ingat.
1: Ya segi saya nak ingat ke kabar ni cia.
0: Kenya ame ya. Orang mereka hari pengadaan nama ki buah ke ya.
2: Ya.
0: Kisah kok kita kok ya.
3: Kisah kok kita.
2: Lalu, saya kunjung buat jago entah ni. Lalu, nusia entah.
0: Petanah kau jom program ngadai ngepun ke atas ni nak.
2: Nama dua ni belaya. Anak belaya. Dari anak namunya ya ni. Kau jom bilia apa apa.
1: Dia tahu kau bisa.
2: Eh, itu udah. Udah kemindah.
0: Kemindahnya kak kau. Minggu baru ni. Mada ngomainya.
1: Kami kasi ngau minggu. Udah minggu. Ya, me.
2: Ya, kami
1: single nak memindah kulu kile.
0: Ngai flo. Na mine aku ya single.
2: Kami nanam diri je.
1: Tinggal kita wai nanam diri aja flo nya.
0: Nanti datai jo.
2: Mace. Mudahnya kami rumah berjakut lu siap. Isi kamu berjakut dia tahu. Okey, kita ke dekat telefon ngagai. Konti WiFi di Kuching itu telefon ngagai nombor 082 258 634. Tak ke nombor 082 258 633. Encik mesti dua buah dua buah dua line telefon sari tu flo. Ni kau menua tiga lagi. Mora nak telefon kata nak nemu ku ngai cakap. Okey, saya nganti peninggal ke bisi ngangau ngagi konti YFM atau maca dulu pesan bawah Facebook YFM hari CMS Fred selamat berkonti hari Stutong Haid tu kaya dah berangkah hujan sidak ya di Stutong Haid kemarin selama hujung minggu ngah selama rapai gagai semua ke udah bergelar rapai lalu selamat gerai serta selama berperindang bergelai ngau kita sebuat kita sebuat ke bawah ngalah tengah hari jadi tu hari Freda dah selamat tengah hari selamat hari apai ngagai semua apa moga dituju ngagai apai do senet kenik kenya apai semua apai di serata dunia typo ya flo ka ku au ngedo-ngedo ku tai
1: ngedo-ngedo
2: ngagai semua apai di serata dunia ku lebih lagi nuju tua bilik aku umpu ke jenis tulang terima kasih ke semua penyayau penyiru ri nuan ngagai kami menyanak ke serta ucuk salam sayau salam rindu kaya Tuhan merkat nuan selalunya ri Freda da. Lalu ke sekali tu ngui yang agak kangau tu dah berkijap tu Flo nak wow. Hello.
4: Sayang. Hello, nama Puita. Apa
2: nak siapa tu deh? Nama kuningan nyawa kumpul. Nyani deh. Nak nako.
1: Mana yang punya ente bakal menyinggung je kemarin Bluetooth device is ready to pair.
2: Pair. Atau nguji baru ya ne nengguai. Hello. Hello.
5: Hello.
2: Siapa tu?
5: Sam tu dari Sebuyo tu.
2: Sam dari Sebuyo. Nama berita Sam?
5: Mana?
2: Pesan dengan lagu peminta nak Sam.
5: Sam tu. Sam kudukan sama dari apa yang bini dapat tengahlah dari Sam ni. Barang lagu pasang kita ni?
2: Barang lagu pasang lagi ni. Aflo lagi barang lagu ku ya lagi. Dah jadi apa ya nak Sam?
5: Bedau.
2: Bedau. Agi
5: okay, lah,
2: single
5: bye.
2: Available ne? Ya lu bye. Ngai. Ngai nyawa
0: tanya. Mau tuh tanya.
2: Saya setiap soalan.
0: Amat udah single-single mana ibu ke belum.
2: Oh, ini nama kula
0: belum ku tai.
2: Oke, nyawa kang sekali itu. Hello.
6: Halo, nama Berita.
2: Berita mana siapa tu? Ya nama nanya berita aja ya.
0: Tahu. Hari tadi nyawa berita.
2: Nyawa aku berita mana tu? Lagi telepon baru ke ya?
0: Putus.
2: Putus. Ke Siti gitu, Flo. Hello.
5: Hello. Hello.
2: Halo, siapa tu?
5: Rabi, Rabi tau.
2: Siapa nama?
5: Rabi.
2: Siapa nama kau ya?
5: Alvi, Alvi menurut saya.
2: Alvi.
5: Alvi.
2: Oh, Alvi di menurut saya.
5: Ah, tahu tak? Tahu tak?
2: Ni?
7: Tahu tak? Tahu kan urusan kau.
2: Oh, siapa tu deh?
0: Jauh jauh radio ni.
7: Ah, kita Bibi, Alvi menurut saya.
2: Bibi.
7: Ah, buka pecah di nanti.
2: Hmm.
7: Oh, aku tuh kan. Kan ada babi aku deh tapi di musyahdin baru mesari awak tujuh suku ke balai ibu aku ngane aku tujuan dulu dia awalnya kiri aw lalu ngucu ke bantu leang dia dah lebih aja tujuh itu di bala ke rumah dia awak kenyak-kenyak
2: Bisa yang nyebut nama tu.
0: Yang mana ingat?
2: Ini ingat nak ninga aku tu.
0: Nak ninga, bengal.
2: Kainan tu terang ninga. Ini mau mengangkat ke umi tu jauh. Kelalu, kelalu.
0: Dia mati. Tinggi pula. Berhati anak berhati dia pula lagi. Lagi kucian.
2: Okay, Siti tu pesan dari Facebook YFM tu, Flo. Hari bulan pergerindu di Batu Nia beri selamat anggal hari lalu minta tebahkan lagu hari Ingwen Teni Maligai Pengerindu lalu pesan yang dituju ngagai Y Ayut ya di Sebangkui Serikai ini giman apa laja lalu pesan megat dituju ngagai ayak Minggu Sebiliak ke dia ba Taman Uni Garden Semerahan mane di Berayang Jelani Indah Jiji di Sibu lalu nuju grup Kaban Seti ya pian mega amak pian di Selulat Betung Indai DBS Sulu Ambai Mata Ferry Imas Tua Valentino ngau Binias Billy pian mega kabarnya ke Bukai tik ngelala bulan pengerindu lalu pesan ya rindu selalu serta selamat hari apa nuju ke begelar apa selamat ujung minggu mega kayaknya hari bulan pengerindu nya ngujung ke area aku Flo ke sekali tu
0: okey
2: sama kasih dekat awak
0: nak ketawa
2: mau ketawa salah gapo nak aku nemu nak aku betul ke sana tau okey si tau macam pesan tu ne
0: macam Flo
2: hari aku baca betul Julai Julai hari bawah dalat kayaknya dia minta lagu nama tu lagu utai orang ko ya lalu yang ada sidak ya dia hujan dia dini nare depan dah na ya geliga tu nak alah Lucia tu ke nama tiba-tiba nyebut nak alah Lucia tu na
0: ada macam ya ada anggap nak medak je dek sengaja
2: nak ni jadi okey sengaja macam nama
8: bisa na nyo na Jonathan kaya hamre sa mga lihari kaya serta mre sa mga hari apay nga gay semua ya ke udah nya di apay kaya inay Daisy sa mga lihari kaya minta lagu diau diau ketegas sayau kaya dikena yang merindang semua lalu mre sa mga hari apay nga gaya kudah bergelar apay kaya pesan dari peningat kita si tidak to hari Wilson R kaya nyari minta lagu sempekat pengerindok kaya dituju kaya ngagai dituju kaya ngagai orang ke di sayau kaya pesan dari peningat kita itu isi itu bisik ke minta lagu tanya sempekat pengerindok tu isi kita berperindang dulu ngelagu ke sekali tau.

0: Isi, ha, udah tuan yang menang juga tuan. Ingat ke nama.
1: Apa?
0: Isi.
1: Bukan. Ingat ke nama. Ingat ke aku.
2: Ingat, ya bisa orang tante pintu seroga.
0: Kalau lu siang tau.
2: Lagu ya, kenyak mata.
1: Okay, lagu. Lagu ajak lah. Aku nak awak ganti mina lagu asal ke. Ana amat je lah.
0: Kaya. Nan muka nyawan ya, gay. Kau, angge siapa ada tau?
1: Datang ke miri. Sedat ata. Dah tadi tau, bedau no.
3: Bedau.
1: Bedau.
3: Tadi udah sampai nak ada nampak lagu.
1: Tuk kok nampak lagu.
3: Kan nampak lagu, main Indo Dara lah.
1: Siapa Indo Dara?
3: Ni dia nak.
1: Ah, ada dah nah di tu.
3: Nyengok keruak kini nya.
1: Ya.
3: Siapa baik ku deh? Ben ya. Baik.
2: Nama penyari Muhammad Utai tadi narai.
3: Apa? Ini Ben. Ben
4: nah ka.
2: Neguayan nah.
3: Tua ke bekaban ngai bekaban waktu.
2: Dua puluh mini ada ge dulu lo ngebu ke deh repe.
3: Ya ku ni pu mai.
2: Cuma
4: kini nak kabannya.
3: Ya, lagi nanya ya.
4: Lagi inci aku.
2: Hakau mah saya tau.
0: Nanya ke suntung ini.
4: Ya, kekaget dia tadi.
2: Ya, apa? Udah ada beli jari suntuang dia.
4: Nyemi suntuang kini. Juga suntuang rangkai.
3: Ya. Mari tadi aku ngantai munyi patuan ada munyi ni sih.
1: Ya.
3: Luan membeli lagi aku ke.
4: Okey. Aku kena tanya ke pesan di Facebook. Jadi si Teto Kristopher Hijau. Selamat hari apa yang kagak semua yang kebisik pangkat apa. Nak panjai pesan. Biar mereka bakal pesan awal tu. Awak anak Panji awak. Selama ngelari minta main lagu Remawat. Ya moga bakal pesan jengeng dudum. Selamat ngelari selama ujo minggu. Ha, tiga depan dak. Jadi keempat tu Kamsan. Mana nama Kamsan? Selama hari apa yang ke semua apa-apa di menua. Benuang jam kami tu di DJ. Nganjung anak lapor diri sekolah ba poli matang. Oh, sebut matang. Ya agak hujan kuasi. Ha.
1: Hujan mah tadi dia tahu dah nemu. Kau ni udah dah tanya mah dah terdua mah aku.
4: 27 ya aku dah lalu. 27 minit. Lau encarang selamat ngalih hari. Allah dek sorry tu 51 ne. Hei ngalah-ngalah kota kapan tu lau encarang. Tu dia nyebut
1: terima
4: nama
1: kenyataan.
4: Michael kena kacau dek suara Michael Umbo Lumbol Umbol Michael Umbo Umbol 1, 2, 3 aku sikit dah Umbol selamat ngelih hari minta main ke lagu hari Rem Jana atau DJ pulai ke sarang pulang ke sarang ku ya selamat hari apai nuju apai aku bak nangalop di ini nangalop satu aku eh si
1: Langalop.
4: Satu anak. Au. Oh.
1: Nak kalau kau ningo. Kau kini.
4: Venus Jonas, selamat hari apai kagak semua ya ke apai? Bisanya apa kagak semua ke berkelar apai? Maksudnya okey, nang awak. Bibi Ana ngadan.
1: Nama gini apa?
4: Okey. Bakal ke nanya ya aku dek.
1: Oh, nyawa.
4: Aku bisa bawa mata.
1: Oh.
4: Okey. Tok penodi serak tok Bibiana ngadan aku Ari Selangor minta main ke lagu lagu apai sebarang lagu apai ko ya lagu dituju ke ngagai abak ya ke dek saya di nangka kaset lemana selamat hari apa ya abak terima kasih ya mayu-mayu abak ke udah nyadi tiang bilik kita lalu sampai ke abak muka minta dijaga petara ngawa penghidup mujur nguan nua. Lalu pihak muka ke gema Arab ke gerai, pihak muka muncul dalam semua pengawak ke di kerja, nak ngira di rumah sekali kenyak di tanah. Ujung Nuan, muka Happy Father Day. Udah macam pesan aku, terima kasih. Okey, nyak dulu. Atau di Miri.
3: Okey, jadi kungu yang agak kami di Miri di tu bulan pegari. Pada sama ujung minggu serta sama berjalan ke pengawal minta ditebah ke lagu Hari Laut Nesempaya penyayang tua kena yang merindang dirimpu bala kaban FB Alex Delta Bina Barau apai lambai jupas lagu sindun edi ngomayu hagi kebukai di sebarang alai nudiaum Zario Fiona di Bintulu Roslinda Endokmit ngau mayu agi kepukai ngau pesan ya ngarap kata perindang serta rindu-rindu me selalu. Yang kedua tu hari bulan pengrindu di Batu Nia minta ditebah ke lagu Ari Anthony Maligai pengrindu keterubah ya mesan agai Wai Ayut ya ba sebang Koi Serike ini giman apa laja lalu pesan mega dituju ke ngagai ayat minggu ya sebiliat di Taman Uni Garden Semarahan Mani di Berayang Jelani Najiji di Sibu lalu tuju ke ngagai grup Kaban Setia Baka Mapping di Selulat Betung ini di bis dulu amai mata Perima sabilan tina pol ngobini ya sidak sebili stema sayu ngomayu agak kebukaan nulis sebuah di Tomagang ngepesan rindu serta selamat hari apa yang nuju ke begelah apa salam ujung minggu nuju semua. Okey, udahnya aku tu nyelin telefon tadi beke, namanya kekebak gapin ada baru ke gue baru ke aku kita ke Facebook Flora Ladum. Mari sama berjaya ke pengawal sama hari apa yang agak semua ke udah bergelar apa hari sa Sadin, Sadin. Nama-nama tu bukan nama Sadin. Okey, mari. S-A-D-I-N-E ke. Sadin kini betul tak?
1: Kau dah lapar tak?
3: Ya, mana itu nyau itu. Tak ingat aku bakal bangun dah. Anu orang nama Sadian tu kalau ke selamat bersiaran kembali kuya nama ya ku Iban. Okey lah jaga kesihatan bos. Happy konti sama ujung minggu bos. Kuya kulai tu bunyi ku dijekin. Siti dagai biar-biar selamat ujung minggu nama kaya sihat. Moga sihat selalu. Kami pun layan juga dari Sadong Jaya. Oh, madik kita bangsa Melayu dengar kita muka. Kevin Kevin Pilus. Sama berjaya ke pengawak kue minta ditebah ke lagu kau nama tu. Kawal antara tua. Oh, di hashtag ya nyatari. Di baik Florence High dikenak merindah semua. Kita kebisik TC Radio YFM lemah itu sama belelak Sarito. Okey. Oh, si tege ke penudaya ri nyunyau nyatari. Nyuilang tadi kini ke. Bakal aneh tadi ne.
4: Ya.
3: Ilang. Oh, ilang mana kamu ilang? Kibian udahnya tadi Siti dah ke. Okey, Ramlili merek selamat semoga sihat ceria-ceria selalu. Hujan kami buat sibu di tok pihak ku ya. Menyaknya ke penudi ya. Besar rindu hati ku boleh baca ku hari miri. Ngaunya aku ngai ngelebu mayu sidak tadi minta lagu Loudness sampai ke Batena bertitok buat FB. Jadi ku nebah tok ungkup kami dua ibian bakal kengali hari tu mungkin penyayau tua lakunya tadi am kita mendiang ketuk nam.

0: Udah.
1: Hak dah berasain. Jangan kata buat pengujung ni ke anak tu tadi. Dah, Nana? Dah dia, Nan?
0: Dah, dituku.
1: Lagi nak nyimpul tali perahu kita ke?
0: Okey, tak ada masalah problem.
1: Tu, kira ke ada lagi pesan eh? Dah serekat awak kita ke sekali tu. Awak ke kita jaga kebudi mah hari kita sebuat. Hari nuan dulu tapa sebedau ngagel limbang.
2: Okey, terima kasih hangge bala peninggal ke bisi ngau kita. Pihak muka kelebih hangge terima kasih hangge kita lima udah ngelimpang ke rundiang aku nak tingat ke penusah aku dah di tapek. Sabar jo minggu bertemu baru bawa ke bukai. Terima kasih kita lima. Bye bye.
1: Okey, tapa terima kasih. Halalu ngenuan Lucia.
3: Okay, aku isi mana nak berasai ke berasai makam kau tiga orang
1: berasai ne?
3: Nak berasai ke jam kau kau tiga ini kena berasai
1: bukan nak isi. Apa nak berasai lu aku tu bisa berenda ngemin itu sem nak berasai macam aku jam.
0: Ayo apa ni?
3: Ngemin lu sem.
1: Nya sem deh. Lengah dek sem.
0: Ni kita sem.
1: Nadai.
4: Kamari apa Ibin?
1: Ningga deh tapa.
2: Terima kasih wat. Terima kasih ya.
4: Amari nai lo.
3: Kemai amari nai na.
1: Oke.
5: Hilang ingatan.
3: Kenyam ya. Di tau kita ke gaji perintah asuh berkaban. Bukai goreng ngau kaban. Kita enam berbaki ya goreng. Bukai maka yang saya kejipun kedua.
1: Ya aku.
3: Terima kasih Ana jaga tunai dengan kita sepuat. Ila kita bertemu baru pulai lagi jimat ke gawa. Jimat ke gawa jimat pulai hari hujan.
5: Esok gawa kami.
0: Esok gawa baru.
3: Gawa baru lagi kita nuka tanya watak kita jadi ikan jadi inai jadi inai menegai. Ikan jadi bini jadi bini. Ya ke singa Ana sesegau bakahannya ya.
1: Sesegau lagi.
0: Sekarang
3: bisa segal. Ya ke nadai orang impun ni tadi baka flow-nya. Dulu di rumah. Balat mana ada orang impun. Sike tenda minta impun flow-nya. Dia gila nge-flow. Segacau. Hanya aja flow. Gak kaya deh flow.
1: Sambut flow.
5: Nanti aku. Okay. Terima kasih mengagai kita. Lima. Pihak mengagai bala peninggal kepada pegulai dengan kita. Sama hari minggu. Sama hari apa yang megah. Okay. Ini aja isi. Mengagainya. Mengagai orang kudu berikan.
0: Hai. Nah, lagi aku berikan. Dia buat teronto aku.
3: No.
5: Okay.
0: Dia buat teronto.
5: Dia tahu.
0: International man.
1: Ya.
0: Sige go international. Aku bingung tau. Okay. Dah tutup. Terima kasih. Ngagai semua. Ya ke medabu. Medabu sama kita ya. Udah tu. Teruskan. Siaran ulangan ya. Mari sama hari apa ke batanan ngagai semua. Apa ke bisik mendiang kita bakal ke ngali hari tu. Harap ke semua apa gerai lantas senang wan benua. Okay, jadi apa ke paling mana badunya anak kita. Ngajak ya reka. Bye bye.
3: Ya kau orang Jepun.
1: Nyau kaku. Okay, hangai. Hari aku kumpul tu sebelum kita ngagai anak nambah lagu sempat nah ne.
0: Sempat.
1: Okey, hari aku tu Mimeja terima kasih yang kita sebuat. Kau dah bergulai ngau aku bawa awak ngelai tengah hari sehari tu. Pemega terima kasih yang semua peninggal ke bergulai ngau kita yang mega. Selamat hari apai. Menuju semuanya aja. Okey, anak.
0: Okay, terima kasih kepada kau. Kau jaga simpul. Itu sebenarnya, nak ingat malam pukul 12:30 malam lagi. Spend dekat bersatu pengau Saudi Arabia malam lagi. Pukul 12:30 malam lagi. Jadi, pandai-pandai meh. Mata, ni buat ke kerindu kata ini.
3: Tak kisah kami.
0: Oh, jadi. Tak mau meh. Kami yang jauh berkisah.
1: Anak jujur.
0: Kisah anak kalau berupa.
3: Kerennya dah.
5: Mangga halusnya.
0: Kisah jadi nyiko lama tu nyiko lalau kita terus rindu ke pangan diri bukan kita rindu ke diri empu hape mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak ngau pengelurus artinya jari kami enam pintu jadi kami tinggal kita ngau lagu hari masterpiece semenyati bye bye.

Okey, nyala lagu kena ngepun ke segmen rentak ngali hari kita Daniel Petrus ngau Denny Umpiang engkini. Ya, terima kasih ngagai isi piamaga lima agi bala kabar dari Limbang, Ari Suryaman, Bintulu, Miri, piamaga di Sibu dah mulai ngagai kita buat ninjau Sarawak ungkup ke Sarito. Ya, pula baru ngagai kami YFM Iban di Kuching, kita mulai ngaku min Beliza Rayon hari pukul 3 tu, nyentuh hanggai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi bakal selama mega hari Minggu Sarito ne, kira kujung Minggu kita sebab kita ngepun ke pengawak pagilah baris 1 bat 34 seranyawa nemban badan kami bisik temuai ke dikangau datai ke konti YFM. Siapa nak temuai kami, kita tahu meda live Facebook udah tu lagi ne. Jadi pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita hari kota media di Kuala Lumpur alu ditangkan ke ngau Gallery Wise di lagu kudah di tapis tau ke udah lulus PPLTE serta ditusun Daniel Stephen Ari YFM. Sepedau kita berengkah bahawa program 34 Seranyawa Nemban Badan lagi merindang kita ngau lagu kau dah dipilih ke sekali tu lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati.

0: Segulai Sejalai Gawai FM ba program 34 Surah Jawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari ngarang duop, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa. 34 Stesen Radio RTM. YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa. Nemban Baadat.
1: Okey, terima kasih peninggal kita ke Aki Sekolah Sejalan dengan kami di YFM. Sudah datang kita buat program 34 Serah Nyawa Nemban Baadan ya, ke dikeluarkan intiang hari 6 ngomong hari Minggu ya, pukul 3 ngalih hari. Okey, jadi sehari itu hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 aku Sam bergoleng kita buat program 34 ke Sarito ya. Jadi aku cukup bertuah Sarito peninggal laban boleh mai temuai ke dekat berkongsi ke Siti hari program ke dekat diatur tak lama lagi program ke cukup mana program ke bisik kawal ngau main asal kita Iban ya. Okey, jadi ngambil ke nak masau jam kita berandau dulu ngau temuai kita ke ngali hari itu tang sebenarnya kita maka boleh meda randau kita ke ngali hari itu ba live ba Facebook YFM. Okey, jadi dia tu kita berkelala dulu ngau temuai kita. Bak mua aku ke ngali hari itu bak kiba aku nanti bak Facebook kita tu nak rumah bak mua kiba aku tu. Okey, berkelala dulu. Okey, selamat ngali hari tuan. Siapa nama tuan?
2: Okey, selamat ngali hari dengan semua peninggal FM ke peninggal program 34 acak ke terpanjang terus dari apa tu ATM Kuching tu tadi. Jadi aku Encik Asad Nawin sikok dari pengurusi serta penawang untuk workshop ngerembai ke Pantai Iban 2026.
1: Jadi penemuai ke terubah kita nya Mr. Asad Nawin bak mua kibak kita. Okey, bak tengah kita ke ngali hari tu. Selamat ngali hari made atau berkelala ngobala peninggal kita itu ke sidak yang medak live kita itu made bak Facebook kita au.
3: Okay. Nama namaku nya Otin Tasanak Pasir.
1: Otin.
3: Bendahari Persatuan Bakat Daya Serikai lah. Satu tadi lah. Terima kasih lapan invite kami datang ke Kunti malam tu.
1: Darang awak ni. Okey, terima kasih maka uliah ngatai ke diri. Okey, ba ke kanan sekali aku tu. Oh, bujang sigat kita tu ne. Okey, selamat ngali hari tu tuan.
4: Aku Alison Roland, aku siko dari Exco Persatuan Bakat Dayak Serikai Sekolah Seduaya dalam ngatur dalam mayuh pengawak di dah diadu kami lah.
1: Okey, Helison ni lagi apa kelala ngau silik lagi meh berkawal ngau temuan kita. Okey, jadi Mr. Asad tadi ni pelabak aku orang kemedak live kita itu mayuh aku dah ngelala lalu bisik muka ke baru ngelala nuan engkau boleh madah ke ngau silik lagi ni hari ni penatai menua Tuan Asad. Sudah nyalaki kelimpahan wan kenyadi chairman dan gerempuangnya engkau boleh berkongsi ke muka pengawak bukai ke di perjalanan wan jam ke dia tu.
5: Okey, jadi penatai asalku dari rumah rantai skim Kemburuk Sekuau.
1: Sekuau.
5: Okey, jadi dia tu aku mangkuk pengawak kerja bak sekolah bak Siti Sekolah bak Serikai. Selain dari aku tu pengerusi Persatuan Bakat Dayak Serikai, aku muka asik kau penting kepada passion Pak Kumbok lah, nanti kita lagi ingat kekala Mike Pak Kumbok kita itu Semenanjung. Jadi pengawak kebukai kelimpahannya tadi ngatur ke pengawak ke komuniti kita Iban.
1: Kira bisi company atau ke bisi butik dirimpu menyane bergulai ngau nuan tadi tin ne. Nanti Mr. Sat tadi orang Sekuau nuan hari ini menua tu.
6: Aku menua asal pendek ko hari Ulu Awek seratu.
1: Orang seratu.
6: Orang seratu. Orang seratu. Ya. Jadi ya aku ngau aku rasa semua orang dah nemu. Aku ngau Asad ataupun Mr. Tok partner dalam bisnes kami yang MO Sarawak lah.
1: MO Sarawak.
6: Untuk Fashion Port Kumbu sebagainya. Ngau aku tu gak bendahari untuk Persatuan Bakat Dayak Serikai. Aku gawat Bak Serikai kan?
1: Gawat Bak Serikai.
6: Bak Opis Pengerai Serikai.
1: Oh, gawat Opis Pengerai ni.
6: Ya, betul.
1: Okey, hanya oras oras kuau, oras ratu, non ini, oras ini non.
4: Nanti aku, oras kapiat,
1: oras kapiat,
4: oras kapiat, bak kapiat di Bukit Guram, rumah imak. So aku ngau sedua itu ngagak pengawak tu udah lama kebenar ya. Dua ya dulu ngemai aku ngatur pengawak begitu. Oh mana pengawak begitu? Aku mana nama pengawak fashion ke? Kita ngatur pengawal event apa semua nang seduai sikit meruan ngemai aku dikena okay seminak kena kita belajar rajak tang dikena kita ngeremai ke pengawal kita iban deh lepas kita dia tu dekat menyiku jakuk kurang dekat ngemansang ke pengawal kita iban dekat ngemeran ke
1: Okay nyati nuan tu maka Heli pelabak kurang ke medak live tu bisi wasa kang lala Heli sen tu ne kan nuan leh nusi ngusi liat ke nuan tu gawak ba TBS maka ne
4: oh aku gawak ba TBS
1: lama dah gawak ba TBS
4: kedua tahun ya aku gawak sebelum tu aku intern dia dah aku belajar ba Semenanjung Suba aku lalu intern ba dia practical ambil praktikal aku pun lalu gawak dia dia tu pengawak aku jadi assist producer ba dia sekali ngau jadi host atau ke pengacara menuju ke Jakob Melayu.
1: Okey, nama program-program ke di keluaran ba TBS nya.
4: Ungkup tahun tu tadi lebih lagi untuk bagi pengawak kita ke pegawai aku bisi ngeluar ke siti program banyak program berkawal ngau Nimang.
1: Nimang
4: tajuk aya di kumai kami our culture our identity. Jadi nya tadi ukai seminak dekat ngemeran ke adat lama kita iban tang mega dikena bala nebiak rebat baru atau ke rebat dudi dikena sidak yang agak research kena sidak ya sekolah atau ke semak jemaah ilak sidak ketuai nadai gereja pengawalnya lagi sidak ya uliah medaknya buat YouTube atau medaknya buat TV
1: aman ya okey nya bah temuan kita he listen siko orang ke kawak ba TBS maka ne okey jadi pulai baru ngin wanto Mr. Asad ne okey sebenarnya kita berandau berkawal ngau gerempuang kita nya Persatuan Dayak Serikai ne
5: Bakat Dayak Serikai
1: Persatuan Bakat Dayak Serikai okey kan wan boleh berkongsi ke dulu berita ke madu baru berkawal ngau bitik seduai atau ke MO Kecua tu kini ke bisik program-program baru kini
5: Okey, kelimpai hari ke pengawak kekat Dato' bulan tujuh tela kami bisik sitik program ke selalu dekat kami kenyau hari tahun 2010 ianya Degala MO Sarawak jadi Degala MO Sarawak pakai tahun tu dekat Dato' Dimiri
1: Dimiri
5: kena 15 hari bulan 8 tu ila sitik urte ketepilian di Menua Miri jadi tak sebut siapa penyanyi kuisi datai okey jadi penyanyi kuisi datai pakai kemalamnya kami bisik ngambil ni Bazura hari Kuala Lumpur kami bisik Mawat Datai Mekah kami bisik Gwen Gwen bisik berlaku dengan Datuk Zamri Emera Datis Nurita Linang si Datuk dekat perform berstrimai malam gala ke tahun ke 16 tahun kemudian Datuk kena 2026 tu tadi
1: ke 16
5: ke 16 tahun
1: lama sudah ni penyanyi ke diambil pan ungkup semua peringkat umur tu ni bisik penyanyi baru penyanyi orang lama orang legend kita ok hanya berita ke maduk baru lah berkawal ngau MO sedua MO kecua ni ok jadi pulai ngakai randau kita ke sehari tau tujuh penatai kita tiga tu ngakai konti YFM yang ke berkongsi berkawal ngau Siti hari program ke cukup mana yang ke berkawal ngau main asal kita bengkel ngerembai ke pantun iban okey jadi engka kita tiga boleh berkongsi kalau ke kemaya program tu diatur dini program tu diatur tang sebenarnya kak nanya seduai dulu maku tu Mr. Asad ne berkawal ngau gerempuang laban gerempuang Persatuan Dayak Serikai tu ne tu ke ngatur program bengkel tu ke ngerembai ke jaki iban tu boleh nuan berkongsi ke dulu tu Mr. Asad Kemaya gerempuang untuk ditumbuh kena ya?
5: Okey, jadi gerempuang pakat Dayak Serikai itu sudah diatur kami under ROS kena 18 Februari 2019 sebab.
1: 2019.
5: Gerempuang itu dah diregister kami. Jadi keterupaya mai menyekok tadi ngau persatuan tu kami start ngaga Degala MO Sarawak tadi lah ngana persatuan. And then projek kita baru tadi nya untuknya mangga tahun kedua nya bengkel ngermai ke Pantun Iban. Jadi penyampau ke udah register bak kami impu persatuan tu tadi bisi dalam 100 lebih siko.
1: 100 lebih siko banyak.
5: Ya diketuai oleh aku impu nya kami impu
1: timbalan kami kita. Ianya,
5: timbalan kami hanya Encik Jeffrey Das Lambak. And then kami pun setiausaha kami hanya Puan Helen Lai dengan penolong setiausaha Encik Dennis Ikal Bendahari hanya Encik Otin Das dan kami bisik ketua-ketua ESCO antaranya Encik Harrison bisik mereka Encik Peter Solomon Puan Jin Geruna si Dato tadi meh kenyadi tulah belakang kenika penopoh Persatuan Bakat Dayak Serikai itu tadi
1: tujuh rempuang untuk mereka atau ke persatuan untuk mereka Amis Dasar ni atau ke Otin kau boleh nyawa ni tuju kita ke numbuh ke persatuan tu.
6: Okey, tuju kami numbuh ke persatuan tu, lapan kami ke mempromosikan budaya kita Dayak tu lah ngagai sidak belia baka bank, salah satunya baka banking rembai ke Pantun Iban tu tadi lah ukai jat seminat daripada main asal tapi dari segi fashion kita Iban baka Pok Kumbu kanya niat tujuan utama kami utanya dengan persatuan kami dengan ke persatuan bakat Dayak Serikai ya mempromosikan main asal kita lah sebenarnya.
1: Main asal lah bisik muka berkawal dengan fashion tapi fashionnya lebih lagi angkai motif kita Sarawak lah
6: ya, motif kita Sarawak pakai Pok Kumbu kenyak lah ya.
1: Okey, Siti Gerempuang ke cukup mana jadi nakak ke dia tu deh program-program ke udah diatur persatuan atau ke gerempuang kita ngau ke dekat diatur.
6: Okey,
1: engkau uliah ngelansak mimet meh aku
6: bakal dipada ke Encik Asad tadi akan datangnya banking Remaja Pantun Iban ni bulan 7 bulan 8 malam gala MO Sarawak nyatlah yang terbaru hari persatuan kami lah Persatuan Bakat Dayak Serikai bakal malam gala MO Sarawak tu dah 16 tahun dah memang setiap tahun kami ngagak tu lah
1: jadi nanti sama berdau kita ngagai topik kita kisar itu ngerembai ke Pantun Iban nanti nyemak orang ke dekat ngau masuk gerempuang kita tau berkeni ni Utin tau ke Mr. Asad boleh nyawat ni.
6: Okay. Baka banking Remaga Pantun Iban tu ila
1: sampai gerempuang kita tahu.
6: Tika masuk ahli persatuan kami tu. Nyatlah tadi baka banking Remaga Pantun Iban ila kami bisa counter untuk pendaftaran untuk persatuan kami. Sidak ya oleh register dia lah. Manyo apa ke orang faedah yang masuk kami pun persatuan lah. Sidak ya oleh engkau macam-macam namanya event yang kami akan gagak lah. Masa akan datang berkenyak lah.
1: Nyak tadi kita berkunci mimiat meh berkawal kau persatuan bakat Dayak Serikai ni. Nyak baru betul kau maku sarok lah panjai mana maha gerempuang ni ni. Udah tu lagi baru kita berandau ke berkawal ngau bengkel ngermai ke Jako Iban pelabak ku bengkel ngermai ke Pantun Iban. Pelabak ku kita ngetu nak lama. Udah tu lagi nampuang randau kita ibu program 34.
0: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Surajawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, lagi buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Berkulang dengan temuai kita tiga ikut bujang sigat kita ke lemai itu peninggal ya. Kita berandau berkawal dengan Siti Ari program ke dekat diatur. Ianya bengkel atau ke kerja jurai pantun Iban. Jadi itu edisi kedua atau edisi keterubah pan sudah diatur. Sudah itu lagi kita ninggal ke nama sawat temuai kita. Okey, jadi mulai baru dengan randau kita itu. Dengan Nuan Mr. Asad.
5: Oh. Ha,
1: okay. Jadi kemaya bengkel atau kerja jurai pantun Iban edisi kedua atau dekat diatur.
5: Okey, jadi kerja jurai atau ke bengkel ngerempai ke pantun Iban tu tadi kena tahun ungkup ke tahun tu dekat datur kena 25 hari bulan 7 tu sampai 26 hari bulan 7 tu tadi baru mah rantai skim kempuruk sekuau.
1: Oh, 25 ngagai 26 hari bulan 7 ni. Bulan barunya ialah.
5: Bulan barunya ialah.
1: Okey, engka antara seduai dia boleh nyawat. Berkeni bisik buah ronde yang tahu dekat ngatur pantuan Iban tu ni boleh penemu idea meh kok jako ribain tadi. Berkeni bisik idea dekat ngatur bengkel atau kerja jurai pantun tu nama kebuah ni. Lepas kita itu mayuh main asal bisik ngajat kita bisa nimang beramban ke jadi nama pantun untuk dipilih gerempuang tu au.
5: Okey, nyawat tanya orang tadi Sam kebuah kami dua itu tadi tu hari randau randau ruai antara kami dua itu tadi dah berandau
1: keterubah ya
5: keterubah tadi lepasnya urtian mereka aku kita perlu ngagak siti pengawak ke bukan berplasa ke penguntung tak kena profit pengawak dia urtian mereka kita ngagak bengkel pantun ku ya okey pantun nama kaku tak kia dia medak YouTube kaku mainnya laban nanti kita medak bisi be YouTube tunjuka foundation bisi kalak ngagak ngeremai ke pantun Iban mainnya supa ya bisi ngumpul pemantun ari kapit bak food Sivia mainnya and then ari nya meh idea ngeremai ke workshop ngerembai ke pantun Iban tu nyadi.
1: Oh.
5: Laman ti kita mata pengawak berpantun tu tadi nasi kita bila yang di menua kapit.
1: Oh.
5: Nanti maya gak orang menanya ke, persatuan kami tu tadi. Nama kebuah kami tu nak ngagak di kapit. Nyak lah nanti kita berarti ke kita yang pu tajuk atau ke apa tu kita yang pu tajuk utama tu tadi kita ngerembai ke kita ngelekai ke tadi. Hari kapit tadi kita ngelekai ke tak ke ngerembai ke pantun hari kapit tu tadi kita ke menua bukai ngambil kutai tu ukai semina utai tu ngelekai di menua bak menua kapit tetapi ngelekai bak seluruh Sarawak nanti kita berarti ke tadi pantun tu siti ari maya asal kita Iban ke unik ari segi yang pun metafora yang pun kenik nuan nyada ke ya tau ke baka aku tau aku pun nak entuh leh nyada ke ya laban nanti nuan nak starting ngau start ngau ngayah ke ngayah nuan dah saleh ya alu saleh belama ya ku jujung tu tadi and then baka nyung apa tu nyung apa tu detail ke lah ku marah tu tadi nak nanti kita meda ke baka tahun lepas bisik ke bala hari YFM meda ukai kita seminat belajar apa pantun mayu mega randau-randau ke bukai terutamanya dari segi spill yang cakup Iban mayu kita buat Facebook atau ke buat media rama aris penggunaan bahasa Iban tu agak pabuk. Kadang-kadang laban nanti kita berarti ke tadi contoh paling simple bergulai yang nanti might be ya semina be
1: bergulai
5: je. Bergulai je. So tetok tadi yang tadi dekat diperhati ke kita dalam randau randau ke dekat diatur kami bakal ke tahun tu. Laban kita berarti ke menyukur tadi same berarti ke hari kita tu mainnya utai diperhati ke ukai semina hari sukut komuniti kita Iban tapi kita berarti ke sukut hari pelajar sekolah bak lebih lagi pelajar-pelajar sekolah ke ngambil pelajar bak bahasa Iban atau ke ya ke tengah belajar bak sekolah-sekolah ke IPT IPTS ke IPT IPTA kita ya.
1: Nyak Siti hari inisiatif ke cukup mana antara ini lebih lagi kita ikat ngerembai ke ngagai nembi arbat baru ni Mr. Asad ni. Okey jadi ramai jakut atau ke tema bengkel tu ianya pantun lantiang bangsa nyura leman budaya Iban. Nang dipilih sedua empu kat kini tu Ustaz atau ke Austin?
5: Menyukur ramai cakap patun lantian bangsa nyurat lemah budaya Iban tu tadi di kakak kami bergulai dengan pengajar Jimun Tawai. Lepas kita berarti kita tadi pantun tu nasi ke asal dari rumah panjai nak utai tu tadi menyurat lemah budaya kita. Nanti kita berarti ke nanti kita bisik ke bala ke peninggal ke bisik ingat randau ke bakat lepas lemah budaya kita Iban tu tadi berengkeh hari kita ngentek ke rumah panjai. Arinya leman budaya Iban kita itu tadi nyurak komuniti kita Iban ke dia bak sita-sita menua. Minta ampun nanti penemunya tidak betul tapi nyak berdasarkan apa yang randau ke dah diberi maya bengkel kami supa.
1: Ramai jakau. Ramai jakau tu sama ngau edisi keterubah ke?
5: Sama ngau edisi ngau keterubah. Sama keterubah pun ramai jakau ke sama mereka.
1: Kena pantun nanti bangsa nyurak leman budaya Iban tu ni. Okey, tu aku nanya. Lagi kita beranau dengan Wan Hili ni kita fokus ngagai ngerbaik ke pantuan tu dulu. Okey, jadi siapa bagi orang ketau masuk bengkel atau ke kerja jurai itu antara sedua oleh nyawat ni.
6: Okey, tinitir semua bangsa oleh ngau.
1: Semua bangsa
6: yang berminat ngau bengkel tu tadilah. Berumur 10 tahun ni mister. 10 tahun ke atas lah. Lepas bakal bengkel tahun lepas kami bisi siku nembia berumur 11 tahun lah. Aku rasa DJ Min bisi medak ga. Ya minat berpantun ia dah nguji laban kami bisik kelas gak mayanya sita yang agak bisik ngagak presentation so nyalah jadi bagi kami nyak kami menetap ke dari 10 tahun ke atas ulinggau bengkel pantun tu tadi lah
1: asal ya umur 10 tahun ke atas tadi bangsa nang ira lah Melayu ke Cina laban
6: tahun lepas kami bisik rekod orang asli pun bisik ngau ia belajar buat itu tapi ia bisik ngau bengkel pantun tu gak Bidayo bisik ngau, India pun bisik ngau kan bangsa India agak bisik ngau kan?
1: Kira ya. terbuka
6: ngagai siapa yang berminat lah
1: Indo laki
6: Nemiak
1: semua bangsa ni sekali lagi Nuan nyebut Otin rumah siapanya tadi Otin?
6: Rumah rantai Skim Skuau rumah rantai Skim Gemburu Skuau Sibu.
1: Sibu ni. Ngambil kesidak ya boleh. Nemu akik meh di ni kita ngatur programnya ni. Lalu berkini ke register register orang masuk program ngau bengkel tu bisa berbayar ke berkini tu
6: ni? Okay, register ngau program tu nadai berbayar.
1: Nadai berbayar.
6: Laban tu non-profit lah. Okay, nadai berbayar cuma kami menetapkan 200 ikut peserta je. Oleh scan QR kami dah launching QR-nya buat Facebook. Bulan lepas tapi dia tu dah 100 lebih dah register tinggal berapa kuota lagi lah tapi pengalaman kami tahun lepas bisik yang walk in
1: yang datai mayanya
6: laban kita pun faham bukan semua bukan semua nemu ngisi QR-nya tadi untuk rekod untuk tahun lepas kita boleh 300 lebih ikut peserta sebenarnya lebih daripada target kami so tahun tu kami target lebih lagi lah lagi manual lagi okey lah mencapai KPI kami lah.
1: Jadi register bisi QR atau ke barcode-nya dia ni.
6: Ya, betul.
1: Berkini ke bisi Nur Bukai ke sidak yang mendak barcode-nya kini?
5: Okey, para siapa kat register nanti nyemak nak boleh scan kami info QR tadi sidak yang boleh punya kaku WhatsApp bisik nombor ke udah daripada kami buat poster yang tadi saya tahu ngasuh kami register wakil untuk sidak ya boleh mereka
1: register ni okey hanya di panjang amat ke ranau kita itu ni ke bedau tu aku ke nanya ke lagi bakal ngau berkeni ketusun program lagi panel ke di kangau kita aku ngomai ranau kita itu pandai ni panjai kebenar okey hanya di kita ngetu nak lama udah tu lagi kita beranau ngau Helison siko atuk maka orang ke bisik nama atuk bisik ngau ngatur program ngerembai ke bengkel pantun iban tu ne. Okey kita ingat tu nalim peninggal.
0: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Serajawa. Nitian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, agi bawa program 34 Seranyawa Nemban Pak Adan bawa YFM ke lemai tu peninggal. Agi boleh ngau temuai kita Mr. Asad, Mr. Otin ngau meka Mr. Helison. Betulnya Helison eh.
4: Betul.
1: Helison. Okey, jadi Helison menyikap kota di Nuan pun siku ari orang ke dekat ngau ngatur bengkel atau ke kerja juara itu lah. Okey, engkau nuan boleh berkongsi ke Helison atau ke aku ngau nuan Heli nih.
4: Ah, boleh.
1: Nama pengawak Nuan Maya tu ialah bengkel atau kerja jurai tu ialah
4: Oh, jadi pengawak ku Maya nya ialah lebih ngagai aku tu jadi matak randau.
1: Matak randau lah.
4: Pematak datang aku nak siko ajak Maya nya aku gulai ngau cikgu pini nya ngai ke bengkel ya pula gulai Maya nya lebar randau. Randau Maya nya bisik mayuah sesi deh. Mayuah segmen. Jadi ya segmen ku bukai pian baga aku lebih ngagai segmen sidak ke sikit nemu berpantun ianya Puan Helen dengan Puan Bintang mainnya jadi aku yang mata randau maya berandau dengan sedua yang mainnya
1: kiranya di kau mai kita MC maka kita ngau moderator menya orang ke dekat ngeluan bengkel atau ke kerja curai ni elok ne kira bisi orang bukai mangau nuan maya ni elok ne jadi aku kan nanya nuan maka bekeni tau bertemu ngau Mr. Asad ngau Mr. Otin tau Helin eh, kau berkongsi mimpin meh awak kepala peninggal kita ya awak.
4: Tu lama cerita tu dah tahun 2019. 19 mayanya umur ku agi Jawa biak. Mayanya subak sedua yang bisa ngatur pekiat The Face MO Sarawak 2019. Jadi mayanya aku agi belajar form 6 STPM. Jadi mayanya nanti nitiah ke kaban ku ke bertandiang berpekiat mayanya. Tang laban ia ke madah derimpu ko ya ngai nyadi hati kena nyamai hati ko takut Allah ko ya nya ko di sabuang ya bedak bedak ya bunyi nya nyo kasihah gaku au meko ko madah gia nak nyangka ga mainnya dah berpekiat nyo menang jadi keliang MO Sarawak 2019 berengkah harinya kami sebuat kami tiga tu nyo berkelala nyo bergulai bakal diri nyadi tajak dua ya jauh mimi umur dari aku.
1: Kira senior gini. Senior ayah ni.
4: Setanya keterubah ya. Udah nyak kami alu ngatur mayuh program. Gulai ngau seduaya baga fashion show bisik ga baga gala kemeruan diatur seduaya tiap tahun aku bisik ngau ngadu ke pengawaknya. Pian mega aku bisik wakil dari seduaya mata ke collection baju ketika agak seduaya report kumbu untuk fashion week udah nyak tadi ngau bengkel pantun tu megak aku ngau seduaya gigak siapa ke tau di kangau ngajar berpantun apa semua sikit di perambuk kami tiga lah angkat ke dia tu
1: jadi assign Nuan udah seduaya ke minta Nuan meh jadi moderator atau ke pematak randau berkini ke Nuan mengkai tanggung pengawaknya ni merat kini lapan untuk main asal ni nak bakal kita ke jadi pematak randau buat program-program pemerindang punya kakun tadi tok Siti Min asal kita irau ke orang ke nemu wagi landia ar kita deh. Helison kenin wan asai wan mekai tanggo pengawaknya. Ulih tok kena nya engkau boleh berkongsi ngau bala peninga tok sida ke mano mudak live kita ba Facebook. Laban munyi kun wan tarik. Nuan orang baru, rebak baru, nebiak baru. Jadi tok Siti ari program main asal kita ya. Kenin asai berat ndak kini tanggo pengawak tok.
4: Ante ba aku laban ada buat kapiet buat kapiet nang sigi telebak ningal ka pantun ari miet ari agi ba nyuat ngi ko urang jentuak ke besai jentuak ke tuai ari belajar jentuak ke mancal nyonda nang meruan ningalnya halai aku amat ari kapiet tang ka nyada kia kadang-kadang pedih jadi ba pengawak tu tadi bengkel pantun antik jadi pematak randau tu ke moderator bak aku kak ngumai pediah ndak gak laban aku bisik basic utainya tiap megak aku agi biak laban tu tadi munyi ku jaka workshop kita nyo belajar aku nyo ngengkah ke kumpu bak dua orang kena nemu belajar laban pantun tu tadi antik baka nak baka kita berlagu kayak. Nanti kita berlagu nyamai di sada. Nanti kita berpantun tu tadi panyai lekai. Pemanat mu ngerintai kia. Lagi nyo salah. Tawa orang.
1: Amat.
4: Jadi bak pengawak tu tadi aku mayuah ngagak research bak tunjuga foundation. Aku bertemu ngau Madam Janet. Biar megak aku bisik berandau ngau Dr. Robert. Biar megak bisik nanya Tuan Jimbun Tawai lah berkawal dengan main asal kita bukan seminat pantun tentang pengawal asal kebukai lah yang maka kelimpah harinya aku bisa nanya sidak ke tuai-tuai sidak ke nama pantun berkeni nyada ke lekat tu nanti bakal pantun pantun sedang berkeni kita cara kita nyada ke nanti sinok nanti pantun sebanah sinok gaya ke kita nanti bakal pantun perangsangnya kita merangsang orangnya semangat gege kita
1: kenya aman jadi tadi amat munyi kun wan ke tadi lilih menua kapir tonang terbilang ngau pantun kira ukai ke utai ke kelalu baru bak nuan meh ari miat nang telebak meda urap pantun jadi kan hanya nuan bak nuan po kala asuh urap pantun tu ili
4: kala suah asuh urap pantun tang kadang-kadang leka tu nadai nya kebuah kadang-kadang tu asuh urap pantun kak ngeng ngeliat mimiat ayahnya nemu yuar ya uli ya leka ya kadang-kadang nemu linyau nemu teberayaan
1: lepas ingat ke leka nya
4: jadi dia tu nanti asal rupa pantun belalau ke skrip aja dulu ilang ingat ke leka ya seraya ke kita bengkel pantun seraya jadi pematak randau seraya nyak kita belajar
1: amat kenyata deh ukai seminar nuan kenyata MC lalu nuan lalu nguna peluang nyata deh lalu sama-sama belajar hari panel ke di kangau data yang tadi ok bala peninga atau ke kita kemuda Facebook kita nanti narai penanggul lagi kita ngasuh Heli itu muji ke nama tu muji apa pantun lagi lebannya asal ari kapit deh ok artinya tadi nuan Mr. Asad ngau Mr. Otin ngasuh nuan tu jadi moderator narai penanggul apa nuan lalu di ambil nuan ajak lah pengawaknya
4: dia ambil minat bak aku laban bisik penyerta ke umur 10 tahun atau ke 11 tahun laban untuk pengawal orang tuai sebut ke kita pengawal orang tuai laban untuk main asal udah lama kadang-kadang orang nak nemu reti pantun untuk tadi kumai orang pantun 2-3 kerat kumai orang pantun pantun Melayu apalah semua nak pantun pantun untuk laban yang mayu yang nak jakuk dalam jakuk kita keliar bisik orang nak nemu bisik orang nemu jadi nanti bakal aku jadi mata randau aku ngai nak madah ngagai sidak ke ngau bengkel pantunnya madah ke sidak nama reti tu tu tu tu ngambil sidak yang nemu ngambil senang sidak yang belajar
1: jadi skrip semuanya nang disedia ke nuan mpo ni
4: nang disedia ke kumpu
1: ok berkongsi ke edisi ke terubah sebab nuan muka jadi moderator bengkel atau kekerja jurai itu engkau boleh berkongsi mimit pengingat manis nuan penanggul nuan aduh kini tak tu lagi bak main asal tu bak pat tu boleh tak kini aku lagi engkau boleh berkongsi mimit meh listen ni bisik penanggul kini labannya keterubah edisi keterubah mayanya
4: penanggul ya bak aku siti aja laban hari kelalu sempit dua hari aja mayanya
1: dia suah seruai
4: dia suah seruai nanti ditiak kati agak kak Oh. Agak kak bertanya, agak kak belajar, aku tanya, agak kak nyadar kia. Kenang manis sebab aku daripada aku sepengudah nutup hari kepenudi ni. Nutup yang mainnya bala penyerta semua nak alu pulai. Sidak ya sama-sama belak ngayah ke asil kudah degagak sidak ya hari hari sebedaunya.
1: Belak
4: nyak terindok ke aku.
1: Belak mantai ke pengelandia sidak ya udah ke kerja jorainya, udah ke bengkelnya. Ingin kau mengonuan pu.
4: Aku buat belakang.
5: Bunyi ke nampak tadi sana. Tajak pan antik kita medak laban tok sesi belajar kita ada nak kemaya kami ke belajar tu tadi nak ketawa ke pengadire. Tajak pun salah ke tetap dipajak ke lantik kita medak ke dah pengucap program tadi laban kami tu free a easy nak. Jadi bala penyerta tu tadi sidak terus nyata alu ngayah ke diri empu. Tapi kami tu tadi merek support demoro support ngake sidak ya lah.
4: Merek ku terkenyet mayanya. Cina nyada ke leka pantuannya bak ruai.
1: Nak pantuan kita iba
4: mana na yuar ya.
1: Nang tulian Cina nya?
4: Nah itu lihat penakan ya.
5: Ina ya penakan, ayah apa ya Cina? Cikgu nanti bisa dengar cikgu David Teo.
1: Cikgu pengajar.
5: Pengajar
1: David Teo.
5: Ya tu tadi cikgu bahasa Inggeris tetapi di tahun lepas kebetulan kami agak pengawal tu tadi ya ada asuh orang ngajar bahasa Iban.
1: Berasai alah lah kita itu ne. Cina
4: lagi ne. Yang tersebut Cina kah ya penakan kadang-kadang ngainya dia nyebut leka pantunnya pamai sigi ati ngai
1: amat nah patut kita ikalah ne aroh heli alo nama tu bekerja keras
6: habis dari pantunnya pun kami menyuruh menerima feedback dari peserta sirai mada ngagak baru tahun depan kami datai baru
1: agika
6: sirai ya untuk tahun tu ningannya dengar berita besi sitik bas kat datai dari IPG IPG rejang kat datai engau bengkel pantun tu
1: so nama kebuah dua hari aja ne Mr. Tin ngau Mr. Hasan nama dah boleh seminggu kini dah minta ampun aku nanya engkau yang berkawal ngau bajet kini minta ampun nanya mana
5: okey nanti kita minta pengamuk kita tadi menyikau kita tadi gerempong kami tu nago hari pemakai irup ngau nudiau jadi nanti kita minta bakal kami tahu lepas menyi ke puan Dr. Amy Dr. Amy dari Unimas nak alak makai kami bisik sehari 5 kali makai diberi rumah panjai tadi dah. Menyikau kita tadi nanti kita minta bajet hari syukur pemakai ngau utai irup tu tadi memang maya bajet dah perlu dikeluarkan oleh persatuan lepas tu pengawal tu bergulai dengan majlis ni Sarawak di sokong sidak ya. Jadi nanti bisa support dari bala NGO kebukai dengan kami nyerta ke pengawal ngeremai ke bantu Iban tu tadi nanti salah kita boleh ngagak pengawal tu lebih besar lagi sebenarnya tapi kenyangka ke dia tu pengawal tu tadi yang dia atur gerempong kami ajak bergulai dengan majlis ni Sarawak tadi jadi kami bisa kekangan bajet untuk tengah in the city lagi kami pun peserta bakal tahun tu pun target dalam 200 ikau untuk register kita nak punya walk in tu lagi tanya kat diperhati ke kami tapi nanti bakal tahun tu nyulut lagi penyertaan dari UKAI Semina kita Iban tapi bangsa Dayak tak ke bangsa Bukai nada salah kita muka program tu lebih besar lagi sebenarnya tapi menyikau kata dengan syarat NGO ke bagi aktif bak pengawal ngenan kemaya asal Iban tu ana bingkir dengan pengadirik. Sama bergerempung untuk ngenan kota tu. And then ana bambai uliah buat program ke ngerempai ke adat atau ke kebudayaan kita Iban tu tadi.
1: Ya, amat mana ke penemunya tadi ni. Okay, lagi peningal ngau mega kita kemudah live. Kita ke ngasuh Heli tu lagi. Berpantun kita tahu ke Otin kini Asar. Kita tiga pun
4: tahu. Uji ke presiden kita.
1: Tahu kunci lagi ni. Lapa udah ngau orang bengkel tu ke kerja jurai ni.
4: Nah patut.
5: Aku nyu salah cakap ke siapa? Munyi ke cikgu jana insir yang tadi. Nyawa tu kak berpantun. Tengah jadi baik berpantun. Nanti baik di beramban. Tau ke ai ansah kak yang jadi.
1: Yang jadi kak yang apa ni. Okey, jadi kita ngetu dah lama peninggal ngau medak kita ke medak live about Facebook YFM Iban. Udah tu lagi kita nampung randau kita about program 34 Seranyawa Nemban Badan.
0: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik, pengelandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, terima kasih peninggal. Kita lagi bergulai buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Program kena dikeluarkan inti yang hari 6 ngemaka hari Minggu di YFM. Lagi bergulai ngau temuai kita ke lemai tau tiga ikut temuai kita Mr. Asad, Mr. Otin ngemaka Mr. Hillison. Okey, nyari pulai baru ngakai tanya kita ke berkawal ngau bengkel ngerembai ke pantun ni bantu Mr. Asad ngau Otin ni. Okey, jadi kak nanya ke nama tusun program 2 hari tu ila 25 ngau 26 tu ila ni.
5: Okey,
1: hari keterubah nyentuk ke penudi meh.
5: Hari keterubah yang hari 6 kena 25 hari bulan 7 tu ila. Pengawak berengkai hari pukul 7 sampai pukul 11 malam.
1: 7 pagi.
5: 7 pagi sampai 11 malam. Mm-hmm. Jadi kami, untuk randau keterubah kami bisa randau keterubah hanya pantun Iban jadi ke pesaka lantian bangsa.
1: Okey.
5: Jadi panel ke dekat berjurai ke randau tu Tuila inya Datuk Dr. Nathan Ilham Resat, Siko Ari Board of Trusted Cultural Chairman Pak Dayak Cultural Foundation. Udahnya tadi untuk randau kedua kita bisa elemen bunyi dalam pantun Iban. Panel yang tadi inya Siko Ari Pengajar, inya Cikgu Ngabong Katoy, Siko Pengelica Ari Pengajian Bahasa Iban Institut Pendidikan Guru Kampus Rejang. Jadi randau ketiga tu nyukak ngalih tengari tadi, nyukak ngalih ke tengari. Kita bisa randau ketiga ingat simbolai dalam pantun Iban. Panel ke dikangau kami mainnya ingat Encik Benjamin Liam, Siko Ari Pengelica Institut Pendidikan Guru Kampus Rejang. Dan ingat kita bisa mararau, ingat program start hari pukul 1 sampai pukul 3. Menyetok kita bisa berjadi ke bengkel. Kita bisa ngangau ke menteri untuk berjadi ke pengawak tila. Jadi maya berjadi ke program tu kita bisa pengawak bak lalu bak pala tangga, kita bisa muka kuta, bisa miring laban miring tu simbolik of kita Iban. Ternyata tak tinggal lah punya sikap adat kita. Ya, kita bisa jakau hari cermin persatuan bakar di Asri Kempo dengan ucapan hari temuai ke di Pabasa. Dan ya, kita nyuak ke pemerik ngagai yang berhormat. Jadi pukul 3 sampai pukul 5 lemai randau dengan workshop tu tadi diketuai Encik Hillison Roland. Jadi orang ke dipadu untuk randau dengan workshop tu tadi ingat Puan Binta Unyan, Puan Helen Manjan, Encik Intia dengan Puan Lisa. Semua panel tu tadi diambil dari Kapit Magang.
1: Orang Kapit Magang.
5: Lepas pengudah randau tu tadi dia bala penyerta tu tadi diberi ngagai beberapa grup. Tidak lebih semayak agak berandau tau ke berkeni cara ngagak pantun diri empu. Nitiah ke empu metafora yang prediksi semua tadi lah. And then pukul 5 kita belalak sampai pukul 8. Ya, pukul 8 sampai 11 malam kita bisa mai asal. Jadi mai asal tu tadi keunikan tahun tu kami ngambil belia anambiak dan itiban ke sikit bab penemu kami tiga tadi dan ngemuan pengeladik asal bab adat budaya kita Iban tadi. Pertama kami bisa ngambil Komason 2026 a choice kat mantai ke acat pakan ngau acat batar rejang. Kedua bisa menyembelikan
1: belikan.
5: Belikan nanti nyemak Jakob kita nak kalau nak belikan mai tu kita nak berkeni orang mai belikan. Belikan tu bersiti hari instrumen kita iban ke bakal sampai.
1: Ke sampai.
5: Nyak pun dah finalis hari Komen Kapit 2026. Rindir kami bisa gena pampat hari tim Kemada. Dan yang kami bisa berganu, berjawa yang berpantun. Dan berpantun tu tadi kami mai siku anak biak sekolah Ari Kapit mega ke berumur 13 tahun nyata kelekat pantun. Lepas nyak siti Ari Julua kami pun komite tu tadi dekat mai anak biak kita iban tu tadi. Nanti kita berhati ke gawai tu tadi sama. Anak biak kita iban tu tadi tak rindu pengau poco-poco. Yang pun joget tu lebih kepada modern. Tapi jarang meda anak rumah panjai kita iban tu tadi ngemberan ke pengawak di rumah panjai. Kita ni tu satu inisiatif kami impu persatuan tu tadi lah dekat ngerembai kota tadi bukan semina belia ataupun perannya orang bandau tu, orang bandau tu tadi rindu ke mai asal kita iban. Nya sitik-sitik hari tujuan kami lah. And then untuk hari kedua, hari ke penudi medam, kena 26 hari bulan 7. Kami bisa rana keempat yang nya leman budaya iban di panel kami yang nya Encik Cima Tawai sikok hari temuai buat FM lah. Kita selalu kangal kita ninting hari satu. Jadi pukul 9 sampai pukul 11 pagi tu tadi rana kelima ianya adat iban bak dunia kemaya hari tu. Panel kena jemput kami ianya Dr. Lambat Lindung siko ori pegawai takbir bak serta pemansik bak adat majlis adat istiadat Sarawak. Dia ranau ke penudi benar ianya pukul 11 sampai pukul 12 tengah hari. Ianya pansik serta pendokumentasian pantun iban. Panel tadi ianya Dr. Patricia Ganing hari pensyarah hari UPSI. Kedua ianya Dr. Amy Chon siko hari pensyarah kanan bahasa dan penyelidikan di UNIMAS. Nanti kita medak ke randau kuda dipadu ke kami tu tadi nanti apa tu kita empu ukai kita ukai belia ajalah kita ketua itu tadi. Sebenarnya kita tu agak pabuk penemu ba leman budaya kita iban tu tadi. Sebenarnya mayu hakik utai di kak di keranau ke kita tapi munyi kena tadi antik nitih kedua hari tu sikit dah cukup. Lepas nitih ke penemu yang apa tu Cikgu Janet Insina saya kami bisik ke rumah ya. Kita iban tu sitik hari bangsa bak dunia tu cukup mayu leman leman main. Nyentuk ke orang hari overseas tak ke orang putih tu tadi kak nandian kita yang pun pengawal hari segi main asal tak ke adat tadi nak boleh. Nanti no berarti ke hari ni pun main lah hari segi oral kita pun oral history. Masa tadi oral history tu adalah berjawa yang berganu semua tu tadi. Kita iban aja kengemuan pengawal tu tadi. Bahasa bukain adai. So utai tu kekat dikemeran ke dekat di, dokumentasi ke kita ngambil ke utai tu pergi lak rusak ia nak lenyau.
1: Kita iban tu kaya ngomen asal.
5: Nang kaya ngomen asal.
1: Ya, ukai kita inya tadi nagang bala nembia kita yang tadi rindu ke main-main baru nak tang anang ngelengkak ke main asal kita. Lebih lagi maya baka bisa pengerami baka hari kawai atau ke pengerami ke bukai meh. Main asal kita nang tetap di kemeran ke kita ini. Okey, jadi situ di main asal kita ini tadi baka pantun. Okey, jadi berkongsi ke mega edisi keterubah sebab Mr. Asad dengan Mr. Otin berkeni ke sambut hari Mensia Mayuh ni.
5: Okay.
1: Mulai ke pengingat edisi keterubah sebab
6: edisi keterubah 2025 penyataan kami dalam 80 ikut ni Mister.
1: 80 ikut
6: 80 ikut sebenarnya banyak permulaan kami tapi nak nyangka lah memang manyuh lah yang datai walk in manyuh laban nak semua register nak QR manyuh yang walk in pun kami terima gak. Sekaligus tidak yang jadi ahli Persatuan Bakat Dayak Serikai lah. Engkau sekali atur cara yang bisik bak bengkel tahun lepas. Tahun memang memberangsangkan sampai ke malam kita kan sampai so, pukul sampai tengah malam. Engkau main asal sekali nyurinduk lah kami bergulai sama bak rumah panjainya. Ya sambutan amat menggalakkan lah untuk
1: jadi
6: tahun.
1: Orang ke engkau bengkel tu bermalam dia atau ke berkenina pula hari?
6: Sidak ya boleh bisik pilihan. Sidak ya ke bermalam, sidak ya boleh bermalam bak rumah panjai. bab bilik baruai pun bisik bermalam bisik tinduk ke bakal berkampung lah kita
1: bagi homestay
6: ya bakal homestay ya ya betul
1: rindu ke bermalam ayo laban programnya nang nyentuk ke malam
6: nyentuk ke malam ya
1: mekang-mekang kan eh
6: laban pagi sampai lemainya tadi kita dah serius. So malamnya tadi kita bisi entertainment mimit lah. Bakal main asal kita tadi bakal ngajar belikannya tadi lah. Ya betul.
1: Okey, jadi berpelasar ke edisi keterubah sobat. Nama pengurang ya ke dekat ditambah seduai atau ke gerempuang tu ba edisi ke sekali tu. Ke laban menyikau otin tadinya ke terubah ni ke buat edisi ke sekali tu oh hari ini nuan nemu pengurang yang ke bisi tekan ditambah nuan buat edisi kedua tu Mr. Asad bisi bida hari ke terubah gini
5: ok nanti minta dari segi randau lah randau ke udah di bakal tahun lepas menyikau mereka ke seberat tu tadi randau kita mimit aja. Jadi bakal ketahuan tu kami nambah ke randau tu tadi laban kemarin ke penemu Rama sebenarnya ngagai bala tuai besar pihak tuai besar tadi nak ambil sama mendiang lah ambil kutai untuk nak puntan. Jadi kedua di segi kami pun fasiliti tapi mereka tak puji ngagai rumah rantai laban sidak ya udah mendak pengawak tu tadi nak untuk pengawak kali kedua tu tadi kurasa ada penangguh laban di segi infrastruktur tak kesukung dari rumah panjang yang tadi kita dah upgrade mimit dari tahun ke udah. Jadi pada tahun tu kami dua sebenarnya baru bawa dengan rumah panjangnya sana sidak ya jadi sambut dari sidak ya tu tadi nakak pamannya nyambut program tu tadi dapat kemarin sidak ya kita nak mungkin program tu program yang tak akhir gagak paskua lawannya otai tu ngelekai gig ke menua bukai
1: saya tanya nya lagi ni
5: okey
1: jadi kita pelabak ku ngetu nak lama bedau kita nampung randau kita ke lemai tu peninggal.
0: Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Serah Jawa. Nintian hari 6, Gawa hari Minggu.

0: boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serat Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serat Nyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, lagi program 34 Serah Nyawa Nemban Baadan. Kita itu pernah datai pa ujung randau kita. Ini panjai randau kita ke lemah itu peningan. Lepas yang muka kita bisa meda live pa Facebook YFM. Okey, jadi kira ke randau ke penudi itu meh. Okey, jadi nanya seduai di baru itu nih, Mr. Sat, Mr. Otin. Nama pengarap ati seduai hari program ke diatur tu, bengkel tu ke kerja juara tu ne.
2: Okey, aku ngarap ke bakal bengkel ngermaga pantun Iban edisi kedua 2026 tu menyuhi penyataan. Walaupun kami sasaran kami 200 ikut peserta, tapi nanti lebih harinya kami akan nyatlah kami boleh terima lagi. Harap ke pantau bengkel tu terus berkembang lah. Yang impian harapan aku lah.
3: Okay, jadi bakal harapan ku tadi Siti menyukur sebab tu dah mati ngarap ke nanti bisa balik NGO tak ke company-company ke kak collaboration kami ada kak menjayakan program ngeramai ke Bantu Iban 2026 tu tadi 8 program tu nak mai ke berplasa ke penguntung. Tau kontak aku tak ke Otin buat Facebook Persatuan Bakal Rakyat Serikai tak ke ngena WhatsApp 013-350-5707. Jadi ukai seminar NGO ke orang persorangan tadi memang dia alu-alukan laban pengawal tu tadi kita ngemeran ke kita ngenan ke adat budaya kita Iban.
1: Okey, jadi bisa perambu dekat ngatur engkau main asal ke bukai kini ke dekat-dekat datai tu ni ukai seminar pantun aja ba anak ti seduai meh. Lepas munyi kenuan tadi deh kita itu ya, bangsa Iban tu nang kaya ngomen asal. Engkau dekat ngerembai ke yang agak main asal ke bukai kini Mr. Asa tau ke Utin?
3: Nanti berarti ke randau ke randau-randau ke udah dipadu ke kami buat program ngerembai ke bantu Iban tu tadi. Ia mayo subtopik sebenarnya. Baka tahun ke Siti Impai Lama baka cikgu ngabong katoi ia bisa nyada ke tim yang kenyalang out buka ia ke seminar fokus ngah pantu Iban sebenarnya nyakalah aku ngansak semua bala ke bisi keninga randau kami tu tadi datai pa program tu baru kita nemu nama utai dekat di pelajar kita. Kita perlu datai, kita perlu ngasai, kita perlu begulai sama serta dengan kami buat program tu baru kita nemu nama objektif sebenar bak program tu ngah objektif bak diri impu.
1: Okey, jadi ngah nuan tu Helison ne. Kira nuan tu ngari ke nembia arba baru punya tadi. Lapan nembia arba baru. Kenyang kau mak impu tu cukup. Naden tu mayuh penemu meh bak main asal bisi gaku dekat belajar lah. Ni nemu engkau kak ngau ngulu bengkel tu kerja jurai kita ilah. Jadi bak nuan pun ne nama aja ku perancang nuan ngah nembia arba baru. Tau kari ke diperhati nuan meh. Nembiak rebak baru berguna nak main asal tu atau ke Jakob Ransang Rinwan kira hari ke balang nembiak kita imeh
4: tu kira Jakob lalau serta Jakob Ransang agai nembiak rebak baru lah kawa makumpu meh. Laban kayau dia tu kena penemu kayau lama kena nyabur adat anang disengai main asal anang dibuai laban jauh ni paninggit ni kita terbaik kiak kita pulai
1: amatnya. Tinggal jako ni nah. Nyemunyi tanya ni, nyemunyi lemah bang. Okey juga ke mana? Jadi harap ke menyekunuan mayuh me nembiak rebak baru ke dekat belajar ke main asal. Dan nanti kita berhati ke dia tok ni. Bala nembiak dia tok pada aku cukup rindu ke main asal ni. Apakah dia tu sidak ya nyomu puak belajar ngajat pada aku. Nyomu viral dia tu deh. Lebih lagi bakal ajat.

0: terajangnya nya betabuah bedaku sidaknya belajar betabuah nya di engka gerempuang kita tu ialah deh mister sat bisi nama tu perambu meh deka ngatur bengkel betabuah kini atau ke ngaga craft kini ba maya-maya ke dekat dah time-nya lah. Laban dia berguna amat ke main asal kita itu deh.
1: Nyak kemada kena tadi same sidak penyerta tu perlu datai laban ukas minat kami berpantun mai bakal tahun tu di Prambu kami ukas minat bisi pakai pantun dalam masa yang sama bisi demonstration apa tu ngagak penyaram bisi beranyam so sesuananya ialah ya ukas bisi part yang tersendiri lah menyeka ku tadi nah bakal malam tadi nak labah bisik perengkat tabuh tadi nak salih tabuh beria labah kita tadi salih terkenaknya cara kita belajar nanti kita nak salih nyurak belajar ke kita tadi so ane irau menyeka tadi pengawak ngeremai pantun iban tadi yang nak fokus ngau pantun jaca tapi bisik lagi malam mai asal tadi harinya kita medak tau ke belajar yang mai asal ke pukai.
0: Okey, jadi anuan maka Mr. Harrison eh. Siko orang ku dah bergelar keliang. Okey, jadi ba pekit-pekit keliang tu. Sikit setuju anuan eh. Mai anak asal tu nang patut nyadi ke siti ari namanya ndor sidak ya meda pemanah keliangnya atau ke siti ari point punya ko kita yang tadi. Okey, nama kini berkongsi mimi.
2: Berkawal ngau pekit keliang tu ke pekit kumang tu. Laban aku sekali je aku dah ngau pekit. Tentunya aku nadai ngau lagi. Tapi nitiah ke utai ke dipeda aku sekumbang ke 4-5 tahun tu dah. Mayuh orang ke ngau pekit keliang, ngau pekit kumang, sidak yang ngemai-main asal. Bisiknya tadi berganu, berjawang, bisik ke berpantun, ngajat, berbiau. Tang kadang-kadang, nanti kita yang nak belajar ku tanya, kita yang nak, katiko kita yang nak nyadar ke ngau betul, tanya tau jadi salah. Munyi kok DJ Min tadi. Leka pantunnya jadi leka sabar.
0: Mana ni?
2: Bisik subah. Aku kaya gak ngutuak. Nanti bakal kita main sebut main asal tu. Leka sabar. Ukai siti are main asal. Nyak nang sigit pengawak ngintu orang mati. Atau ke ngintu orang kudah nadai lah. Nanti babnya. Nanti uliah. Sidak kengau pergi kumang. Pergi keliang anang. Ngemai. Main asal. Nyak ukai main asal. Tapi antik bakal sidak ya kak belajar berpantun, berganu, berjawang. Ngiga orang ke amat pandai, orang ke landia bakal sidak tunjuga foundation, tak ke sidak majlis ada istiadat, sidak ke bisik ngerikut, tak ke orang ke tuai-tuai ke udah nemu pengawak bakanya. Laban kita itu antik bakal ngau pergi kumar, pergi keliang, orang agak live dia video apa semua. Antik nuan nyada kia salah. Utainya datai buat orang bukai pun jadi salah. Yang kebuah kami sebuah tu ngagak bingkel pantun. Ukai seminak kami nyada keleka pantun tak megak belajar ke pengawak bukai dalam bingkel pantunnya. Berganu, berjawang. Abang Nila bisi cikgu ngabuang gak ngajar mainnya beberapa tahun yang kemarin.
0: Pengajar ngabuang ni orang ke cukup tanya agaknya cukup mayuh penemu pak main asal kita. Okey, jadi ngagai seduai baru tu Mr. Asad ngau Tien ni kira jakuk ke penudi hari seduai tau ke engkau bisi tanya aku tadi bisi kak depan set nama tu kak dekat dikunci ke seduai ke empai ditanya aku punya tadi ke bisi utai bukai ke bedau disebut seduai tau ke ngelansa
1: menyekok ke tadi nara cakap bukai labanku ngari ke kira ngari ke persatuan kami satu bakal di Afrika ngau belia-belia ke bisi ngemeran kemai asal tu tadi anda malu belajar kemai asal kita laban tajapan dunia detok dah bisik dunia AI dunia modern semua tadi nak nyakukan anda ke kita ninggal ke leman budaya kita iban tok tadi ngambil ngambil ke apa tok leman budaya kita iban tok tadi dipedak ditelak serata dunia nyak siti hari tujuh kita eh.
0: Okey, sekali lagi Tin nuan ngelalu ke siapa sidak ke dekat ngau masuk bengkel atau ke kerja jurai tu tadi berkeni ke sekali lagi nuan berkongsi cara ya bakot atau ke media Rama Persatuan tu kini bar ini bar Facebook bar Instagram ke nama kini
3: Okey, siapa kau bengkel ngerbai ke pantun ni edisi kedua tu, sedaya boleh scan QR code kami, bak Facebook kami yang nyak Persatuan Bakat Dayak Serikai. Nanti nak nemu kami kat ngisi QR oleh telefon admin persatuan kami, nombor telefon 014-500-2685. Boleh terus WhatsApp, lagi admin akan namanya reply. Bagaimana cara, and then TBC utai kat ditanya berkani ndodiau apa semua boleh WhatsApp je ke admin akan nyaut reply kita. Harap kita bertemu dia ni lah.
0: Okay. Jadi aku ngarap ke bala peninggal kita guna peluang tu ngamane lah ban. Nanti maya kita ke maya kami ke gawak tu ke kadang suah gora nanya. Mesti ngatur kerja jurai, bengkel pantun iban. Jadi itu meh siti peluang ke cukup mana dikenal. Lalu masuk bengkel tu nadai bebaya.
3: Habis bengkel tu ialah bisi sijil ke?
0: Ya, bisi
3: diberi
0: sijil
3: persatuan ke? Kami. Sijil penyertaan.
0: Jadi nyak meh tadi harap ke mayuh bala kita ke ngerjista. Tahu datai walk in meka ne? Nadai limit tu ne?
3: Nadai limit. Limit kami sebenarnya 200, tapi nanti bisi yang walk in kami agi boleh nerima. Lepas rumah panjangnya ialah bisi kuantar pendaftaran. Mungkin si tak ya baru ninga berita tu kat datai, so kami nerima lah. Boleh ngagai meja pendaftaran kami bisi dibuka mayanya lah.
0: Okay, jadi Nuan dah listen kedekatnya di moderator atau ke pematak randau lah. Jadi dia tu udah kira udah nyedia ke diri meh.
2: Udah.
0: Lepas dari edisi hari edisi keterubah sebab berketuk ya aku nak.
2: Berengkah hari pun tahun tu tadi kami sebuat kami tiga udah agak tunjuk lah. But then kami nyada, but then kami yang igak leka ya.
0: Kira landia ke meh tu ialah.
2: Ngarap kia meh. Ngajak ke landia meh.
0: Okay, jadi kiranya meh jaku ke penodi kita tiga ni. Jadi terima kasih sekali lagi laban nulis jadi temuai buat program 34 Serah Nyawa Nemban Badan. Kita sama ngarap ke mayuh orang ke dekat datai ngeregister diri masuk bengkel atau ke kerja jurai itu ialah bulan 7 25 atau 26 hari bulan 7 buat
3: rumah rantai.
4: Skim
0: Gemburu Skuau. Okey. Jadi munyi ke aku berpun program tadi peninga. Udah berjanji. Okey. Kita ikat ninga Helison ni. Helison dekat berkeni ke kita nyak. Kak berpantun ke? Keni ke kita?
2: Nyada ke leka pantun.
0: Nyada ke leka pantun. Kak berpantun. Okey. Lepas ni udah ngau bengkel sebab nguji meh. Okey. Tahu ke Mr. Asad ke Mr. Otin lagi kini? Tahu menguji?
2: Tahu ke Nuan dulu?
4: Presiden
2: dulu.
4: Presiden
2: aja.
0: Mr. Asad dulu?
1: Saya minta ampun dulu lah. Tok keterupai. Tok dua kali dan nyata sekali saya bikin pantun.
0: Kita ni ingat ke peningan ni. Kita tahu ada live buat Facebook. Ada temuai aku ke dekat berpantun. Bala nembiak tu deh. Tak dokumen nembiak. Kita itu ni.
2: Serambah.
0: Lagi biak. Apa dah tertuai?
1: Dulu minta ampun dulu. Lesa mahu nanti. Ngagai pula peningan nanti. Lekat tu bisa salah. Tak ke cara ngayah ke salah. Ente baka duai ngai kita kumajawai di ulu balia landai. Pagi betarai lemai betekirai beterangai nak tau dibentuk ke bawah ratan teka sima. Ente babi ngai kita induk ginti ukainya bulat mayuh babi di kampung sunyi aku pangkiruri. Merimbak ya lacak ke bataknya natau diraut ke sia. Genteran. Okey, papuk ke atas.
0: Itu mayuh pantun tu ne.
1: Minta ampun, bisik salah.
0: Itu mayuh pantun tu ne. Pantun puji, pantun sayau. Jadi
1: pantun tu tadi saya ambil hari Bob ngeremai ke pantun Iban. Hari tu rumah barang anak empawi.
0: Itu pantun nama tu ne?
1: Pantun Sebana.
0: Pantun Sebana. Panjai kebenar ne?
1: Panjai sebenar ya.
0: Jadi bak genteran tu ne. Nama tu koyan tadi, Mr. Asan.
1: Jadi itu tadi, pagi beterai lemai betek kirai beterangai artinya tadi ya berai dan artinya tadi
0: berai korang ya tadi
1: natal dibentuk ke bawah ratan kasima
0: Ya.
1: Jako dalam tu tadi
0: ayo mau te ke dekat di pelajar kita ini. Okey, sudah presiden chairman kita ngagai benhari kita.
3: Kira ke Helison dulu lah.
0: Helison
3: lah. Tahun depan okay. Aku kuat.
0: Moderator kita atau MC atau landia atau orang kapit empo tu. Kau orang kapit.
2: Nguji kau. Mesti salah. Minta ampun.
0: Ada yang okay. Sebenarnya pantun nama
2: atau pantun sayau.
0: Pantun sayau. Apa Dini ngambil leka tu?
2: Tu sikit leka ngau wakil kumunya.
0: Oh, wakil okay, mana? Okay.
2: Hai amlan nasi amlan nadae nanga madas nyaula banja nyakumang sina nangawe yaigan kasih hudu ya da kumai urang genap hari tiap malam tipas tampangan ku aku ganuli aku mang aki atui abatang

sarugan. Ingin amat mati kami orang laki ka melita ngabangat nadaya duit wang marika nentes mak tubuh amipiah aku tahu ya jiah.

Mamlanda bilia kian kuaku ganuli aku mang kedai wi ati cang.

tiada sayap. Gempuang tiada pala patuang, kerangka kanan laban tubuh ajingan, aku nak tatanggam kayangau tamrannya ganuli aku mang. Lanyuat di atanjang tang ente ka sema aku liah kapang awali bau nyamunte we arau sabuang geluang aulu anunyan bari maer wae ngau sakiae anyae saduae talajan batampuang pametuang ngau mabuang saduae lumpuang karuang baduan ngau ake ara anjau ngara buat nyau maku ngajiah kadire nyadi kunci ari ngajiah kamanua ngakita kumang we ademua tuntuang takunjuang hijau jalayan.

tuluang baliawa sayuang saduae baliawa saban minta tuluang yang ngau jayau aku munte arawar bahasa malam.

Tang baik ga aku age sayau kenya lebih age ga aku sayau ka prau dera turang aino buang kam so langkan parawan.

Ah ke orang inai we agara ngulia kada dunga na tua garman gaudu nya orang ino na kakang kajo baudo kaino amariang akayan ante sema aku tau aji nyau maku ngaji ah kadire nya dia mabuang tubua lempuang aku kumang luluang laki kunci wearinya selantang ngasih partalajan ngajiah kesatri matu bual me aku manyade waeari jae barung uar wea hujan hujan maku sariari selantang ngasih hujan aku samalam malam nganyuat kaprao nyadato urang aino panyae lalapan ngame ya bado mamlan wan panggalan ku aku ganuli aku mang banzar di atanjang saya o matu buah pipau aku munte arau nanam buang urang dapang au alibau asa buang ageluang ulu anunyan nyaurang batiang kesanapang ganuli aku mang berian wegan pamujuar karipul kam segan batalae kakabae nyabua matikam bakasau kalikau anabao ngararan kasih ya matu buar empam aku selantang.

0: Ya, Pinang Nakayami, terima kasih.
1: Hakai. Asai keduduk roa ini.
0: Dia kesal lah.
1: Oh, asai keduduk pelabuhan ni. Asai ke nunga amat cukup lah. Dia nan heli ini. Cukup. Dia nak lebu jadi keliang. Aku muda Mr. Asad pan nyuka nemuai ke kapit. Oh, nyuka belajar lagi ni. Okay. Okay, cukup. Mana aku muda komen sidak ya kemuda live kita. Lili Kedeng, mana Ahmad Sada diikat kau ya. Suzen, Rishi, William Misau, mana Ahmad Sada nyawa. Leka pantun, mana didinga terus ke perjuangan kita kau ya. Yeah. Okay, jadi berkongsi ke tadi pantun. Dari pantun sayau
0: pantun
1: tadi.
0: Pantun sayau.
1: Ni. Nama berkongsi mimet meheli ni. Nama
0: berarti kau pantunnya ni. Baka kita biasa tok meya nya tadi nyekak ngempu tai nya tang saya utai udah utai urang
1: oh arwah ku mendo mista start nyo ngendai mata sindo tu oh berarti nyo urang kekak di tujuannya
0: nak boleh mpu ya saya
1: mat
0: nak nak nyayau nya aku medak manuak ngede kuma lemu aku tuntun tekujuang hijau jelayan tak nak boleh ya agaknya
1: oh ne nak pantun aki nuan okey nya meh cukup mana Eli aku pun nyo ngerjang bulu ne laban aku pun siko ore orang ke rindu amat ke pantun ke benar ya tang nya meh bedau belah ilak lah nanti bisik peluang ilak belajar munye korang ke bisik hari kereka datai lah ngau kita bengkel kini kerja jurai kini okay, Lili Kediang tong ingat ke niang indai aku puan Seripah ku ya bisik ngelala
0: ya ngelala orang kapit
1: orang kapit ni puan Seripah terus ke ikat ngangkat ke main asal kita Iban. Okey, terima kasih ke komen kita maka buat live Facebook kita. Orang nembia nyata deh. Okey, orang tua itu punya sadar nyawa cukup punya kita. Orang bakal orang kuda landia nyak mana?
0: Oh ya. Yeah.
1: Ini. Kang asuh DJ Mian kita. Orang kapit tu ne. Sadar kemimian Mian. Mian tanya kita switcher VMix kita ke lemah itu. Mm-hmm. Jadi yang maka udah ngau kerja jurai tu ke bengkel tu EDC ke terubah sebab Mian ngari DJ Min ngari ke YFM ne Min.
2: Demo dah toilet, demo kini ke pantun.
1: Sin mo mimet Min pantun.
2: Betul pada ditu.
1: Kenapa lo bayang gay pantun? Okey, Tin, ka pantun Tin? Tahu lah. Mimet ah.
3: Bedule.
4: Biau ke Tin?
1: Oh, biau ke. Demo Min asal ketemu Nuan meh.
3: Nah, ninga aja dulu.
1: Kesal ni.
3: Kesal.
1: Okay, Awang Rawing Junior mana hanya ikat ku ya, sada nyawa pun cukup mana ku ya. Terima kasih ya, Erwin Nyanggau nyambung temelan. Terima kasih ya kita ke medak live kita. Ya. Okay, jadi kena ngujung ketuk jakuk ke penudi meh, Mr. Asad, Mr. Otin, Mr. Hellison. Bedau kita ngujung ke randau kita ke lemah itu.
5: Jadi ketuk jakuk ke penudi. Kan bala ke bisik ni ke program kita 34 jam tu tadi anak kita saruk pasal pengarap ngau kita pun adat lambat adat tu sikit baik kita hari ada jadi ngau adat tu tadi me kita ulih tok jadi pasal jadi pengarap kita tadi ngajar kita lebih jadi orang keberguna jadi nanti utai duit itu tadi adat dengan pengharap itu tadi amin kaku laba adat adat Iban pengharap itu pengharap ke Siti lagi nanti berulai tok jadi utai ke mana berulai ke mana jadi ngau bengkel ngermai kebantu Iban itu tadi Siti hari cara kami Siti hari punya aku manusia ke dia bakal kami tiga itu tadi kan angkat ke warisan budaya kita Iban itu tadi ngambil ke di pada hari strata dunia. Awalnya cari aku.
1: Okay, Mr. Tin.
3: Apa yang aku namanya semuanya dah di ke dijaku ke Mr. Asad lah sama lah. Kami dua misi dan visi yang sama lah.
1: Okay, Hellison atau bisik penyanyi kita itu nih Sabah Dimson tu nih. Tapi puji Hellison Roland pada seleka mana nak nyemerai ke seseberai puas hati ninga ku ya Chris betul. Ya Chris Tenders Darren Perry Steady Tuan Hellison Roland okey terima kasih ke komen kita peninga komen positif kita okey Hellison
0: nyalai aku nesau aku minta ko ngangau ke bala nebiak rebat baru dia tu nak kira kita gawak nama dia tu kita bak dini kita bak besi tu ke kita agit bak menua kita itu aram sampai ngau kami belak ngau aku bersawap ngau aku ngemeran ke main asal lama kita subak bersawap kita ngai ke main asal kita tu punas laban daripada aku pelabak aku dia tu mayuh orang tuai nak nemu megak pengawak begetuk sidak ya nak nemu nyada sidak nak nemu nusun leka pia megak nyalai aku tu orang baru ngarap ke kita orang baru tu tadi uliah begulai dengan orang tuai bersama berserakup kita ngemeran ke pengawak lama kita nak kiranya pantuan berganu atau ke kita beramban semua meh semua diatur semua diadu kita ente nak boleh disadar ngarap ke kita belajar Nibuah kita ke pandai pergi ke amat kita nemu pengawaknya ngungkup ke derimpu me dulu dia baru kita ngungkup ke orang bukai.
1: Amat. Oh, cukup perangsang hari Helison kita. Amat cukup landia. Okey. Jadi terima kasih ya ngagai kita tiga, Mr. Asad, Mr. Otin ngau Mr. Helison. Jadi kami di YPM muka ngarap ke program atau ke bengkel kerja jurai kita itu ialah mujur meh diatur lalu mayuh muka orang ke dekat ngau masuk geram nama tau bengkel ngau gerempuang tu lah meh harap ke gerempuang kita terus mujur meh Mr. Asad okey jadi peninggal kita begulai buat program 34 Seranyawa Nemban Badan ungkup ke Sarito jadi kita bertemu baru bawa ke Bukai terima kasih megang ke DJ Min kita yang kaya ayan kak ayan alamak Min switch we mix kita ke Sarito okey jadi bertemu baru kita buat program ke Bukai selamat lemai peninggal
0: bye bye.

World Cup 2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6 2026, dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari, live bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari, live bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao, live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTI.

di by Alexander Peter, lagu kena beri nama Apai. Ya, sarito kita ngintu hari Apai. Selamat hari Apai ngagai semua bala Apai di Selampur menua kita 21 bulan 6 2026. Tajak tiap hari kita nangnya saya rindu kapai kita ne tajak Apai kita tadi engkanya bisi udah nada Apai kini tau ke kita kagi bisi Apai itu kenang meh pengasih ngau penyayang Apai kita. Jadi pukul 5 atau lagi peninga. Lepas tadi kita sudah mendiang ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Ngau temui ke bisi dikangau ke kami Mr. Autin ngau Halison. Nih, terima kasih mengangge Sam. Sudah berandau ngau temui kita buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Pukul 5, mai kita mendiang ke berita hari Kota Media di Kuala Lumpur. Tang kita terus berperindang berentak ngali hari jam kedua kita ke sekali tu lagu ke dibaik Wat Rock Kaban Sampai Mati.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia menggunakan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam pelanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Pendekatan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta peniaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malba 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan, Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 sebelum rembatan kencang Yasuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junio Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Sepanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainannya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas skala seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Sepanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejohanan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Aman malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentadbir rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan pelaksanaan MOU

dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami di YFM Galeri Y. Kita ke sekali itu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat dengan kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru di YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekali itu lagu hari SKK Production, artis hari SKK itu lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya. Dan kengau lagu hari Louis Kinsey Berami Gawai, denya lagu Fabian Doms, Terence Stan, Roger dengan RJC lagu ke dia beri nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi dengan Sweeney B, lagu ke dia beri nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngarai semua kita kebo bangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai hai.
1: Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, kiranya mai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
2: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layan dekat Merik Selamat Hari Gawai. Ngajak semua kita ke Masa Dayak. Nangirabah dini-dini alai Arab.

Hi Bob, aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bob, engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: aku ya. Dai udah biha-biha.
1: Kita letak benda dengar ke Galeri Y Gawai. Semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali itu. Okey, lagu kita ke sekali itu Siti lagi lagu dari Philbert Roxy. Ia bergelar dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu diberi nama berdurut Ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu sudah wayang Hirup Air Pengayu dengan lagu dari Musa Tua Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai hai, Desi Dian, dikemeri selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Nelson Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Masa Dayak. Nangira bah dini-dini alai harap

0: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penuh diri kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, D. Matt, Ngau Jero Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Tengujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah arus telefon kita yang mengkang selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.
4: Ni kapan aku? Nikabanaku.
5: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berindah kita.
6: Pengerak pagi.
5: Y912.
6: Ngelah tengah hari.
5: Rentak gale hari.
6: Sadar lemai.
5: Pemerindang malam.
6: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, Ninti Angari.
5: YFM, segulai sejalai.

0: Ya peningannya tadi lagu ke terubah kena kita mungkal awak sedang lemai kita ke lemai tu lemai hari Minggu 21/6/2026 lalu bedau kita mendiang ketanduk program lalau penghidup pukul 6:15 minit lemai kita merindang balau peningat ke lemai tu lagi menulis melemai ngaki kita kabar rumah sang radio nanggi radindo terdiau ke lemai tu harap kesama gerai mujur dalam semua pengawak tajak panari kita bakal di bandaraya Kuching hujan kenyauri tengah hari tu tadi ya.
1: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an 70-an ngelapan puluhan seminar di YFM.

Lagu hari Nelson Nero berai ke luar negeri. Jadi ngunyak peningah setiap lagu kena kita berpindang. Udah tu lagi kita terus mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Selamat hari Minggu, selamat Begulai Baru, Gebala Peninga. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru serta Begulai Gebala Peninga berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus nada siku murid terlebih dikemesai ari pengajar yang toko uluan lebih dikemesai ari tuan yang nyalai murid patut puas hati intias bakau ngau pengajar yang lalu bekenyak megau uluan patut puas hati intias bakau ngau tuan yang nti tuai bilik dikumbai persibup orang ti sama dalam biliknya digagak kenama jai arinya nyalai anak takut ke mensia utai tidak tudung dekat di kerbak, lalu utai tidak pelalai dekat di temu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Kalau utai tidak pelalai ke kita kediri, dekat di tusui kita hari atas probo rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh, tang ndak uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo, tinemu ngerusak tubuh ngesemengat dalam api neraka. Kita ndak boleh beli dua ikut burung pipit ngau satu sen. Tak sikuk pendadai melabuh ke tanah, nanti ndak ada atur apa kita. Jadi pasal kita, semua lambar buah di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut. Kita berga lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tingaku diri ngi aku bermua ramayu, aku megak dekat ngaku ya bermua apa aku disrega. Tang barang siapa tingangai ku aku bermua ramayu, ia megak dekengai ku aku bermua apa aku ti disrega. Ayat 34. Anang ngumai aku ti datai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai. Aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa ya. Anak ti induk ngelaban indaya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermusuh ngau orang ari diri sebilik. Barang siapa terinduk ke apai teka indai lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa terinduk ke anak lelaki atau ke anak induk lebih hari aku, tak patut jadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ke aku, tak patut jadi murid aku. Barang siapa tidak hidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa tindak ngelenyau ke nyawa diri, dekat aku, ngidup ke ya baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulunya kemari. Tialai Jesus ngajar bala rasul ya pasal tugas, tidak beri ya ngakai sidak. Tialai sidak ngerja tugasnya, serta mega utai ti mesti disadang sidak, dekat nyadi bersidak. Bo ayat 24 ngah 25, Jesus nangkan teka meri warning ngagai bala murid ya. Pasal sidak ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bo Jesus, dekat mega nyadi bersidak. Ditu Jesus nyemaka ke nasihat bala murid ya, ngau nasihat yang pu. Dalam ajar Jesus, tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Ketrubahnya, ianya warning takut tangkan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian, dia patut nyan regang kita bakal Kristus, tu dah nyan regang ya. Ku Tuan Jesus, Nanti aku tetuai teko komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban teko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyo. Menjadi Tuan Jesus sudah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia yo, tang ngasai ke pemerintah yo mega. Lalu nanti kita ngai sama nangkup pemerintah, kita mega ndak patut ngadang diri tau ngasai ke buah pemenang diulih ketegal pemerintah ya. Lalu kedua, pemerintah tidiasai ke kita, ketegal penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita yang merintah ketegal Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lalu lebuah kita yang merik dirimpu ketegal pengharap kita, kitanya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalai pengarap pedis terkemar, kita ukai muti oleh nyebut ngagai dirimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketu, tang megok kita tau nyebut, Tuan Jesus mpu pan udah ngasai ketu megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu, ngumbai pengarap Kristian tu pengarap timuti mai penyenang ngau pengeraja. Kalau tidak, tidak sedia nangkup pemerintah. Tang ingat ketuk menjadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ketegal pengarap, recetuk kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu ayat 26-31, Jesus merangsang bala murid ya, tidak ngasuh sedak ya, takut terkirau. Buat ayat dipandang tu, Jesus bisik tiga kali nyebut anang takut. Anang takut. Buat orang tinjadi penyuruh raja, sedak mesti ngebuan pemberani tingasuh sedak lebih hari rabukai. Sedak ndak diasuh Jesus takut laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut ditudung, dekat ditemu, takut dikerbak. Berarti utai tika Tuan Jesus itu ianya buat pengujung elok. Pemendar nang dekat menang. Dua dia elok pemerintah ngegunselan ke diberi kita, ke berantu, ke nyawa, ke Kristus, dekat dekala serta disaksi ke oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak dekat diberi. Jesus mengadangkan kita, nak ngasuh kita takut mereka ke Injil. Kut Tuan Jesus, utai ditusuk aku dalam petang, dah tahu dah sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, kediri, dekat ditusuk kita, di atas berapa rumah. Jadi utai tika Jesus itu, ianya semua orang temerik jeku ajar, tika merita ke Injil, mesti dulu mendiang. Ia mesti dulu bergulai dengan Kristus dalam petang, engau dalam tempat yang sunyi. Awak boleh mendiang ke jaku hari Jesus. Kita tidak boleh nusui jaku Jesus, nama kita api yang ingat serta merti ke jaku ia. Lalu berkenyak megak kita tidak boleh nusui pasal pemendar, nama kita api yang ingat serta merti ke pemendarnya. Kau benar menyadi, kita yang boleh nusui pasal utai, tindak ditemu kita. Lalu udah kita nengok jakub Kristus, kita yang mesti nusui jakubnya, tidak peduli sekali ke kita di kerindu, takut dia pekedik kurang. Kita nengok mayuh bala murid Jesus, keliak berantu ke nyawa, ketika kita nusui berita mana tu. Lalu ayat 28, Jesus tidak ngasuh kita takut. Laban ku ya, nadai hukum tu dia diberi mensia, tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekat diberi Allah Ta'ala, ke orang tindak taluak teka ngasih ku ya. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala oleh ngelengkak ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian patut nangis lagi ke Allah Ta'ala, hari kita tenangi lagi ke mensia. Mensia medok hari luar, tanganlah talong medok hari dalam. Lalu ayat 31, Jesus tidak ngasuh kita takut atau keirau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apai kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kebala pipit di jauh baru hari Mesia, ndak kalah Ta'ala kelebih lagi kiruah ke kita Mesia, ti udah degagak ya baka gamal yang pu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah, Allah Ta'ala awal kenyap. Lalu munyi ketuan Jesus, sampai ke tiap itik buak berpalak kita pan nemu meh Allah Ta'ala. Menjadi nadai utai tulis nyadi berkitai ti ari luar pengeriduk Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kitai ari pengeriduk Allah Ta'ala. Lalu buayat 32 dan 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kita ti bersaksi takap sangkal kuyang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai kuyang, lepas kita hidup di dunia tu, ia megak dekat ngaku kita murid ia, buat dunia ti dekat datai. Tang, nanti kita bersangkal takap malu kuyang buat dunia tu, ia dekat megak ndak ngelala kita berdunia ti dekat datai. Menjadi, kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, engkau mulut tak kejaku kita. Lebih kita berkepita, madah kediri tak ngelalau Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kediri Kristian, tang berulah tak pengawak kita, kita tahu benar bersangkal ke Kristus. Kita orang ti Kristian, tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita ti lembau ngelengkok ke pengarap lama kita, serta agi harap kebelaan tu dalam kita ti miring teko ngangau ke sidak. Menjadi kita megak tahu bersangkal ke Jesus, ukai muti dalam jaku tekolah kita. Tak megak dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita mesti peluang jaku ke Kristus, kita tak nutup mulut kita, laban kita malu ke ya, tak malu dia temurah bukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34, ngagai 39, Tuhan Jesus terang benar madah, nanti kita benar kau nitiak ke ya, tu tahu benar mai ke kita penusah, tak penyarut, hari tidak sakal belapangan, tak orang di sebilik ngau kita. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal sekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lu sampai ngu aku ngagai lah talo tip taro ngu apai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu. Hanya minggu tip ketiga udah musim Trinity. Allah talo tip madu berkuasa. Nuan udah ngerusak kuasa dosa, serta ngirum ke Roh Kudus Nuan ke dalam hati kami. Tinggal suah kami ngangau ke Nuan apai. Beri ke kami pengasih Nuan, awak ke kami oleh ngenak penglepas kami ngerja penekak Nuan. Awak ke kami, ngau semua utai tu dan gagak Nuan, tau ngasai ke penyenangnya, tidiasai kuli semua orang, tidiaku anak Allah Ta'ala. Kuli Jesus Kristus, anak Nuan, Tuhan kami, tidup sedemikian perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah Ta'ala siku wajak, dia tu ledatai ke bambalama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi, waktu Tuhan ngintu, sedem berkat ke semua bala peningong dalam pengawal ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

0: Ya peningan yang nak kita sama mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program tadi di Dusun Bishop Eri Sumping Jingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi sudah lagi kita ada keperhati kepesan ke berita berat ke bisik di Anjung Melap Ninga ngagai kami bawa FM. Tang sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
1: Ayan kemeh penghidup kita ngagai orang terdik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert. Begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

Ninga siti lagu Ari Alexander Peter ke lemai tu apai dikena kita ngatai ke selamat nyambut Ari apai ngagai semua apai-apai di serata dunia ya. Jadi ngunya kita ngatai ke pesan ngap Peter Brad ke bisa diterima kami ba UFM. Jadi pesan ke Trubah tu diterima Ari Maxwell Muar Ana Alban Ngge. Madah ke apa ya ex Jago Alban Ngge anak dan tau ke apa Mikul udah nadai kemari 20 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergilah 22 hari bulan 6 bak rumah Genelius Unci Sungai Berangan Panjai Seratua lalu dekat di Anjung Gagai Pendam Seratua Memorial Bukit Prabun pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi banyak pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan bagi rumah ke sepemakai Lebuh Maya Rabat, rumah Thomas di Ulu Lun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, rumah Julin Batu Empat, rumah Sandak Batu Empat, rumah Ajuang Temawai Puak, rumah Dana Kerupuk, rumah Joni Tinting Bangkit, rumah Dennis Sungai Kelampai, rumah Ribun Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Pemga di Ulu Sebetan, empat berumah Kebang Melayan berumah Linggir, Batu Tiga, rumah Usan, rumah Nuil, rumah Bunda, rumah Selat, rumah Jamuk, Peliguar, rumah Lindung, Kudu Atas, rumah Edman Daji, ngau Kebang Melayan bukai kena lah disebut nama ditu ke ngelala niang ex cikgu atau ke ex pengajar. Jadi ngonya semua kita dipinta datai ngau nyenggai ni tu ngagai rumah Genelius Unci di Sungai Berangan Panjai Seratua. Nya tadi asyik pesan ke dikenatai ke kami bawa kita ke sekali tu. Jadi minta ampun rintai pesan tu nak boleh dikenatai ke aku magang laban kelalu panjai ya. Laban beri peluang agak belah peningan bukai sama ngeratai ke pesan bawa kita ke lemai tu. Jadi banyak tu Siti Gibson ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan kadiau di Melugu Skim, Melugu Dur, Melugu Temawai, Kelawah, Ngkeramut, selepung gayau di Senggelau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekalong Undup, di Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awar Bangat, Nyelutung, Saka, Nyemungan, Simpang, Telawus, Rumah, Lagan, Buluk, Ngakabang Melayan, bukai lembagi belapangan ke Kalak Gawak, Ngau Niatu, Piamga ngau ke kalau bulai bersekolah ngaya bo MRSM betul Politeknik Mukah ngau bo palan pelajar tinggi ke bukai. Lalu dituju ngagai semua pala kepamlayan apa ya ke sama gawak atau ngajar ngau apa ya di Seberandur Cikgu Daniel di Kuching ngau kepamlayan bukai kenalah dia sebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Lumba 27 Taman Gamang Height Jalai Holis Seri Aman laban niang Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena 18 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 tu kemari lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pigilah 22 hari bulan 6 lalu dan juga ngagai pendam Anglican Sutong Seri Aman pagi hari 2 23 hari bulan 6 yang tadi apninga pesan madah ke Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena hari 4 tu kemarin 18 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sungai
malam pergi lok berumah rumah 27 Taman Gamang Height Jalai Holy Street Sia Aman lalu dan juang pagi Siti 23 hari bulan 6. Yang tadi peningat sekedar lagi pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu kita berhati ke pesan bukai ke sama megak bisik di kirum ke balap peningat. Jadi pesan ke sekali tu di 7 hanya pesan kata sulit engkau ngelumbuang di 7 kengagai semua bala kaban belayan di Sungai Yuang dan sempilik dan entelawan rumah Joseph di Sibu Jaya di Uyan Mujuang Selangau dan nyikau melekun kapit Salim Sibu Kenawit ngau kaban belayan bukai ke ngelala niang mayang anak antau tau ke inai bunduang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kata sulit ngau ngelumbuang niang mayang anak antau tau ke Indai Bunduang dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 bawa rumah Manuk Mancal Sungai Yuang Kapit lalu malam hari 6 ulit dekat di kertas ya lalu pagi di lalu dintuli ke pengawak Gelumbuang yang tadi Siti Gibson ke bisik mega diterima kami ke lemai tu lalu pesan kita ke sekali tu diterima hari Stephanie anak jari tau ke Umang tau ke Indai Tujin madah ke jantan anak kudul tau ke di Kangau kengau nama Indai Tujin udah nadai 20 bulan 6 ba Hospital Miri lalu niantu dekat di Sungai Belum Mayu ba rumah sedaya Desa Murni 2E lot 672 di Miri lalu dekat di Sungai pergilah 22 hari bulan 6 di anjuang pagi hari 2 23 hari bulan 6 bagi pendam daya di Lambir Miri. Jadi banyak pesan ke bala kebam layan ke diau di Bintulu sebawah Sibu Miri Kuching ke kebam layan kena lah disebut itu ke ngelala niang jantan anak kudul tau ke Indai Tujin. Jadi penerang kesilik atau dia tanya gagai anak yempu Stephanie anak jari lumur 014-576-4692 yang tadi peningat sekadar dipesan ke dikenatai ke bawah kita ke sekali tu jadi pesan ke bukai dekat dikenatai ke udah tu lagi jadi ngunyak terus mulai dengan kami bawa UFM.

ya pendengar lagi nampung pesan ke bisa diterima kami YFM. Jadi pesan ke sekali itu ditujukan agai semua bala kebang melayan kadiau berumah bawi di Rapuang, rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Dit, rumah Kemarau Lakis, Sabar Dua Barumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayuang dengan Lub, rumah Isa Babuk Karak, rumah Jawat Babuk Tengah, rumah Simon Babuk Delit, rumah Marcus Lubuk, rumah Cendang Penunus, rumah Steven Lambur Jerai. Pemga dituju ngagai kabang belayan bahwa menyalin dua berumah, Teruk tiga berumah, Suri tiga berumah, rumah Lidi Ulu Babu Beluk dua berumah ngau bala kabang di Sayania, rumah Gimang Liduang Betung, rumah Mai Babu Kerangan, rumah Legup Legum Serungap ngau kabang belayan bukai ke ngelala niato. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Besil Melaka Trai Debak Laban Cendang, Laban Cendang Anak Majang, Cendang Anak Majang tau ke laki Samba Anak Renggan udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026, lalu niantu dekat di Sengai Malam Pigila 22 hari bulan 6, dan Juang Pagi City 23 hari bulan 6. Yang tadi peningah pesan madah ke Cendang Anak Majang tau ke laki Samba Anak Renggan udah nadai kemari 20 hari bulan 6, lalu niantu dekat di Sengai Malam Pigila 22 hari bulan 6 2026, berumah Basil Melaka di Terai Debak, lalu dan Juang Pagi hari 2 23 hari bulan 6. Yang tadi ia peningat Siti kepesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kabang melayan kadiau berumah Nitis Din Sawak, rumah Cambai Sungai Bunut, rumah Jariah Dase, rumah Abakit Engkala, pemga kabang melayan berumah Patrick Kumpai, rumah John Peter Sungai Bansuk, rumah Janting Nanga Puak, rumah Henry Kaya Nanga Teliak, Terumayu Ulu Sungai Galah, rumah Tawi Nanga Sungai Galah, rumah Jaga Nanga Gerinjang, rumah Nawi Temawai Peran, rumah Kilat Awas, rumah Ilai Nanga Antayah, rumah Subiang Ulu Krian, rumah Henry Sang Nanga Daro, rumah Jungan Nanga Luang, rumah Jarang Nanga Alun, rumah Garan Nanga Alun, rumah Laja Nanga Alum, rumah Laja Sungai Antu, rumah Silvester Nanga Batang, rumah Andrew Gawang Gawar Nanga Batang, rumah Nyanggau Nanga Batang Krian Seratua. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai Nanga Maras Krian Seratua Laban Sandah. Datai pesan tu minta kita datang ngagai rumah ngagai Nanga Maras Krian Seratua Laban Sandah Anak Ili udah nadai, lalu niantu dekat di Sengai Malam Pergila 22 hari bulan 6, dan Juang Pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi yang peningat Siti kepesan ke bisi diterima kami, dan Juang peningat kita yang kena WhatsApp dengan YFM 013-862-8422 ya. Pemgak pesan kita tahu anjung kena email dengan YFM bahawa yfmiban@gmail.com ngambil ke di kenatai ke kami bahawa cukup pesan pagi 6.30 pagi nanti lemai pukul 6.30 lemai ya. Jadi pemgak pesan anang kelalu panjai ngambil kenyamai dia baca, kita tahu muntang ke pesan kita ngambil ke terang di dinga, lalu di anjung engkau terang megak ngagai kami ba UFM ya. Lalu tu Siti kepesan bedau kita mulai ba program kebukai udah tu lagi pesan tu madah ke ex corporal Tuan Leonard Anna Muid udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026 di Sengai ba kampung Sebang Abit Balai Ringin, lalu maya nganjung niang ex corporal Leonard tu empai temu tak kedau dia tetap ka. Jadi ngunyak pesan ke bala kebang melayan ke dia di kampung Sebang Kewari ngau di Punggu Pantuk Seriaman, pemga di kampung Semadak, kampung Sebang Panabilun, kampung Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, kampung Bebui, ngau kebang melayan di kampung Kerangan, kampung Payur, kampung Junggut Mawang,
Kampung Span Balai Ringin, Kampung Telago Semunjan, Pemga Kemelayan di Sungai Pinang, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya, Giam Jelita Gawang, Mawang, Kesindu, Pemga Kemelayan Bukai, Kenglalau, Niatuk, Kediau di Sebarandur. Yang tadi, peningah pesan ke penudi, sempat dikenatai ke kami bawa kita ke sekali itu, madah ke ex-corporal Leonard anak Muit, udah nadai kemari, lalu dekat di sungai di Kampung Sebang Abid Balai Ringin, lalu Maya Nganjong ni atuk bedau ditetap ke. Ya, tadi pesan ke penudi sempat dikenatai ke bawa kita ke lemai tu. Jadi pukul 7 lemai bakal selama nanti hari Minggu kita bisik sembiang Misa Kudus.

0: 26 hari 1 22 bulan 6 2026 dalam grup H Spain melawan Saudi Arabia live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari live bar TV OK. Main dalam grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Saya tahu kita ingin tu hari Minggu ke 12 tahun A, kena 21 hari bulan 6, tahun 2026 aku pada kibin hari Miri Resis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menyadik orang kita yang aku dosa kita kena nyadik aku dari ingin tu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa ngau ngagai kita menyadik aku laban aku dah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku. Salahku, salahku uleh penyalahku ti balat udu nya kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang sante lalu kita menyadai aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala terima kasih berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup temeruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemandu tinggi
2: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas.
0: Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami beri terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi. Yesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
3: Kumpul semayang, bersemayang kita.
0: Oh Tuhan, kemenarkah awak ke kami tak seduran berbahasa serta rindu ke nama nuan ti kudus. Ketika nuan semampai ngiring, sidak tidak tegap, berpemun pengerinduk nuan. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan ti hidup, lalu merintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama-lamanya.
2: Amin.
0: Ditu kita ingat letuji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca ketarubah. Baca ari Nabi Jeremiah bagi 20 ayat 10 ngagai 13. Jeremiah bejaku, aku ninga genap iku urang betelai. Utai tibalat ngenakut kabisik di semua andur. Nyalai aram kitai madah ke pasal Jeremiah ngagai perintah. Indah pangan kerapat ngau aku deh nganti aku Allah. Kusida, nyangka ukur ia ulih ditipu, nyak baru kitai ulih ngalah ke ia lalu malas. Tang nuan Tuhan ti kering serta berkuasa, setanah ngau aku, lalu sidak kemerinsa ke aku deka asa ngapa. Sidak deka dipecat belama ia, laban sidak na ulih mujur. Pemalu sidak deka dikingat ke belama ia. Tang Tuhan ti pemadu berkuasa, nuan enda ngabas ati ngau runding orang ngenak pengelurus. Nuan nemu tai ti di dalam ati ngau runding sida. Nyalai, awak kaku medak nuan malas penyai bala munsuh aku, laban aku dah manggai ke pekara aku bak jari nuan. Belagu ke Tuhan, puji Tuhan, yang lepas ke orang kekena tekan ari kuasa orang kejai. Jaku Tuhan,
4: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur entara, saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
4: Saud meh aku o Allah Ta'ala,
1: laban pengerindu nuan enang besai.
2: Aku udah dipecat, lalu dibalut pemalu ke Tegal nuan. Bak kaban belayan aku, aku tuk baka urang kampar. Bak kami sebili, aku tuk baka urang bangsa bukai. Pengangkun aku ke rumah nuan, mau baka api. Jaku urang kemecat nuan, ninggang aku. Saud meh aku, o Allah Ta'ala,
1: laban pengerinduk nuan endang besai.
2: Tang aku deka besampi ngagai nuan, o Tuhan. Saud meh aku, o Allah Ta'ala, bak maya tiku ati nuan. Saud meh aku, laban pengerinduk nuan endang besai. Laban nuan ngamat kesemayan nuan ti deka ngelepas. Saud aku, o Tuhan, laban pengerinduk nuan endang meruan. Ulih pengasih nuan, malik meh nuan ngagai aku.
1: Saud meh aku, o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
2: Lebuah urang kekena tekan medaknya sida dekak gaga. Urang kenyembah Allah Ta'ala dekak diperansang. Tuhan mendiang ke urang ke suntuk, lalu ingat kebala nembiak ia ke dalam rumah jia. Puji ke Allah Ta'ala, o serga ngau dunia, tasiak ngau semua utai ti hidup dalam sida.
1: Saud meh aku, o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
5: Baca kedua, baca resurat Santo Paul ngaga urang di Rom bagi 5 ayat 12 ngaga 15. Nya alai, baka dosa ti datai ngaga dunia nengah urang siko, lalu pemati datai laban dosa. Nya alai pemati ngelekai ngaga semua mensia, laban semua bela udah berdosa. Ya ti benar, dosa na udah bisik di dunia sebedau adat diberi, dan dosa na dai kena ituang laban adat apin bisik. Dan tajap ya, pemati nak mudah merintah kenyawa re Adam nyentuh ngagai maya Moses. Nyeng kaum orang kebempu dosa, tindak sebaka ngopnyalah Adam, tinggambar kegaya orang siku ke dekat datai. Dan pemeri tidak beri pecumanya dekat baka dosa Adam. Laban, nanti nak mayuh orang mati ketega dosa orang sikonya, tentu mayuh lagi gak pengasih Allah Ta'ala, ngau pemeri tidak beri pecuma, dekat diberi ngagai orang mayuh. Oleh orang siko, ianya Yesus Kristus. Jako Tuhan,
4: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinya Kudus Senitih ke Matthew bagi 10 ayat 26 ngagai ayat 33.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus berjakuk ngagai 12 ikut murid ya. Anang takut ke sida. Laban nadai utai ti ditudung, nak dikebak ke takwa dilalai ke, lalu nak ditemu. Utai ti dipadah kakungi kita dalam petang, nak tahu nak ditusi, kita lebuah siang hari. Lalu utai ti dipetalalai ke aku ngagai kita, nak tahu nak disada ke kita hari pucuk perabung. Anak takut kesidak kemunuh tubuh tanda oleh munuh semangat. Tang kita patut nangi kalau tala ti uliah ngerusak tubuh ngau semangat kita di neraka. Ukai nak rega burung pipit ke semina satu sien aja. Tajak pihak nadai siku sedar dekat labuh ke tanah. Nanti apa yang kita nak ngemandar ke ya. Indah semua lambar buat bepala kita dah udah dituang magang. Nyalai anang takut. Kita bergagi hari burung pipit. Nyalai kena biku orang ke ngaku diri nembiak. Aku di mua orang. Dekat di aku di mua apa aku di surga. Dan barang siapa bersangkal kaku di mua orang. Dekat disangkal kaku di mua apa aku di surga. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi bab minggu tu, minggu ke-12 musim selama. Mai jakuk pemarani tu ke jakuk perasang serta pengandal. Jeremiah menjakut pasal ya ke takut serta nak diterima orang. Tang ya tetap madah ke Allah Ta'ala bisik ngoya. Lalu dekat ngelepas ke ya. Ya ke ngangau ngingat ke pengarap uka utai ke nyamai. Tang Allah Ta'ala penyaga Allah Ta'ala nak kalak. Nak nyadi dalam penghidup kita. Sendepo surat dan ngagai orang di Rom nerang ke berkeni ke dosa masuk atau ke tamat nengah siku mensia yanya Adam tang nimiat lilih nengah Kristus. Pemerik ke Jesus yang jauh besar lagi dari pemerat dosa. Pemerik Jesus tu mai penghidup pengandal ngagai semua orang ti Arab. Baca Injil Jesus madah kesedah murid awak kesedaya anang takut. Allah Ta'ala medak genam ikut kita itu berga. Nyemak kita berdiri tukar bergulai dengan Jesus. Allah Ta'ala mampu dekat bergulai dengan kita megak. Jadi baca sehari itu bari minggu ke 12 musim selama tahun A. Mai kita ngambil hidup ngenak pemerani dengan pengandal dalam penyaga Allah Ta'ala. Kena nyimpul ketuk Allah Ta'ala diau bergulai dengan kita lebih maya dalam penakut tukar dalam penusah. Yesus madah kesedah murid ya awak kena takut. Labalah Ta'ala nyaga dengan mata sidak yang ngau bahamat-amat. Dengan Yesus nimit ngau penghidup baru dekat ngalah ke dosa. Jadi kita dicabar juga berminggu tu awak kebejaku ngau hidup dalam pemendar indah maya dalam penusah. Andal kalah Ta'ala lalu anak ngasuh penakut tu tadi. Nyadi ke kungkung dalam penghidup kita lebih kita minta atau kelebuh kita ngagak pemutus dalam penghidup kita. Jadi minggu tu ingat ke kita jakuk Injil kemadah ke kita anang takut. Kita berga lebih atau kita berga agi ari burung pipit. Sama kita ngaku pengarap. Aku harap kalah talau apa itu pemaduk berkuasa pengagak serga ngau dunia.
1: Lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita.
0: Tidik dikandung ari Roh Kudus. Diada ke Maria dara bungas.
1: Merinsa rambau Pontius Pilatus.
0: Diregang parai lalu dikubur. Ya nurun ngagai neraka. Baari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai. Ya niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala. Apa itu pemaduk berkuasa? Harinya ia dekat datai, ngakim semua tidur ngau tiparai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja katolik ti kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup.

0: bukti maruan lama. Amin. Semayang peminta. Allah Ta'ala ingat ke semana orang ti merinsa. Ya selalu sedia nulung. Nah kalau ngelebu kita. Kita semina minta nyalai kita. Minta pengasih haria. Ya ke udah ngelantang ke burung pipit. Tajak ya mit pemadu mit. Lalu berga pemata Allah Ta'ala.
1: Ke gereja, awak kenyaduang rita ya ngau nak berbayar ke semua orang ke pemerik nimit kudus ya. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Kemenua ti tancang ulun dosa ketegap pengawak ti nekan penghidup rakyat ngau pengawak ti kasar. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke orang lelaki ngau urang indo. Kengasai ke penakut ketegarawan ngau pengirau dalam penghidup sida. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke ura laki ngau ura indo. Kedekat nyawut kangau nyadi pederi, ngau kedekat nyerah kedirik nyadi pemelak agama. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apa yang mengagak semua tai ke menyerah ke peminta kami ngagen wan serta mujin wan laban wan yang dia ke semua tai terpengguna kami hari wan kemerik kami anak wan putih hidup lalu merintah ke selama lama ya.
2: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala terpengagak semua tai laban hari pengerajaan wan kami udah nerima roti terdesua kami ngagen wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di ruti penghidup ke kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima wain tadi suak ke mengagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang belum nyadik ngambil kepiring aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apa itu pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan terima piring bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi terima Tuhan piring kesalahan berbayak serta puji lalu kemendar ke awak ke dituci bersih oleh hasil dari piring tu kami tahu ngenjuak ke pemberi hari hati itu ngelantang ke nuan dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua Tuhan ngau kita
2: lalu ngau roh nuan
0: serah ke hati kita
2: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan
0: haram kita beri terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita
2: nya sigi ngenak serta patut
0: dah betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur beri terima kasih hangga nuan apai ti pemandu kudus uliah anak tadi kenduk nuan jisa Kristus sejak nuan uliah ya nongagak semua tai tadi asona datai nyadi pengelepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus oleh dia ada kedara bungas ngamat ke penekak no lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kawul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sida melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Selamat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemberito kami bersemayang turun ke rohman baka ambun pagi atas sida ngambil ketau nyade ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus jam ya dibudi lalu repeneka yang pu ya tamak ke dalam pemerisa ngau pemaraya ya nyengkaruti lalu meri terima kasih meceh ke ya lalu nyuak yang agai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu mpak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuanya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan tedika dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentu akan nuan datai baru nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyua angin nuan Tuhan nuruti penghidup ngau calis penyelamat merik terima kasih leban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngan nuan lalu melawan nuan nguati suruh kami bersemayang ngambil ke kami dengan berbagi bertubuh ngedarah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik yang ngagai pementas ti penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua sida clergy. Ingat kemega bala meniadi kami ti udah tinduak balalak andal ke pengangkat engau semua sidah tiudah parai dalam pengasih nuan sambut sidah ke dalam penampak mua nuan kami bersembayang kasih mai ke semua kami ngambil ke begulai engau Maria dara bungas ti berkat indai Allah Taala engau Joseph ti berkat laki ya engau sidah rasul ti berkat engau semua santai ti udah ngelantaka ti nuan sepemanjai reba awak ke kami arwah sama engau bempu pesaka penghidup meruang lalu tahu muji serta ngemuliakan nuan berseruangkah anak nuan Jesus Kristus.
0: Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya. Allah Ta'ala, apa itu pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus, semua mulia ngebasa ngit nuan, datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, lalu di tempat uleh ajar petara kita kempang nyebut,

0: Lepas ke kami dari semua penyayat Tuhan, kami bersemayam ngau mana? Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan. Kami selalu lepas are dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tidak berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia. Endang enggit Nuan. Dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Yesus Kristus nu dah nyebut ngagai sedar rasul pemayak ditinggal aku ke kita. Pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengarap gereja nu lalu ngau mana. Kebenar kia pemayak ngau penyerah kub nitih ke penekan wan tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Orang kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: domba Allah Ta'ala. Tu mahya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesida kedekangau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai. Tang sebut ajak-ajakku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Dikemaruka serta ditupi oleh tubuh kudus serta darah bergang di anak nuan. Kami minta pengasihan nuan, oh Tuhan. Awak kutai tidarami kan kena penaluk semayang tetap. Tau nyadi ke semaya penglepas ti benar nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Awak kelatala timadu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembu.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Ya, peningan yang dekat kita sama bersembiang Misa Kudus ke Lemai tu, lalu nak lemagi pukul 7:30 Lemai, nabur ke berita hari YFM. Selamat Lemai, Datuk Minabur ke berita Lemai hari YFM. Hari Minggu 21.06 tahun 2026. Terubatu batang berita. Diesel bersubsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak menyerah ke penyangkai kapal Bintulu nanda kaul perintah besar ingau Sarawak majak tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritime strategi. Jadi itu isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim sari tu tadi madah kerega diesel subsidi dekat nurun RM2.15 seliter ngagai RM2.10 seliter berengkah hari bulan 7 tu. Atu tu dekat di Pejalai bawa pengawak ngadu ke baru subsidi diesel ngendak cara belalau ke MyCard di Serata Menua Malaysia seriris ngau pengawak berjalai ke Budi Madani RON 95. Tunggujung kerayap menua luar ngau sidak tindak ulih patut meli diesel ngau rega ti nadai subsidi. Ia masuk ke perkaranya bawa pengerami nyuak kecil berindik ari ubah status penyangkai kapal Bintulu hari penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri di Bintulu. Ia madah kengena MyCard tu dikena nyeliah ke bantu perintah ke Pantis berindik hari risiko pengawak mai minyak belalai ke balat nyadi berkandang sempadan tau ke antara menua. Penerang kesilik pasar harga diesel ke nurun dekat dipadah ke perintah pegilak. Berbak ngenyak Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ada ke pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak. Jadi ke pengawak ti bersejarah. Tumandang ke kaul antara perintah besar ngau perintah Sarawak majak tegap. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak ngayan ke komitmen perintah besar. Lebuh ngamat kesemaya serta berterima kasih ngagai pangku pengawak Sarawak tinjadi siti di penyungkak besar ekonomi menua. Nyalai harap ke kerjasama antara pentas besar ingat Sarawak terus tegap. Tu guna benar kena nentu ke agenda pemansang ngau penyulut Sarawak ulian dipercalai ingat mana bawa ke penguntung rakyat serta ngau menua Malaysia. Bawa pengerami ke sama Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawak nyerah ke rasmi penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak dekat negap ke agi penduduk menua tu jadi hub strategic maritime ngau industri Malaysia. Yukai seminak mindah ke pentadbiran tang begak muka lambar baru bawa pengawak Sarawak ngatur aset strategik tinjadi kedap sektor kuasa dagang ngau logistik menua. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari beri terima kasih ngagai Perintah Besar Datuk ngagai Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau Perintah Besar disetuju nyerah ke penyakai kapalnya pulai baru ngagai Sarawak. Pengawak Perintah Sarawak kengambil palan penyakai kapalnya sebagai hari perkara bawa sempekat Malaysia 1963 timujur diputar antara Perintah Menua ngau Perintah Besar. Belalau ke report sebenar tu, Perintah Besar ngau menua bersetuju ngau rega RM1.8 bilion ke tujuhnya. Terlagi hari tu, berpengerami tu, dia tuai menua tu bisi ngemata ke pengawak nyain sempekat tiga agensi serta mega sempekat nyempurna antara Perintah Besar ngau Sarawak ke bagi pengawak ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Raban Kimia dipinta cakah berjalai ke pengawak nyukung agenda ekonomi gadung ngau aspirasi pemansut sifar karbon bersih Sarawak. Sampai Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Habang Hipini, madah ke pengelandia saintifik ngau innovation Raban Kimia Pengguna benar laban Sarawak cakah masuk teknologi gadung. Ia mansut ke jakunya lebuah ke berjadi pengerami malam kimia bersimai ngau penumbuh ke 40 Institut Kimia Malaysia IKM Pampang Sarawak di Kuching. Ia mega beri penggerati ke pemujur IKM Pampang Sarawak tu dan nambah alis minat 25 ikut kaban ke terubah dalam tahun 1986 ngagal lebih 500 ikut kaban ke dia tu. Pemasang tu jadi ke bukti komitmen dalam saintifik di terus negap ke bidang kimia serta beri pangkat ngagai pemasang Sarawak ngau Malaysia. Kita ada tu benda-benda ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Adat ngomen asal pupu raban bangsa patut dijaga serta ditan bak jeman artificial intelligence AI serta pemansang teknologi digital. Tapi Menteri Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah ke pemansang teknologi nak patut nyadi ke penanggul kena ngetan ke adat ngomen asal ti nyadi identiti raban bangsa. Kaban Parlimen Limbang yang betak benar madah ke tajapan AI beri mayuah macam penguntung bok penguat nyurat tang adat ngomen asal patut majak dijaga ungkup rebak dudi ari ilok. Ia maksud ke jakunya lebuh ke berjadi pengerami malam kebudayaan berserimai ke Pesta Mendamit 2026 di Limbang. Pengerami kadiatur jadi kepelasar kena mantai ke pesaka asal komuniti ngegai rebak baru serta tentu ke budaya pupu reban bangsa terus dijaga. Ikas accessibility dipilih menua sebuyau majak mana hasil dari pengawal perintah di berjalan kemayuh macam projek infrastructure ngau perengka guna rakyat. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Jolahi Nerawi madah ke pemansang kedasai kerayat kemayuh ritu yang kaum jalan alun kuasa karan ngau air. Pemansang di japai itu megak ngangkat ke Sarawak jadi sekedar hari menua di jampat nyingkang kemua bawa maya bengkap kara pemansang yang kaum jerungkai teknologi gadung ngau kuasa hidrogen. Ia maksud ke jakutu lebuah ke berjadi pengerami ngilang tikai ngau berjadi dewan serbaguna kampung lumut baru sebuyau. Model dagang patut setipak ngau pemansang ke dia tu. Menteri Nibia Lumbok ngau pemansang urat dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketuk dikena nentu kura dagang baru oleh bersemakiah bawa ikas dunia. Ia dekat karaban nebiak kreatif lagi ngagak dagang lalu nak terpekul ngau model dagang ke udah bisi. Ia maksud ke jakunya lebuah ke dirandau media udah kenutup peket Sarawak Youth Business Idea 2026 ke diatur bawa perkampungan sukan Sarawak Kuching. Program 3 ritu dipasuk 200 ikun biak dari Palan Praja Tinggi di Sarawak. 11 buah rumah panjai berkandang san ke di pegai sita Dun Telang Usan nerima mayuh macam projek pemansang. Adun Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ketuk dikena ngangkat ke ikas penghidup rakyat di Menua Sisir Ngau Menua Ulu. Antara projek kudah serta benua diperjalai yang kaum nyedia ke kuasa karan dengan sistem elektrik alternatif menua pesisir Sarawak ngau projek ngagak klinik pengerai baru longsan ke bungkus kira RM50 juta. Ia kak kerayat berkandang menuanya beri kerjasama ngambil ke projeknya oleh diperjalai ke ngau lancar. Ia maksud ke Jakutu berpengerami ngintu ulang tahun ke-10 penumbuh komiti ngatur pemansang kena menua san ngau program tuai begulai ngau rakyat di Miri. Pemerhati-hati pasal penglikun sungai patut majak ditegap. Kebuah pihak laban sungai mengkang dikena berpenghidup bersari-sari serta nyadi kejalai ngagai tebal lagi rakyat bawa menopsisir di Sarawak. Adun Daro kemegak jadi chairman pengasa Sungai Sarawak Dr. Syafi'i Ahmad madah kengiri ulah nguna sungai ngau mana berguna ke kerjasama dari semua orang yang kaum bala ketuai raban bangsa ngau peranak menuanya. Ia maksud kerja kutuk lebuah ke menjadi program pengelikun ngau pembersih sungai serta pengerami ngiliang bidai gawai Dayak 2026 bak rumah Jimbau Gamu Batang Lasa Sibu. Bak pengraminya yang nyuak ke 50 itik jaket penglikun hingga 14 ikut tuai rumah hingga 15 ikut nyebiak sekolah SK Batang Lasa. Yang nyebatak benar madah ke jaket penglikun patut dikena tiap kali kena perahu hingga perengka pengangkut bak air. Di kena ujung ke berita lemah itu, tu Batang Berita di Baca Baru. Diesel subsidi RM2.10 ungkup rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu, nanda ke kaul Perintah Besar hingga Sarawak, Majak Tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritime strategy. Jadi berita kabar udah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Monica Gary, lalu di Salin I Linda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Yang rakak menabur ke berita lama itu, lalu berita tak dipendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Turida Malaysia Sarawak, YFM.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelekat Jaku, ruang bilik ti maca, ianya ruang bilik ti berpenemu ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak penglama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu dipasuk 100 siku orang, ianya hari gerempu ngapa indai ngga pengajar PIBG hari Mayo Bengkes Sekolah Sekendri, bala pengajar, tuan reban bangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerinduk maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati-hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya maca. Berdua harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup ngawak diri kena nerenak pengerinduk maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC penemu penau setaulih bersemekiah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
4: Oh ha. Kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Ya, peningat ngau nya tadi jam kita dia tu tinggal 12 minit lagi ke pukul 8 malam. Kalau pukul 8 bakal selama kita dekat mulai buat program bagi kat entelah.
1: Woke up 2026. Hari 1. 22/6/2026 dalam grup H Spain lawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed Bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, setiap lagu dari Richard Lee, Terpadam Mimpi ke Lemai Tu, ya. Jadi, ngunyap tinggal selama lemai, kita terus mending ke YFM. Pada kita mulai program bagi kantelah tu, setiap lagu menenang kita ke Lemai Tu, ya. Lagu dari Ricky Anderson.

Ya, peningan nyata cerita lagu dari Ricky and Rusen terpanggang atas duri jurungkang. Jadi, kita terus mulai bawa program bagi ke entelah.

0: Ya, sama lemai peningat bertemu baru kita ke lemai tu buat program bagi kan telah maka selama berengkari dia tu nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi harap ke semua bela gerai mujur dalam semua pengawak lalu hari di Bandar Kuching padahal tentu nyungala manah ke malam tu laban hujan kenyauri tengah hari tadi agi celap muak ke malam tu kemai nu kita yang tadi nat kediri labuh maya ujo minggu udah bekau kita kelala kemari ngulu pengrami bersimbah yang kawai niti daun di Bandar Raya Kuching. Ya jadi kita mulai baru buat program bukan telah baga selama lumo telepon kita yang ada berubah 082-258-633 ngau 082-258-634. Jadi telah kita ke minggu tu telah ti di Tengkebang Dr. Charlie Dudang ya. Jadi buat minggu ke terubah buat bulan 6 kita mega udah ngiga sekedar hari entelah di Tengkebang Dr. Charlie lalu agi bisi entelah ba siri keenam bedau habis di kio kita nyalai ke lemai tu kita agi ngiga entelahnya bedau kita terus ngagai entelah siri ti ke tujuh jadi ngonya dinga mana-mana ke lalain entelah tu harus telepon anda gua nekan ke dulu tinga mana-mana udah biasa kong natai ke lalai ngakan telahnya baru kita tahu nekan ke rumah telepon ya ngai ke kita kelalu lama nganti jadi entelah kita ke terubah baketo tau ke bunyi tu renggan ngena tempayan ngumbai diri datai ari batang bekam kena ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ia bisik ngemai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang. Rengayung ngemak basuang ngumai diri datai ari batang geluang. Kenuk kuya bisik ngemai kasam babi kampung. Tang dini nyak bisik ngemai kasam babi kampung sekali dibuka pada tak kerubung kekura umang. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kitai menua ya. Ulu lungga untak undang. Untak undang. Ya kita berarti ke baru sekali lagi padahal kita tekan ke arus telefon gagai YFM. Renggan ngemak tempayan ngumbai diri datai ari batang bekam kena ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ya bisi ngemai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang. Rengayung, rengayung ngemak basuang ngumbai diri datai ari batang geluang. Kenuk ku ya bisik ngemai kasam babi kampung. Tang dini ya bisik ngemai kasam babi kampung sekali dibuka pedak tak kerubung kekura umang. Jadi menua, menua tu menua petara, menua kitai menua ya. Ulu lungga unta undang, unta undang. Jadi peningan telah kita titik ke terubah malam tu. Ya, tapi saya peningat buat kedua-dua itu harus telefon kita yang agak 258-633 dulu. Hello. Hello, selamat malam. Ah, ini tu. Nama anda tinggal dah, bunyi lah kehujan. Kehujan kini buat menua kaban kita tanya tadi. Kita yang agak sikut lagi peningat tu, 258-634 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam.
1: Okey.
0: Lalai kenapa tu, Sebastian?
1: Lalai ke bawah aku, lalai ke kerak dulang. Ini toh.
0: Kerak dulang, ya.
1: Oh, kerak dulang. Ada yang buka bawah, buka ya.
0: Oh, betul banyak. Lalai ke kerak dulang. Oh,
1: okey.
0: Okey, terima kasih ya. Nanti beleman lalu disambar ke Sebastian. Ngelalai ke kerak dulang. Ya, tadi peningan telah kita ke terubah. Telah kita titik kedua. Malam tu dengar mana-mana. Dulu gajah dulu subak ndak mudah kak minda nanti subak mesti kak diacuk ngena pangak kayu Allah tang dia tu nak ibu dia acuk ngena pangak kayu Allah semina jewel ngau tunjuk jari pemadah pedak tak beraya angkat bagadai jelu badak dulu subak ndak mudah kak engkasa. Nanti subak mesti kak diacuk ngena ujung kayu lacak. Tang dia tu ndak ibu diacuk ngena ujung kayu lacak. Semina jual ngau tunjuk jari anak. pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya, dia tasik besai penatai balau ribai, datai ngalah ke dunia, di negeri Ricah Rami, pansok berjalai kanan kiba. Ululung kak, orang sanggup mandam dada tau ke, gatal igat ketup muyun. Ululung kak ya, orang sanggup mandam dada tau ke, gatal igat ketup muyun. Kita berarti ke baru, lalai telah tu auk. Jelu gajah dulu subak ndak mudah kak mindah. Enti subak mesti kak dia cuk ngena pangak kayu Allah. Tang dia tu ndak piak, ndak ibu dia cuk ngena pangak kayu Allah. Semena jual ngau tunjuk jari pemadah, pedak tak berayah angkat bagadai. Jelu badak dulu subak ndak mudah kak angkasa. Enti subak mesti kak dia cuk ngena unjung. Ujung tanjuk lah, tu kayu lacak. Tangan dia tu ndak ibu dia cuak ngena ujung kayu lacak. Semena jul ngau tunjuk jari anak, pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya, di tasik besai penatai balau ribai, datai ngalah ke dunia, di negeri Ricah Rami, pansak berjalai kanan kiba. Ulu lunggak, orang sanggup mandam dada. Tau ke? Gatal igat ketup muyun. Ya tadi pinggan telah kita etik ke dua malam tu ya. Jadi kita terus ngagai pinggan tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Robina. Ngelalai ke
2: nama orang tu. Sanggup mandam dadanya, orang nyuke batang. Orang nyuke batang kah?
0: Orang okay.
2: Okay, mandang kah?
0: Manang Uka.
2: Lagi ngigak baru.
0: Okey, terima kasih. Nanti dengar-ingar mah sidak Robina dia. Jadi ulu lunggak tadi peningah kita dengar mana-mana hau. Orang sanggup mandam dada. Tau ke? Gatal igat ketup muyun. Gatal igat ketup muyun. Kita terus ngagai peningat tu. Bodo 58633. Hello, selamat malam.
1: Bunyi baru kuai.
0: Oh, okey.
1: Orang tu senapang.
0: Orang tu senapang okai.
1: Okai ne?
0: Okai.
1: Oh, utai dikena tau. Utai kena remote magang tau.
0: Oh, ya, utai dikena.
1: Utai dikena. Oh,
0: uji nengi gak kena gatal igat ketup muyun.
1: Gatal seku katik mo jukur putih aja deh.
0: Au, oh, jukur putih ah, nyo kenoan.
1: Katik ko utai ben ko katik ko na mai bakal lip. Kayak kenya lip ne.
0: Okay, okay, okay ba lip.
1: Tu, okay. Pengkau tu jalan kita kan raya petana ka katik ko na mun buatnya. Ai, apa namanya masa aku orang putih ya.
0: Au. Okay, au lagi nguji baru.
1: Au. Okay, nguji baru kumur dia.
0: Okay, terima kasih ya. Tu utai dikena tu ko Sebastian amak utai dikena tu utai perengkau baru dia tu. Nanti suba bisik go tu dikena tang kita yang guna ke kaki jari. Kena kita yang kerja ya dia tu ndak guna kenya. Tak ni teh ke menyela lain telah tu tadi mah. Tak ju kaja ke ya sebenarnya jual ngau tunjuk jari pemadah ko ya. Pedak tak berayah angkat pegadai. Kita terus ngagi peningat tu. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hari ni tu uji padam ke radio nan dulu. Ya masang radio nyala ya nak dengar leboh ke ngangau ke abak telefon laban seminak dengar ke radio. Ana dengar kari radio au dengar kari telefon ke kena kita bejaku. Ya baru kita boleh dengar aku ngangau ke kita. Kita nguji ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ah, selamat malam. Tu ma hari ni tu?
3: Hari betuang tu.
0: Hari betuang. Au aki siapa? Apai siapa?
3: Ukai ngelalai ke remote pagar pakaian kereta ya?
0: Remote pagar pakaian kereta ukai ukai
3: ukai
0: ukai. Aku tak bisik
3: kau. Kau ada ukai
0: tak? Kau kaban dia ke tu? Kau tahu ukai? Aku okay. Terima kasih. remote pagar parking kereta ukai tu. Tang nyoka kaban sila nyak mah. Tang ukai ukai pagar tu, ukai bak pagar. Tu ukai dikena bak luar, tang dikena bak dalam. Okey, kita terus tau nguji 258633 ngau 258634. Ni bala orang hari Bintangor tu. Berdoa didengar ke malam tu. Ya, terus ngagai pendengar tu 258633 ya. Hello, selamat malam. Selamat malam. Dini tu, nama tinggal mu tu. Ah, nada ini ngaku. Je padam ke radio dulu. Padam ke radio Nuan dulu. Ah, okey. Hari ni tu? Hari betul? Au, alu sebut ngalai ke nama?
4: Remote kereta.
0: Kata ke?
4: Remote kereta.
0: Remote kereta. Orang sanggup mandam dada. Remote kereta apa? Ukai tak ia bisik.

0: Kapan kita ada betulnya tadi au remote kereta ko yatang tu panjai lagi saut ya ukai nyebut remote kereta aja. Kita terus ngagai siko degi peninga. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Au, hari ni wei?
1: Ukai ngelalai ke remote TV, ke madam TV.
0: Remote TV
1: ukai. Ukai ya.
0: Orang sanggup mandam dada. Mesti bunyi TV tak? Tapi mesti seni bahagian TV ya. Kita pergi besi peningat 258634 atau ke bas ke dandur yang kari nanti mana hujan ke malam tu gunta kilat guntur anang masang radio atau ke nagu yang nak telefon kita au. Muji ngagai siku lagi peningat 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Sebut Robina, lalai ke nama?
2: Sarang turus guni bajau kai.
0: Sarang
2: turus guni lada.
0: Okay
2: ka. Okay. Oh ya ka.
0: Okay. Okay. Terima kasih ya. Psikologi peningkat kita ibu 258633. Hello. Hello. Selamat malam.
3: Hello.
0: Hari ni to.
3: Hari kapit.
0: Hari kapit ne. Uji. Uji sebut.
3: Ngelalai ke orang madam ke remote kereta.
0: Orang madam ke remote kereta.
3: Ya.
0: Ukai.
3: Ukai. Okay. Thank you.
0: Okay. Sama-sama. Nya kau kena gemunyi hari kapit yang tadi out tang ukai orang madam ke remote kereta. Bisi nama ya kabukai dia sebut itu out. Kita terus ngagai sikok lagi peningat 258634. Hello, selamat malam.
4: Hello, malam.
0: Hari ni, Wai?
4: Hari debat.
0: Hari debat, ne? Au.
4: Okay, tanya kan. Liquid paper, kah?
0: Liquid paper, ukai.
4: Ukai?
0: Atau bisa kawal ngol kereta, tu.
4: Okay.
0: Okay, terima kasih. Sikok lagi peningat, au. Awak kena muk kanggi orang kapit tadi. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Okay. Siapa tu nak?
5: Ini Nana.
0: Oh, ini Nana. Hari
5: hari semanu ak bentulo.
0: Piak nyekak umnya ini dinel kata dia.
5: Selain ada ini dinel dah bekerja.
0: Piak apa kasih mana?
5: Sudah tua mana dah. Ini Nana tu.
0: Ini.
5: Ujung tua tu, ujung apa tu dah?
0: Ngelalai kan? Uji ni juga kena jaku iban tu juga nuan. Orang sanggup madam amandam dada. Ya kalau dua tu. Jaku putih anda aku Sebastian lah.
5: Orang tu. Utai dia kena tu ni?
0: Utai dia kena.
5: Orang tu kai butang.
0: Orang tu butang adanya. Sanggup mandam dada.
5: Remove alam kereta.
0: Remote alam kereta ukai. Tu tadi kau orang tu butang nama tu deh. Butang kena lah nama tu deh.
5: Butang remote nekan kereta.
0: Nanti nekan nama ke bawah kita nekan kereta. Laban nama deh.
5: Madam kereta. Butang remote madam kereta.
0: ni kau kena tanya ada nyebut remote tu butang. Padam kereta. Tak ke butang hidup padam kereta.
5: Butang hidup madam.
0: kena madam ke kereta punya kena hidup dengan madam ke ya. Butang tadi. Betul ke? Aku kena lama. Tak nanti abang putih ke stop ke start stop button ku ya. Okay, terima kasih. Yalah, oleh terima.
5: Okay, terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Ya, nanti pingat hari ini nano malah ke butang padam kereta aku ya. Tang Siti tinggal butang hidup padam kereta. Tau ke start stop button. Bawa kereta ke dia tu ni bagi kita ke lama keliak. Nah, dah mengenok tak begitu. Nak tempo memusil ke ya. Ya kita terus ngagai telah kita titik ketiga malam tu jadi telah kita ke tiga munyi tu jadi anak ingat bedau kita nekan keluar.

Lepun radio padang pun dulu. Nanti kita dengar kaku ngelalai ke. Nanti kita kat nyawut, dengar kena telefon. Anang dengar nak radio. Tak dengar nak radio. Tak lepas kita nyawut, kita dengar kena telefon. Tau? Anang dengar ke aku ngangau ke kita hari radio. Jadi nanti hari radio, dudai lagi hari ke bawa telefon. Tau? Jadi kita terus ngagai lalain telah ketiga. Lalain telah ketiga tu... Munyetok.

0: Batang Gerunggang, Lampung ditetak Pungga Seduai Tutung. Kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke Batu Arawang, lemi di lepik di Kepayang Patung. Awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan patiang rungan di tetak ngelai seduai renggan, kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam. Awak kesuman badu tusah hati. Jadi menua ya di negeri Nora berjual berbeli mayuah macam mutai di rumah panjai bulai enggak sekedar bala kita. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindo. Celap sakit tau ke berkindo. Kita berarti ke baru. Batang Gerunggang Lampung ditetak Pungga Seduai Tutung. Kena ke seduai, kena seduaya ngubat orang ke Batuk Rawang, lemik dilepik di Kepayang Patung, awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan patirungan ditetak ngelai seduai renggan, kena ke seduaya, kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam, awak kesuman baduk tusah hati. Jadi menua ya, di negeri Nora berjual berbeli mayuah macam utai, di rumah panjai bergulai enggak sekedar bala kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindo. Celap sakit tau ke berkindo. Ya baru 19 minit lepas pukul 8 malam. Kita terus ngagai pening atau. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru.
0: Oh, okay. Ngelalai kira mah? Celap
1: sakit. Isap sekret, tau ke rokok.
0: Oh, betul punya. Isap sekret, tau ke rokok. Oh.
1: Rokok.
0: Okay. Okay, terima kasih. Okay. Hmm. Ya, peningau dah ditemu Sebastian, ngelalai ke isap sekret ku ya, tau ke rokok. Ya terus ngagian telah kita keempat malam tu, jadi telah keempat tu munyi tu. Kumang Dayang Jawai nanti agi met empai besai, agi ngerayap empai nemu berjalai, dia ya diri yang indai ditunjuk jari pemegai. Dintu ngenak pau apung bungai serta diberi sedak mandi abak ai tuntun kerigai. Disunggak ke akak abak ula ai mulai, cibit sedak dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa ya nyau kekelak nyaris amai, dia ia lalu dipangku ibu di katung gelai. Padaknya berbalik nyari tuai, nemu ngorang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi met mansang jejenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang. Dia ia diriang indai ditunjuk jari ujuang, dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedak mandi, aba ai tuntun patuang. Disunggak ke akak aba ula ai pulas ucuang, cibit sedak dipendiang, paut ia dipunggung. Dengan nyawa ia nyau kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu di katuang tutuang, pedaknya berbalik retuang, nemu ngawaran nungak bala pengabang. Yang tadi menyelalai ya, jadi menua, di negeri Recah Rami, alai kita berbeli ke barang, pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa iban, nuduk ke gawai besai. Ulu lungga manang medak malam. Manang medak malam. Ya, kumang kita berarti kebaru lalai yang telah kita titik keempat malam tu. Kumang Dayang Jawai, nanti agi met empai besai, agi ngerayap empai nemu berjalai. Dia ya diri yang indai ditunjuk jari pemegai. Di intu ngenak pau apuang bungai serta diberi sidak mandi, abak ai tuntun kerigai. Disunggak kakak abak ula ai mulai, cibit sidak dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa yang nyau kekelak nyari samai, dia ya lalu dipangku ibu di katung ngelai. Padaknya berbalik nyari tuai, nemu ngora nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi met mansang jejenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang, dia ya diriang indai ditunjuk jari ujuang. Dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedap mandi, aba ai tuntun patuang. Jusungga kakak abak ula aik pula sucung. Cibit sidak dipendiang paut ia dipunggung. Dengan nyawa nyawa kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu di katung tutung. Pedaknya berbalik retuang nemu ngau orang nunga bala pengabang. Jadi menua di negeri Richard Rami, alai kita berbeli ke barang pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa Iban nuduk ke gawai besai. Ululungga manang meda malam. Manang meda malam. Ya, kita terus ngagai pendengar tu 25833. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru wei.
0: Oh, okey. Lalai kena mau terus Sebastian.
1: Nah, itu ke orang agak penyaram.
0: Oh, apa tahu kau wire yang lalai gitu betul nah.
1: Oh, iya betul. Nyawa orang mau kawai makai penyaram, cakap makai penganak.
0: Oh, nama. Ah, betul yang lalai ke orang agak penyaram. Oh.
1: Okey.
0: Terima kasih. Mas Sebastian, tiga dah boleh hayal lemai tu out malam tu.

0: Ya, kita terus ngagai yang telah kita itik ke lima malam tu. Jadi telah ke lima tu pandak dengan mana-mana. Ya, ditungkus baka abus pedak terkebu gak abu. Ya, disalam baka borian tang nemu gak bau. Ya, baka naman tua datau sebut bo mua orang mayu. Tang natai pemali gak kok madi kita bangsa memalu. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang kecalak patah. Batang kecalak patah. Kita berarti kebaru telah tu ya ditungkus baka abus pada tekebu gak abu. Ya disalam baka borian tang temu gak bau. Ya baka naman tua nak tahu sebut bak mua orang mayu. Tang nadai pemali gak kok madik kita bangsa memalu. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang kecalak patah. Kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Cik.
0: Ah, selamat malam, Cik. Lawan eh?
1: Oh, lawan.
0: Okey.
1: Uji tadi. Dah lihat.
0: Ya, okey. Aw tu ngelalai kenapa deh?
1: Kau orang ngigot telah.
0: orang ngigot telah. Aw, betul. Orang ngigot telah. Aw. Okey.
1: Okey, makasih ya.
0: Ngelalai ke orang bagi kan telah kita menyauk. Yang tadi peningan telah kita etik ke lima terus ngagen telah kita ke enam laju-laju perak kita itu auk lapan kat ngapis kan telah tu ngagai pukul 9. Jadi telah ke enam akara agang gagak bujang belang pinggang tau jadi ke batu lempang kena nyerang ngambil boleh pemberani jerangku tapang gagak langgindang tau jadi ke batu canai kena bumai ngambil boleh padi. Jadi menua ya di munggu madang melapi ke berbuah lentur pucuk tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua ulu lungga berduruk gawak berduruk gawak. Kita berhenti ke baru lalai yang telah kita etik ke enam tu karak agang di gagak bujang belang pinggang tau nyadi ke batu lempang kena nyerang ngambil boleh pemberani jerangku tapang gagak langindang tau nyadi ke batu canai kena bumai ngambil boleh padi. Jadi menua ya di munggu madang melapi ke berbuah lentur pucuk tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua ulu lungga berduruak gawak berduruak gawak. Ya tadi peningan menyen telah kita etik kenam tok lalain telah kita kenam malam tu. Udah bisi peningan 258634. Hello, selamat malam.
1: Menji baru ya.
0: Menji baru? Au.
1: Au. Kau lalai ke tanduk rusak?
0: Tanduk rusak. Au. Betul menya? Lalai ke tanduk rusak. Au. Terima kasih ya. Au. Sudah ditemu cek baru ngelalai ke tanduk rusak. Terus ngagin telah kita etik ke tujuh tu megak pandak ngetan peti di tengah temudok ndak besiak bertemaruang bangkai babi malu tubai di nangan tabai bertekebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai ndak kalak tikik temuai polari di bilik penaik selalu tutu induk babari. Ulu lungga munsang acuak tuka. Munsang acuak tuka. Kita berhenti ke baru. Getan peti di tengah temuda ndak besiak. Bertemaruang bangkai babi. Maluk tubai di nangan tabai. Bertekebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai nak kalak tikik temuai pulari di bilik penaik selalu tutu induk babari ulu lungga munsang acuak tuka munsang acuak tuka. Kita ingat lagi peningat tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Thomas.
2: Ya.
0: Okay, Thomas ngelalai kenama tu.
2: Kayak orang mabuk tua.
0: Orang mabuk tua. Betul punya. Orang mabuk tua. Okay. Terima kasih. orang mabuk tua mai waktu entelah tu bisi kawal ngau gawai kita tu tadi au. Terima kasih ngagai Dr. Charlie penengkembang telah kita ke malam tu au. Jadi kita terus ngagai telah kita titik ke 8, telah ke 8 tu agi ke panda. Jadi dah tu lagi baru kita ngigi ke telah ke panjai-panjai au. Telah ke 8 bunyi tu jengayang boja lempung diri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Ha. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Menua ya, dia lubuk dalam geni luang, dia ulak sinta berbuli ngebuang. Ulu lungga tapang siti dan. Tapang siti dan. Jengayang bujang lempung berdiri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Jadi menua dilubuk dalam genilung, diulak sinta babuli ngebuang, ulu lungga tapang siti dan. Tapang siti dan. Ya kita ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam Priska.
0: Selamat malam Nurin. Au. Ngelalai ke nama tu Rin. Nama tenada ayah lu buat telepon hari tu.
3: Muka kini. Mana yang udah temu tadi Priska? Eh, nak dia temu dia nyak meh jarak. Kita sama belarindu.
0: Au, amat meh. Berebut ke layan nyak mana? Au.
3: Ya.
0: Au. Ngelalai ke nama ke sekali tu Rin?
3: Pelaba aku nganu orang inti ikan.
0: Nyeh lapo dah. Ah betul punya orang inti ikan. Au.
3: Ya, selamat malam sekali terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Ya tadi sudah ditemu Nurin lalai ke orang inti ikan.

0: baru pukul 8:30 malam kita udah ngigak 8 itik entelah. Ya kemujur ngigak 8 itik entelah. Oh. Agi besi entelah kita yang nagoi minda, nagoi madam ke radio kita. Tik tak bedau bebelah tau ke limpang dulu. Kayaknya lapar ke nanti habis pukul 9. No? Ya, jadi nak ingat peningah minggu baru aku dekat ngelalai kentelah di kerum ke kita peningah di kita pesin telah karang dalam seminggu tu anjung sebedau hari minggu minggu baru wow ngambil ke sama-sama di kena kita uleh babuti bagagai hari minggu tu lah kerum kentelah kita ngagai email YFM about yfmiban@gmail.com tau kanjung ngena lumur WhatsApp 013-862-8422. Ha? Anjung agak lumur 013-862-8422. Tau kena email yfmiban@gmail.com. Ha? Tau telah kita tau dianjung. Ngambil kebisik dikeluar ke hari minggu. Minggu baru tila. Jadi kita terus ngagain telah ke sekali tu. Yang telah kita itik ke 9. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang kerang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menuaya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulurungga sengayan tindua. Sengayan tindua. Kita bertiga sekali lagi. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang ke rang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menua ya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulu lunga sengayan tindua. Sengayan tindua. Kita terus ngagai peningat tu bawah 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Umpan Manua, okey?
0: Ha? Umpan Manua?
1: Umpan Manua.
0: Okey.
1: Okey kah?
0: Okey.
1: Oh, pia.
0: Lagi berarti
1: kau nak Manua Tindua saya kau kai
0: mai. Manua Tindua okey.
1: Oh, awak dah.
0: Ramai mah kita tu Rubinal ini nutup dia.
1: Ba rumah caban banyak tau ba demak laut
0: oh, itu
1: kanau kurang.
0: Oh, bisa pengawak lah dia.
1: Oh, renau beranau diri.
0: Oh, okey. Lagi dengan ikat baru. Kita ingat guys, ikut lagi peningat ba 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Thomas, ngelalai ke nama tu?
2: Ke kerungan Manua.
0: Kerungan Manua. Oh, betul banyak kerungan Manua. Oh. Okey, terima kasih.
2: Ya, yeah, sama.
0: Oh, ya. Yeah. Nyak eh kebenar Rubina. Oh. Kerungan Manua. Terus ngagen telah kita titik ke 10. Telah ke 10 bunyi tu. Darah imun duduk di atas kerusi. Mata ke senaya matahari tumbuh ngapus ke ari. Kumang Dayang Sudan duduk di saruk papan suran. Ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuaya di negeri kedai tambi dua bebeli bertukar ke barang. Di bilik penaik dur engkah ke laci ngerang. Ululungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya tadi bunyi lalai. Kita terus berarti ke baru lalai tu darah imun duduk di atas kerusi ngemata ke senaya mata ari tumbuh ngapus ke ari. Kumang Dayang Sudan duduk di saruk papan suran ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuaya di negeri kedai tambi nur berbeli bertukar ke barang. Di bilik penayak nur engkah ke laci ngerang. Ulu lungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya, kita terus ngagai pendengar tu bawah 258634 dulu. Au, hello, selamat malam.
3: Selamat malam, baru pusat. Betul ada left light tu. Hari dah mana tu? Dia mengulai lain dan tu lebih lain tu.
0: Apa ya? Kumbai kenuan. Yang kau orang gila hati kaya tu leh.
3: Mana? Hari itu hujan-hujan itu.
0: Apa ya? Au? Eh. Okey, Gat. Ngalai kenama tu?
3: Kau orang nak cermin tu?
0: Katakan? Orang?
3: Orang nak cermin.
0: Nama orang nak cermin lah. Orang nak bermain. Bermain tu cermin. Danya orang nak?
3: Orang ke, orang nak cermin. Nak cermin ke?
0: Okay. Orang nak kuih dia.
3: Orang nak cermin?
0: Cermin ujung eh? Bermain cermin?
3: Tapi kalau nak tadi, nanti dengar suara
0: lain. Orang ndak bermain. Bermain tu cermin. Udah sebut nang tadi. Au, danya nuang giga. Orang ndak lagi.
3: Okay. Kilang? Orang nak kilang?
0: Ketika?
3: Orang nak ke kilang?
0: Okay.
3: Tiang?
0: Ji sebut baru? Sebut penuh kah?
3: Tiang kena cermin.
0: Tiang?
3: Tiang kena cermin.
0: Okay.
3: Laporan. Nanti dengar suara lain.
0: Okay.
3: Dia laku radio tu, mesin bersiak dia.
0: Hari nak panah ni? Okay. Terima kasih. Jadi, lulu enggak tadi, orang enggak bermain. Uji kita yang ngagai peningat tu out ber 258633. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Out hari ni tu.
4: Muka.
0: Janang. Out. Ngelalai kenama tu Janang.
4: Orang kena cermin.
0: Orang kena cermin. Ukai.
4: Out.
0: Ukai. Nanti kita bercermin nama deh. Nama ku. Nama terpedak.
4: Bila luat eh?
0: Orang tak bermain. Bermain tu sigi cermin. Orang
4: tak. Orang kena cermin.
0: Orang kena cermin. Okay.
4: Betulnya okay tengok cermin.
0: Okay. Orang. Ulu lunggu baru orang tu okay orang ya. Nang tu dengar janang tu ingat menyuncerit. Uji kita ngagai peningat tu. 258634. Hello, selamat malam.
5: Halo.
0: Hari ni wai.
5: Hari jelah bakuan tu.
0: Apa jang? Mana hari tadi apa jang?
5: Hujan hari
0: tu. Hujan eh. Tak terang ke dengar aku lain wala au. Okey, ngelalai kenama tu apa jang?
5: Ukai remedak cermin
0: eh. Orang medak cermin ukai.
5: Nanti aulah kurang gedah.
0: Nanti nuang medak cermin, nama tu pedak nak cermin dah.
5: Beting jauh
0: mah. Okay lagi enggak baru? Okay, terima kasih ya. Pama tu rak tu cermin mada cermin ukai bisi utai mah pada bercermin. Hello, selamat malam. Apa dini nak bunyi tetok nah nantul ya. Muntik tai bunyinya uji break jauh ke radio kita au. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam, baru Priska.
0: Apa malam, Ren? Ngelalai ke nama?
6: Tuh, ni mak buyat ngapa itu Priska. Okey, ngelalai ke orang nungak cermin?
0: Orang nungak cermin, ukai.
6: Apa? Ukai, nungak, medak, ukai gak?
0: Ukai meh. Ukai orang medak cermin. Ukai
6: cermin, segi cermin
0: meh. Cermin, segi cermin. Orang ndak bermain kalau lu enggak tadi. Anak.
6: Orang ngelak cermin.
0: Orang ngelak ke cermin. Ukai.
6: Anak. Anak kurang ke
0: pesawat. Anak nyebut orang ki lu enggak ke orang. Sawut
6: ukai. Bayang nungak. Bayang bak cermin.
0: Hanya mia. Bayang
6: tu. Ya.
0: Terima
6: kasih Priska.
0: Sama-sama. Ya. Bayang kok ya, bisik orang nyebutnya kenayang, bisik maka orang nyebut ya ayu. Jadi kami dengan ayu nyebut tanya aw, bisik nyebutnya kenayang, bisik nyebut bayang. Bayang abad cermin. Nah, berdiri abad cermin. Bisik nama dah kenayang nampu abad cermin dia. Nyak lagi kita nungak cermin, nama kita yang mendak kenayang terimpu abad cermin, tak kebayang terimpu abad cermin. Nah, yang tadi peningat, sawut dengan telah kita itik ke 10. Itu letak bentelah kita titik ke sebelas au. Kerubung ke kurak tambien gitang di sila awak nanga kenawin. Di puput keribut bertiup mimik-mimik. Dinga munyi kesuah sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung ke kurak tacu gitang di sila nanga teku. Di tinggang hujan nelian labuh nerutuk. Bedau ga ndak runtuk. Tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tancut latak burit. Tancut latak burit. Ah, kita berarti ke baru lala ya. Kerubung ke kurak tambit gitang di sila awak nanga kenawin. Di puput keribut bertiup mimit-mimit. Dinga bunyi kesua sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung ke kurak tacu gitang di sila awak nanga teku. Di tinggang hujan nelian labuh naruto. Bedau ga ndak runtuk. Tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tancut latak burit. Tancut latak burit. Ya tadi apa ni ngah? Lain telah kita etik ke 11 malam tu. Oh. Ya, kita terus ngagai pening atuk 258633. Hello, selamat malam.
7: Hello, Rifat tu atuk.
0: Panjang bunyi alau tu nah.
7: Au, kau ni dah kena tengok tebedah temu tadi, kena kanya tadi.
0: Cermin sudah udah. Kenayang ba cermin. Au.
7: Kira orang lagi kau tu. Au.
0: Oh, ya ketuk dah. Nada ningau nah trek.
7: Nada ningau aku dah jawab kau mai telefon tadi.
0: Oh, pia. Oh, lagi kau ngelatai ke baru. Okey, terima kasih.
7: Oh, kau lalu. Okey, okey.
0: Kita ngagai peningat tu au ba 258634. Hello, selamat malam.
8: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam, Robina. Au, ngelalai ke nama tu, Robina?
8: Katika ulu tancut. Ulu tancut, ulu lungga, atade.
0: Tancut, lata, burit.
8: Tanduat anak mit.
0: Nih, nemu na, Robina. Ini tak ke tanduat anak mit tau.
8: Kalau pada tanduat, daku. Okay, kalau mudah ningar nyebut.
0: Oh, dia tu orang tanya gigi nak dapat tanya mau. Okay, betul banyak. Oh. Tandut anak mien.
8: Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Tandut anak mien. Nemu kita tanya ke tandut anak mien. Lepas orang pada bisi berkena ke tancut, mereka lihat banyak. Jadi nak tandut tu orang, tandut tu digaga orang ari tacu. Kita terus kagian telah kita etik ke 12 tau. Jadi telah kita ke 12 bunyi tu. Kerubuang teluk penyu ngi apai migu. Kena ngemulak ke balak ayah. Ngayah ke balak ibu. Siapa kengumainya teluk penyu apai migu. Medak teluk penyu bedau bertuguang di puak emperan. Kerubuang teluk itit ngi inik min. Kena ngemulak ke balak akak. Ngayah ke anak min. Sapa kengumbai nyak telu itit ngi inik mit. Medak telu itit bedau bertuguang di dalam tansang di tengah laman. Ya tadi munyi lalain telah kita itik ke 12 tu au. Jadi menua ya. Di rumah panjai nak kalak tikik temuai poleri. Di rumah pandak nak kalak diintak ke penti pemali. Ulu lungga sulu bagas tau ke. Sulu sayau. Sulu bagas tau ke sulu sayau. Kita berarti ke baru lalai ya. Kerubung teluk penyuk ngi apai migu. Kena ngemulak ke balak ayak. Ngayah ke balak ibu. Sapa kengumbainya teluk penyuk apai migu. Medak teluk penyuk bedau bertuguang di puak emperan. Kerubung teluk itit ngi inik mit. Kena ngemulak ke balak akak. Ngayah ke anak mit. Sapa kengumbainya teluk itit ngi inik mit. Medak teluk itit bedau bertuguang di dalam tansang tengah laman. Jadi menuaya di rumah panjai nak kala tikik temuai puleri. Di rumah pandak nak kala dientak penti pemali. Ulu lungga sulu bagas tau ke Sulu Sayau. Sulu Bagas tau ke Sulu Sayau. Ya, kita terus ngagai peningatuk bawah 258634 ya. Hello, ya. Selamat malam.
9: Selamat malam, Marwai.
0: Okey, Sebastian. Ngelalai ke?
9: Tebu panas tau ke tebu mayau.
0: Tebu panas tau ke? Tebu mayau.
9: Mayau.
0: Ukai. Ukai.
9: Ukai,
0: ne?
9: Ukai. Oh, kau cakap tebu mayau. Kau cakap okay. Mayau panas kerana mayau ke... Gali-gali dia selalu telan dinding ya deh.
0: Okay.
9: Lampu, kai lampu.
0: Lampu, kai metu. Jinwan ninga lalai tadi mati ke ngau benar apa bok pun mona.
9: Oh, nuelo. Te di rumah panjai gitu ne.
0: Oh, di rumah panjai, orang rumah panjai guna aku teto. Kali.
9: Kau main kulau.
0: Kali ya, meh dia tu. Nada yang nak teto lagi, nada guna aku teto. Labanyu bisa utai ke canggih lagi nak kurang.
9: Canggih ada tu. Kau main kulau lampu gas, lampu gas atau lampu.
0: Oh, ukai, ukai, ukai, ukai.
9: Anu gua nama tu, anu gua lagi berulang baru ay.
0: Aw,
9: lagi, bisa lagi, temu ya bapa aku.
0: Temu lagi, neh. Okay. Terima kasih ya. Kita terus ngagai sikup lagi. Apninga ba 258633 ya. Hello, selamat malam.
10: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Thomas. Sulu ya. Bagas tau ke Sulu Sayau.
10: Kayak betul tawar ngebatu ilau.
0: Nya betul betul. Sulu Sayau batu ilau. Nanti Sulu Bagas batu?
10: Batu tawas, batu karas.
0: Batu karas tau ke?
10: Ya.
0: Batu ilau. Au, dia tu nah, daerah ngenak teh tu. Malam manang gitu ya. Gini neh. Au.
10: Nan home dia tu.
0: Mat punya kan wala. Okey. Betul punya. Okey, terima kasih ya.
10: Ya, sama.
0: Ya, au. Ya, tadi Sebastian au, sawat ya ngelalai ke batu karas, tau ke batu ilau.

0: Ya, Mayon telah kita ikan malam tu dah digigak kita 13 itik sudah. 12 sudah tu ya ke 13 tau. Telah kita ikan 13 munyi tu. Leka mari pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk ngau kawat kelingkang kawa. Acuk ngau tunjuk jari 2. Jeliang ngau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Jawa ngatur pecara tebelian wi. Leka mari gadung diarak ke ditikai tudung luang. Tusuk ngau unak wi takuang. Acuk ngau tunjuk jari ujung. Jeliang ngau buliang mata cenuang. Dikenak sempurai ngau tutung mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Richard Rami, alai kita berbeli kemayuh macam utai di pasar besar alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah kelia. Pindah kelia. Ya kita berarti kebaru lalain telah tu leka mariak pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk ngau kawat kelingkang kawa. Acuk ngau tunjuk jari 2. Jeliang ngau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Ngatur pecara tebelian wi. Leka mariak gaduang diarak ke ditikai tuduang luang. Tusuk ngau unak wi takuang. Acuk ngau tunjuk jari ujung. Jeliang ngau buliang mata encenuang. Dikenak sempurai ngau tutung. Mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Richard Rami, alai kita berbeli kemayuah macam utai. Di pasar besar alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah ke liak. Pindah ke liak. Ya, kita terus ngagai pendengar tu. Badun 8633. Hello, selamat malam.
1: Bukan ke buah sekuak?
0: Buah sekuak?
1: Oh.
0: Janang tu?
1: Oh.
0: Ah, betulnya Janang. Ngelalai ke buah sekuak. Oh, okey.
1: Terima kasih ya. Saya banyak makan mie sekejap.
0: Oh, cukup. Oh, okey.
1: Okey, ini memang.
0: Okey, terima kasih ya. Buah sekuak. Kena orang ngira. Utai tu ngira juga barang. Kini kita beli utai ke Cina. Ngena buah sekuak. Kelihatan ada yang ngena kukulator bakal dia tu. Oh. Kita terus tu utai kena Cina ngira harga barang nyau kat baka kalkulator mah kena kita kemaya hari tu. Jadi keliak seminak bisik buah sekuak kena Cina tanti ba kita kukai Cina tu kak pendak kira main tulis tulah tulak tambahnya ya. Jadi nyata di entelah kita etik ke 13 entelah kita etik ke 14 bunyi tu tutuang ulut demong tu panjang mimet au tinduak diretuk papau apau ngau gantung. Dani ya pagi dia ya menusi mimpi dia seorang jadi ngeluluang. Dia ya madah keseduai sama berjalan niti tangga kedang bertampuang. Tinggal hujan nelian labuah ngerunuang empat pisak panas busung. Empai ambis ya nusi mimpi diri dia ya lalu seseduk batuk rawung. Nemunya ya ke cunduang kelepuang munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduak leliwak atas meligai. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi dia suah orang jadi ngau jawai. Dia ya madah keseduai sama berjalai niti tangga bergigak berintai. Bergigi berintai. Tinggang hujan nelian labuah nelsai. Empat pisak panas amai. Empai ambis ya nusui mimpi diri. Dia ya lalu seseduk batuk rangkai. Nemunya ya kak lesi babadi laya sulai. Munyi ketimbuang mandi lemai. Jadi menua ya di rumah panjai alai ketengin tu macam pengerami. Di rumah pandak ndak kala dintak penti pamali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita berarti ke sekali lagi. Lalain telah tu. Tutung ulup demuang tinduak diretuk panggau gantuang. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi dia suruh wala jadi ngau luluang. Dia ya madah keseduai sama berjalai. Niti tangga kedang bertampuang. Tinggal hujan nelian labuah ngerunung. Empok pisak panas busung. Empai ambis ya nusi mimpi diri. Dia ya lalu seseduk batuk rawung. Nemunya ya kak cunduang. Kelepung munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduak leliwak atas meligai. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi. Dia suruh orang jadi ngau jawai. Dia ia madah keseluai sama berjalai. Niti tangga bergigi berintai. Tinggang hujan nelian labuah nelesai. Empok pisak panas amai. Empai habis ia nusi mimpi diri. Dia ia lalu seseduk. Batuk rangkai. Nemu nyak ia kak lesi babadi. Laya sulai munyi ketimbuang mandi lemai. Jadi menua di rumah panjai alai ketengin tu macam pengrami. Di rumah pandak ndak kalak dinta penti pemali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita terus ngagai pindingat tu. Hello.
1: Selamat malam baru.
0: Selamat malam Sebastian. Okey, ngelalai kah?
1: Kati kalau lungga uduk.
0: Uduk medak munsang begau.
1: Manuak kena orang berbiau.
0: Ah, ah betul. Manuak kena orang berbiau. Oh, oh. Okey. Nemu nanti jam 4. Nggak kejam kita ke nyusempil. Nah. Okay, terima kasih ya.
1: Okay.
0: Ah, okay. Ya. Peningau dah ditemu Sebastian. Ngelalai ke. Manuak kena orang berbiau.

Ya, jadi yang tu peningat tu menaka aku le boleh ingat kita buat program bagi kan telah kita ke minggu tu. Jadi minggu baru nanti kita pesin telah kirim ke ngambil ke bisi di lalai kaku kena kita berbuti bergagai ya. Kirim bunyi ke udah disebut ke tadi ngagai email ba yfmiban@gmail.com atau ke ngagai lumur WhatsApp kami 013-862-8422 ya. 013-862-8422. Jadi ngonyak bertemu baru minggu baru lalu ngonyak berisma malam ngagai semua balap peninggal. Terima kasih. Lalu dah tu lagi bulan enggak pula program kebukai ba awak pemerintah malam. Jadi tinggal kita engau lagu Ari Istanala pesan Nuju Sulu.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinal

kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Cup 2026. Hari 1, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak di LED Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Jam seruai ngau lagu ya dua ti siti pengerindu ya ngarap ke pengerindu kitanya terus lekat dengan kami ninting hari ninting jam dalam awak kita ya pemerintah malam ke malam tu ya malam hari minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026 3 jam di konti bekali ngau DJ MA tau ke tiu ya okey malam tu. Mana hari kita di Puak Menggeri Kuching, kenyau ya hujan, ngali hari itu tadi ya, kita kagi dengan kami di Selampur, menua kita Sarawak Bumi Kenyalang, terima kasih wai, atau mungkin didengar secara online, RTM Klik. Tau ke ngena channel My TV. Benung di atur megat di Bandar Kuching yang pengurami makai lemai ngintu gawai daya rengkat Sarawak 2026. Kembali kita ke bising mulut pengurami yoi. Okey, ngerak ke nyangkung lah. Ha. Hari lagu jam seruai dua ti siti pengurindu kita mending ke siti lagu rohani ketika Tuhan udahnya mending ke program aku boleh penampak ya dikeluarkan Monica Midi dahnya pukul 10 bakal sama mending ke berita malam dari kami di YFM kita bertemu baru jam kedua nangkan kenyak lagi tang sudah berita kita mending ke lagu ke di Sada Dominic Christie Utai digagak petara.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

program Aku Boleh Menampak. Kename program tu dor kita berkongsi ke penyelai kerja aji Tuhan atau ke cerita di misinya di dalam penghidup kita pun diri sebilik kaban kita atau ke penghidup orang bukan ke misi daripada kita nyati atau ke aritusi Father Bishop atau ke Pastor. Cerita ketegal pengharap kita Kristen atau ke kita lagi nyata di dikumbai kita kesaksian Tuhan. Ngarap ke program tu jadi ke pelasar dor muka rundiang beri penampak ke baru ngagai orang bukai tak kecerita di ulimu yang kati balamnya di bukai dalam Kristus nambi kesidak megak manggai ke pengarap ngagai Tuhan Yesus siku aja. Sebedal penusi ke kita siti cerita tau ke kesaksian teka nanya kita dulu kalau kena kita medak siti cerita orang putih kan diberi nama Ghost Whisper. Siti cerita tau ke drama bertampung-tampung dilakon ke pelakon terbilang Hollywood ianya Jennifer Love Hewitt. Nanti kita kalau mendak cerita tu pelabak aku kadang tidak terkenyit dengan cerita bak program aku boleh penampak ke sekali tu. Dan nanti kita bedau kalau mendak cerita orang putih tu tidak salah kita tahu mendak cerita tu udah kita ninggal ke program aku boleh penampak bak tusut ke sekali tu. Jadi cerita ke sekali tu ditusi induk tumpu ngagai aku lalu induk tu dikangau kengau nama Ani bukai nama Ahmad. Ani tu gawak bak siti upis perintah di nua kita Sarawak ditu. Tajak pen ia tu dah berbelas tahun udah gawak tang Ani tu undang nadai kalak penanggul ngerja pengawak melamak tu. Tang dalam 2 tahun tu keudah Ani tu buah ngapi pengisi nyentuk ke ia tu dikangau ke ketuai atau ke pos ya, lalu pengawak atau ke penanggul ya ketua ngambil pemisi itu tadi diawum ke bala ketuai ngau pos ya dalam misi yang kupis tidak laban Ani itu nyau udah kelalu balat nadai nurun gawak ke Tegal ke Udu ngambil pemisi dalam seminggu kadang-kadang ia tu seminat gawak sehari aja ia megak suah ngambil cuti sakit atau ke MC. Laban pemisi yang pun kenyau ngelui hari patut udah diambil ya. Untuk ke Ani itu tadi nyau bisik burung diam dekat baduk gawak kok ya. Lalu sidak kesama upis ngau Ani itu megak serta ketuai Ani dalam upis nang umbai Ani itu bisik penanggol bak pengerai untak sebuah pihak. Laban Ani itu udu nar temu nyerawa serta udu berjaku kediri. Harinya kita burung diam meninggal. Nanti kita medak orang sebelah pasar, sebelah jalai tadi ke suah berjaku ke diri. Tentu kita ngumbai orangnya tadi nang bisi penanggul kau tak tahu ke gila nai. Bekenyak maga rundi yang orang ke sama ngau Ani tu kawak serta bos tau ke ketua yang maga nang ngumbai Ani tu tadi bisi penanggul pak pengerai unta. Jadi Ani tu tadi meninggal nyau berasa malu itu dah aban ke nyau dikumbai orang upis dia gila. Jadi nyak kebuah yang tu tadi udu ngambil pemisi tang kebenarnya Ani tu uka gila tajak pen ia tu suah berjaku ke diri. Sebenar Ani berkunci ke cerita tu ngagai aku ia dulu nanya aku menyitu kok ya nuan percaya amai bisi roh tau kesemangat manusia tu dah mati bisi berkulai ngau kitai. Iya, kau Ani nanya aku. Jadi sawat aku ngagai ia menyitu. Aku percaya. Ia nanya aku baru. Nanti aku madah. Aku boleh madah semangat tidak ngau mata kumpul. Kati kenuan percaya atau kena. Iya, kau Ani nanya aku baru. Jadi sawat aku menyitu. Aku percaya. Tanda mayu mensia. Kebisi kuasa boleh madah utai bakanya aku aku. Jadi berdua hari sawat aku nya tadi dia Ani lalu berentah nusi utai kenyati dalam hidup ia. Jadi ku Ani, kurang lebih 2 tahun terkudah, Ani tu tak boleh ngenda medak semangat orang ti udah parai, ke agik kayau-kayau di dunia kita itu. Tambah agik, upis ke bandor Ani tu gawak tadi, nang mayuh mai semangat orang ke parai dibunuh, ngau semangat orang ke mulut diri, agik lekat, bak sebelah upis tidaknya dia. Kebuah pihak, laban tanah nur, orang ke kagak rumah upis tidak tu nak tu mana bisik sekedaknya tadi api luar pendam lama
lalu bisik sekeda abdi tanah ndur ngagak rumah upias sidaan tadi ndur urang keliak beperang lalu bisik megak semengan bantah jipun ke kesuah di pedak ia kayau-kayau bak sebelah upias lalu gamal semengat sidak tu megak tak semua sidak tu menyana bakat tubuh kita manusia bisik megak sidak tadi ke udah jai gamal jadinya mek buah sudah ane itu suah terkenyit lalu suah manjung lebuh terpedak ke semengat sidak tu ke nak tu menuku gamal jadi ku ane semengat sidak tu nemu bagi kita manusia ke uliah medak sidak kadang-kadang semengat sidak tu mitiah ke ane pulai ke rumah lalu nak kurang megak semengat ke minta tolong ane ku tidak sidak tak ketemu ke jalan pansut hari dunia kita manusia ke agi hidup tu laban ane tu ke megai pengarap Kristian arti jadi ya suah sudah nulung tetapi kesemangat keminta tulung ya tu ngenak semiang novena tau kesampi peminta penglama tujuh hari nak ngetu ya megak berpuasa maya kebesampi peminta tu jadi sekedar semangat kebisi ditulung ane ianya semangat siku induk keparai dibunuh pangannya induk tu cukup bajik ku ane lalu ya tu keliak kalak berpangan engkau anak orang kaya atau ke anak orang ke berta serta terbilang megak. Nang laban pangan ia tu tadi ke dia jadi engkau orang kesama bisi reta, bisi pangkat. Sudah induk tu lalu dibunuh pangan laki itu tadi. Kebuah ia ke dibunuh laban ngai ke induk tu ngacau laki tu. Dibaru jadi engkau anak orang kesama bisi pangkat, kesama bisi reta. Tambah megak, maya tu induk tu benung bertubuh bisik. Jadi bangkai induk tu tadi ditumbak ke bak tanah dalam upis ndur ane tu tadi kawak. Jadi nadai sapa nemu yang ditumbak ke dia, lalu nadai sapa ngigak induk tu, laban induk tu ke patu balu, nadai apa indai, serta nadai kaban belayan. Jadi induk tu madah ngagai ane. Nadai sapa bersampai ke semangat ia, yang alai ia tu tadi nadai tertemu ke jalai, kepatu di tengah, urang ti udah parai biak ko, induk tu madah ngagi ani. Jadi hari cerita ke dikunci ani ngagi aku, semangat urang ti udah parai, amai berguna ke samping ngusmiang hari kita kagi hidup. Tiap titik lekas sampai kita, muka mimit jalai kepatu di tengah semangat sidak ke udah parai. Nanti Pak Kristian Arsi dalam semiang berseri di tiang hari ndang bisik disebut megak sampai ke semangat orang ti udah mati. Jadi peningah ya siti cerita ke amai nyadi dikunci atau ke ditusi ke siku induk ngari aku lalu dikunci ke aku megak ngau bala kita peningah bak program aku boleh penampak. Cerita tu amai bakal drama orang putih ke disebut aku tadi ianya cerita Ghost Whisper. Dia tu ane tu suah ngau bala fada ari gereja gereja pengawak nyelamat ke orang ti kena rasuak serta agi megak ia mengkang nulung bersampi ke semangat orang ti udah parai kami tak tulung ia jadi kita harap ke pengawak ane tu terus mujur ngau sukun ari raban gereja megak nyeratai bab mengujung program sebelum melekat ke bala kita kali lagi aku ngerah bala kita peninggal kunci kami cerita tau ke penyelai ke bisi nyati dalam penghidup kita empu diri sebilik kapan kita tau ke penghidup orang bukai ke bisi daripada kita nyati ke Tegal pengarap Kristian kita tahu berkunci kita tahu nusi cerita ngenak tulis tau ke rekod berjaku kita megak tahu ngenak nama gagak di kita kak ngenak nama amat megak nak salah lalu kesaksian kita tau di email ngagai aku pak email monica.midili.com tau ke kunci bak page Facebook aku boleh penampak lalu tau megak ditulis di post ke ngagai RTM Coaching di kenapa selara peningat kita mendiang ke titi lagu hari penani Matthews Akun Balang titi lagu ke diberi nama sampai dikena kita sama mengingat kesemangat orang ti udah mati yang anak ingat cerita sekali itu ke mai kita sama anak itu bersemiang kesemangat kapan belayan kita ketemu lagi ngambil kesemangat sidak ya udah diau likun begulai ngau apai di serga bertemu baru baring ngejam bersama minggu baru kau cerita tak kesaksian kebukai jadi meh saksi Tuhan.

0: 2024 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Semalam pendengar kami, mari kita semua mendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu Ngagai Sarawak Nyak Siti Ari pemujur ke Pemadu Besai dalam pengawak berjalai ke Sempekat Malaysia 1963 MA63. Menteri Berupis, Menteri Besai Sabah Ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud dengah penerang berita mada ke pengawaknya beri aku ngagai hak Sarawak jadi kaban tinggepun ke Malaysia. Nyabaga nganyan ke pemujur MA63 boleh jadi nyata nengah kerjasama rat antara perintah besai enggau negeri. Kuya, Sarawak itu bumpu pangku pengawak ti besai lagi bak pengawak ngatur aset strategik seraya menuatu tau boleh penguntung ari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Kuya nambah palan penyangkai kapal Bintulu dia tu benung mansang ukai sebenarnya jadi hub ekspor gas asli cecair benua tu tamega jadi penyungkak penumbuh ekonomi untuk Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Nasional Tekun ngembuan juluk dekat ngemendar ke atur nyedia belanja baru hari RM20,000 dalam tempoh 24 jam dikenak mantuk pengawak dagang mikro mid ngau jalan pemesai PMKS nguliah ke pusin pukul ngau jam paragi. Menteri Urusan Dagang ngau pemansang gerumpung kerjasama Steven Sim Chee Kiong madah aturnya ke dia tu benung berenggat pemungkal lalu dipelabat dekat dilancar dalam tempoh 2 ngagai 3 bulan ti dekat datai. Aturnya uleh ngemuntang ke urang dagang mit nguliah ke belanja dagang ti indah ibuh nganti lama. Berbangganya upis menteri pemansang urang dagang ngau gerumpung kerjasama ngelancar ke portal Tekun Nasional jadi pelasar One Stop Digital dikenang muntang ke akses ngagai perkara penerang atur belanja ke disedia ke program ngau latih urang dagang. Nakat 31 bulan 5 tu tadi dia belanja sepenyampau RM5 bilion udah dikemendar ngagai lebih 180,000 perkara dagang di serata benua. Sarawak terus menegap ke pemansang Tim Meruan serta agenda kuasa tau dikenal baru dengan penemuan rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Prodenau di Vienna, Austria. Sabi Premier Dato' Amar Awang tengah aliasan tinggulu ke delegation negeri itu madah penelebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawal nyedia ke pelian kandang menua Limbang Lawas 2035. Kuya loginya jadi contoh ke terubah pemansang kuasa hidro ti sebelah ngau pengawal ngatur rampak menua. Kuya nambah penemunya dekat negap ke pengawal Sarawak dalam pemansang kurang karbon nambah ke pengetahuan gaya klimat serta mujur ke aspiration negeri itu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau ASEAN yang madah ke perkaranya dengan penerang media yang sari tadi. Projek penentang nebiang sungai Kampung Tambirat dekat di Serunih ke baru dikenal tentu ke pemujur pengawaknya Likun lagi berindi hari penanggul struktur ti rubuh tinya di sudah tu. Menteri Pemansang Anbi Lumba Ngau Orang Dagang Sarawak kemegat kaban Kunsil Negeri Adun Asal Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah penusahnya bisi ngeruga atur pengawal berjalan ke semua projek tu nyeng kaum nampung renggati nangkan kenya perintah dekat berarti ke suku teknikal atur pengawal ke diperjalan ngau matau sebeda projeknya tau diteruskan. Ia mansut ke jakutu lebuh di kerandau media pengudah pengrami nutup ngau nyuak ke prize paket Sarawak Youth Business Idea
2026 di Kuching. Yang bega ngarokke peranak tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebiang sungainya belak dikarap oleh meri pemai ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi gau dagang temuai enti udah tembu gagaila. Lanjut ujung ke berita malam kita ke malam itu beritanya di Tusun Sharifah Ajayah Wan Abdul Rahman Ari Bilia Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak.
4: Saritu 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelekat Jaku, ruang bilik ti maca, ianya ruang bilik ti berpenemu ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak penglama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu dipasuk 100 siku orang, ianya hari gerempung apa indai ngga pengajar PIBG hari Mayu Bengkes Sekolah Sekendri, bala pengajar, tuan berbangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerinduk maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang pemesai guna budaya maca. Berdua harinya semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup ngawak diri kena nerenak pengerinduk maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC penemu penau serta boleh bersemekiah.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
5: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
6: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat.

0: Hari 1, 22.6.2026 dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia, Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari, Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak delayed Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari. 101.3 FM.
2: Ya, nampung baru pemindang malam kita. Mbak jam kedua, 10.14 minit malam. Apa pun kita, Mbak fanpage YFM Bound Station pemindang kita. Terima kasih admin malam tu, Samuel Mudin, sudah update bagi penyampai radio kita ke gawak malam tu ya. Okey, terima kasih. Selamat lagi Jonathan Rayang MA, selamat berjalan ke pengawal hujung minggu benung dengan Wan. Terima kasih Alex Daltabina Watabarau di rumah Jonas Selajar Pentiak Baru sekarang Engkelili MA. Mana Gary benung dengan Wan minta lagu Veronica Natasha. Nuan ngelengkak, aku melekat kena merindang semua kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh kekial. Pesan dia, salam rindu, salam sayau, jaga hati, jaga mata. Salam Malaysia Madani. Hadih-hadih. Petrus Inchon, benun dengan Nuan tu MA, Mami Abah juga sinyapa, Piamega, Mary Nanta, selamat bertugas MA, Ari Kapit dengan Nuan minta lagu Eric Clapton lagi. Dalam program kita ini, Country and Western, kena merindang semua bala-bala kepada tinduk malam tu meh. Beri selamat hari apa ngagai semua ke udah nyadi apa. Kekia lagi aku nyapa baru au. Sudah mending ke program kita, pelansar jurai 6.35 tu lagu ke disada Clement Joyce antara dua. Ditangkan kau lagu di Stanley Bayang Merampau. Udah program pelansar jurai 6.35. Kita nyingkang ke jam ketiga kau program Country and Western.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Lalu lebuh aku tu bertempuah ngutai timan satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandik kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
0: Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu dengan kaya. Tajak ya okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan kaya.
2: Ayah Pak.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Mintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Bahasa ke pangan diri, kelebih lagi berdiri sebilik, apa inai, anak, diri menyadi, ayah ibu, akik ini, bala petunggal, tau ke kaban belayan, nyak perkara keberguna amat bak ruang bilik. Tok tadi nak ngira sekali kenya bak ruang bilik, tik dikumai kita nuclear family, tau ke extended family. Arimin, kita udah diajar ngambil berbahasa ke orang bukai, nak ngira orangnya biak tau ketuai hari kitai. Bak program Plaza Jurai 635 ke sekali tu, kitai dekat berjurai ke topik berbahasa ke apa inai. Terus ke bergulai ngau kami di YFM. Shalom semua, bertemu baru bergulai ngau kami ke minggu tu. Lalu aku datang baru bergulai ngau kita bak program Plaza Jurai 635 ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Jadi bekas lama, aku nak kalak ke diri berprogram kita. Laban aku undang bisik, pangan bergulai dengan aku ninti yang minggu. Jadi ke minggu tu, gintir. Pastor Graham Ujang, bergulai dengan kita berprogram kita ke sekali tu. Shalom Pastor, selamat datang.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah lalu aku mengagi konti baru.
1: Ya, ngarap keberitaan dengan mana nak Pastor?
0: Cukup balak mana, ya, mana nak, ya.
1: Ya, kita nang sikit bersampi ke semua balap peninggal lebih lagi kita kena kalak tinggal. Bukan lagi kami bawa program tu. Kita ngemuan berita ke mana kita lantang-lantang hati serta berpengerai berlama. Jadi ke minggu tu Pastor, ke sekali tu topik tu hanya tadi kita ke berbahasa ke apa inai betul dah?
0: Oh, mana mak?
1: Nanti kita berarti ke topik ke dekat di pejurai ketua sari tu Pastor. Kebenar ya tadi perintah ngambil kebebasan ke apa inai tu suah disebut bak ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti bebasan ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasan ke sida.
0: Nah ngamat mana ma itu lebih agak bak ruang bilik kita orang Kristian.
1: Mm-hmm.
0: Lalu kita ti belalau bak pengamat cakut Tuhan. Bah episod madah ngagi kita episod 6 ayat ke 1 ngagi 3 leka Yakub ti munyi tu kita ke anak ngasih ke apa inai kita dalam Tuhan laban utainya ngena bebasa ke apa inai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Inah lebuah kita yang medah atau kebelemati kelaka Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai ke disebut ngena, artinya utai ke betul. Madah ke buah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi kapai nai.
1: Mm-hmm.
0: Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuk kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Berbasa kapai nai berguna amat. Tu pesan tik diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara tik dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik Yakub semak munyi tau selalu disebut orang Puan Penny.
1: Mm-hmm.
0: Yang nyebut te munyi tau apai ngau inai oleh ngemata kendam iko anak. Tandam iko anak nyana oleh ngemata kesiko apai nai. Ya, laban sida nyu mayu hagi nadai ari nadai masa ungkop apai nai sida ya. Okey. Erti jakuk dito kita mesti ibuh. Ibuh kapai, ibuh ke inai kita, dia pengawak kita dekat mujual, lalu dia kita dekat panjai umur.
1: Ya, aku tadi terkait hati ngau jaku aku disebut nuan tadi pastor. Enam ikut anak, bedau tentu oleh ngibun ngemata ke apai ngau inai sida ya.
0: Betul.
1: Tang apai ngau inai tadi oleh ngemata ke enam ikut sida ya.
0: Betul.
1: Tadi. Ya. Jadi nyak tadi nunjuk ke kita apa yang inai kita itu tadi ah nama penekuk nama teka ditapik seduai ya nada alasan seduai ya tadi nak uleh gibun kita
0: nah ngamai
1: teka kita ke namanya berarti kata dia cukup besar reti ya
0: iya betul betul iya iya
1: oke okay, jadi nyak tadi nuan megak udah nyebut perkara kepatut dikemerat ke kita lebuah kita berbahasa ke sida ya tadi nyak kita ngintu kita ngemata ke seduai ya dia pasal nyak sekedar hari cara menyak uleh dikenak kita berbahasa ke sida ya jadi kelimpah harinya megak di pelabak kaku nyedia ke kereban atau ke utai ke diguna sida ya mega siti ari cara tua berbahasa ke sedua ya mega de pasa
0: nama
1: enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh nak boleh ngintu diri tok kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tok ketegalnya nyangkanya udah babo ko kita
0: ya amat amat ya nang amat amel tu mayu hote tu udah nyadi ba ruang bilik nah ya hote tu ben satu lalu lebih lagi apa inai sida nyudah tuai lebih sida ketuai nyotuli lagi mentu dah ngal lagi mentu dah lalu tatua age megak keda ayanya dah. Ya nu dah sebut kita nyoba babo dah ya. Lalu enti kita nyau nitiah ke ulah sida ya. Sida tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dah ya.
1: Ya
0: so anang sekali bekenya bala menyadik dalam Tuhan bala kita ti anak ya awak ke kita mengkam berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai age nyau bengal age nyau babo age kini nu nak mayu age utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke age sidak ya anang sekali ringat anang sekali kali ringat ya menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu ya. Aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku yang nak medak tang yang nadai ruang bilia lalu aku ngemata kaya laban aku medak yang mesenyak lalu debai aku bergulai dengan aku aku siang itu lalu gagak ke aku bilia siti so namau titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuah titik nyadi bak ya lebuah ya kami bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bilia utai ketemu kita lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia ya tang aku berterima kasih amat amat ngagai anak aku kelaki do pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi na ya lalu anak ti disiplin anak tu amat amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai teman satu ngamata ka ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu ngagai ya. Tanya ya, okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya, yeah, aman.
0: Anak aku cukup aku terima kasih ngagai ya Juriam. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresih bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah berak macam utai penuh biliknya.
1: Ya. Yeah.
0: Aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
1: yeah.
0: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa naik kita ngagai bahkan aku nyak tadi ngagai ayak aku mpu ya tenadai ruang bilik aku ngemata kaya apa ya aku lebuh yang mati umurnya 96 tahun meninggal ke dunia tu nak entu berat agak ya hari depan yang kengau ayak kunya tadi laban terima kasih ngagi Tuhan laban dia gerai lalu kira ke mulai ke dalam pum yang umur udah ternyata aku bisa peluang bejaku ngaya sebedau yang ninggal ke diri ngeraswak ke baju ya nak bejaku ngaya sebedau ya mupuak ngagi serga ya lalu mulai ngagi tu bala peninga ya minta ampun nasihat nyabak tadi laban ngenang ayak dari pum. Lalu sampai aku ngagai semua bala kita awak ke kita terus rindu ke orang tua kita.
1: Sigi amat bunyi ke pasal agreement. Nanti kita nadai pegerindu nak uliah kita ngerja utanya tadi dah. Jadi aku cukup termegah hati pastor lebuh nuannya buat anak nuannya tadi. Kebenar ya tadi ya berarti ke nuan ya pastor. Ya berarti ke pengerindu nuan ngagai ayak nuan. Benuan cukup sayau ke ayak nuan. Anak nuan berarti ke nuan. Nyak yang ulih nunak ke singkang nuan ke benar dia pastor. Ya, lepas anak kita tu sigi berarti ke ulah kita eh.
0: Betul betul.
1: Jadi ngagai kita bala peninga kita kagi bisi apa inai hantik kita ya betapi ngau apa inai kemayu ulah begitu tudah nak dapat lagi tudah udah babo tunjuk ke pengerindu kita ngagai sida ya awak ke sida ya ulih ngasai ku tanya deh nyo sino ga ranau tua sarito ne pastor
0: nya
1: okey jadi tu agi ngenang ha topik kita ke sarito inya bebasa ka painai de pastor jadi bab pun tadi aku bisik nyebut senentang nuclear family ko kita de nuclear family ngau extended family tu nuclear family tu kurang yang tadi mina apa inai anak ante anak dua ikut tiga ikut nya jak mah kenya ke diau dia nya di kumai orang nuclear family lalu extended family itu tadi apa inai dia ibu ayah dia petunggal dia akik ini dia jadi besai biliaknya deh lalu nitih ke pansi strategik populasi bak tahun 2009 subak ngayan ke 70% ari ruang biliak kita di Malaysia di tok ianya nuclear family dia pasal nama penemu nuan senentang anak-anak ti nganjung apa inai sidak ke udah tuai ngagai rumah pengasih rumah pengasih ti berbayar ke dikendalikan swasta meko kita atau ke rumah penganai tuai ti disedia ke perintah ketika nada orang nyaga sidak di rumah
0: aku terbuka penemu aku nanti apa ngau inainya sama bekerja aku tu anak ya tadi ya.
1: Okey. Tua tu tadi nyebut berkonteks nuclear family
0: betul, tu pastor. Betul. Okey, bala anak yang nya tadi bekerja artinya anak kinoknya bekerja, anak kelakinya bekerja lalu nadai apa nya nu dah tuai. Apa nya nak ulah ngintu dari empu. Lalu bala anak yang mega yang kanya bekerja kini ke sekolah kini. Ke sekolah kini benar makan kini. Lalu nadai nyalah bak runing aku sidak ya tidak mampu nganjong bala inai ngau apa itu tadi ngagai namanya orang tik ngemata ke ya penganai tuai bayaknya bak perintah tahu ke ba tidak nemu atau ke bisa duit kena mayal ngagai swasta mandi yang agak mega mana agak mega udah gaku namanya nemuai ngagai pengawak sidak tahu sidak ti ngemata kapai naik lebih lagi bak batu sepuluh dah dia jalai landia aku dah sekali kiat ngagai
1: aku kalah kiat me pasti
0: awak ke dadu oleh sidak katolika mana na intu sirak ya pedaku intu sidak ngapai naik dah bisi ngau kepala nurses ngau sidak ya tang bak penganai tuai perintah bisi sekali mega aku dah dian bisi mega orang ti ningala gemata ke sidak nyedia ke pembakai ngagai sidak ngintu sidak ya lalu lebuh sidak ya sakit lebuh sidak ya nguna bantu semua bisi ke sidaknya mantu dah ya tang secara pribadi bak aku menyuka aku tadi aku terbuka utainya oleh dan juga nganti sidak ya aman terdesak hari sidak ti ngawak kapai naik ke diri nah ya tang secara pribadi bak aku nyak tadi aku diberkat laban kebah aku diberkat laban bini aku nunah baduk gawak lalu di rumah aja oleh mata megak tang lebuah maya munyi ku aku bakau tai kenyadi nyak tadi bala aku ngau anak aku setiap sama ngau ku dia nyak ti oleh ngintu ya ya nyak tadi lalu aku munyi aku tadi aku terbuka ngotai te ban satu ya
1: ya retinya tadi ukai reti ya lebuh kita ke nganjung sidak ya tadi ngagai rumah pengasih ke bebaya atau ke rumah pengandai tuanya tadi ukai retinya kita ngelak ke sidak ya me, ko nuannya tadi pastor ya.
0: Betul betul nang amat leka jakuk ngelak kinya tadi deh nang amat bisik megak kedak orang laban ngai bertanggungjawab
1: ngai kiruah
0: ngai kiruah hanya ti nang nang de anjuang sirakin lalu di awak ke sidak ya ukainya ko aku bala peninga lebuh kita nganjuang ko apa yang ngai kita ngagai titik bansanya laban ketegal kita titik bisik pengawak bukai kita mesti ngabas sidak ya tiap ya ujung minggu kini dah lebih maya kita free kini bak minggunya medak nama utek kedeguna sidak ya bayaknya utek kedempak sidak ya bayaknya garik sidak ya kita anang tak engkah sidak din lalu ngelengkak ke sidak bakanya aja nah ya bala peninga kita mesti ngenak lah kerja kok tu ibu ke sidak ya agi ibu ngamik berat tentang sidak ya ya kebuah kita ngengkah sidak kian ukai kita nak ibu nak ngamik berat tang ketegal pengawak kita bisi tanggungjawab bukai tang ngenak cara tu kita mesti agi ibu ngamik berat retinya ngelawak sidak yakin musuang sidak ya
1: ya ukai retinya tadi lebuh kita udah nganjuang sidak yakin kita lalu lepas tangan korang dia pasal nadai jakuk bunyinya nah
0: betul munyi ke jakuk orang nadai jakuknya
1: ya ya nyadi hanya tadi perkara kau lihat dia perhati ke kita naman nanti kita meda tuntutan hidup korang ba dunia kemayar itu laki ngo bini tu tadi tebagi sedua ya belak gawak de pastor kena nangkup peminta berpenghidup menyak sekolah ke anak kini dia nyangkanya tudahnya tadi nadai ari ngibun apa yang inai ku dah tuainya tadi ari ti nejuk ke sedua ya ke diri di rumah nyangka
0: betul
1: deh
0: betul
1: nadai orang ngibun nyangka tu boleh jadi aku pemakai lebuah sebenarnya tuan urun gawa tang ari segi pengeraya deh nanti tudahnya sakit mesti kat bisi orang nyaga deh
0: betul
1: nya ari tuang ngelak ke berumah nanti tuang nganyungkin dia bisi orang nyaga
0: betul
1: bisi nurse munyi kenuan tadi nyebut ngagai batu 10 sidak yang nang bisi orang ngintu bisi nurse nyaga sidak ya dengan mata ke sidak ya belama
0: ya, ya, ya,
1: ya. Ya kena oleh makai pun bisi nulung
0: ya
1: amrik sidak ya makai
0: amin
1: akhirnya tadi es kena ari perkara ke patut diperhatikan kita jadi kita ngetu dulu nangkan ketu lagi kita bugulai ngua kami baru buat program pelas sejurai buat topik kita bebas

0: Terima kasih bila peningat kita agi bulengo kami buat program Plus Sejurai 635 ditabuh hari bagi kami di YFMD Kuching Pastor Graham Ujang. Agi nak berkinsit, agi bergulengo kita berjurai ke topik kita ke sari itu. Topik kita Pastor berbahasa ke apa inai mansut ke jakut jai jakut kena mana ngagai apa inai. Jadi itu penyalah ke cukup berat bakal ke bisi ditulis ba ajal kita orang Kristian tu ada Pastor.
1: Betul, betul.
0: Kita nak ngengai ke Jakob tu nang bisi sekedar apa inai ngemuan perangai ti ngasuh anak sida nadai basa ngagai sida. Jadi bakal ni anak-anak tu tadi ulih nyeliah ke diri ari ti mansut ke Jakob ke jai tau ke ngayan ke ulah ke nak manah ngagai apa inai.
1: Au. Oh. Tu prinsip tu bakal kena ajal ku ngagai nembiak tadi. Ya, lebuh maya kita ringat anda yang betul ke anak. Pihak ku ajal ku lebuh maya ngagai anak tadi ni ya. Lalu bala apa inai kita itu nyubakan nembiak miat tu dia tu. Nama kebuah laban lalu sidak nu nak tingat ku tai nyu nu bengal lagi nyu babo lagi nak ulih ngajau tai tu. Banyak tai nak ulih kerja sidak ya. Menjadi dalam Tuhan anang sekali kita ngenatai ke leka jakuk pengeringat leka jakuk sumpah ngaga painai kita leka jakuk sumpah tu cukup cukup nak mana mesti diseliah ke kita bekeni kati laban dinga nama utai keritanam kita kadang-kadang utainya oleh diketau kita baru jumahilah. Nanti kita ngerja tu ngagai bala painai kita lalu didinga bala anak kita ke agi biaknya nyangka renyen nungulang nyak bak kita kati bala kita ka utai bisanya nyadi ngai aku ngai nah ya lalu nya alai aku deka nanam benih ngagai bala anak aku tadi laban kita apa inai tu pengawak terkerja kita cun-cun kita tu bakal TV TV ti depeda bala nak nya utek kena kerja bala kita painai nya utek kena repeat sida ila nya utek kena tanduk sida ila anang sekali-kali ngenatai ke leka jako ti nanu nyumpah apatah lagi bisi orang kedua inu datai jari bak painai anang sekali datai bak utek ti besanya laban nama kebuah pengawak kita uliah pulai ngagai kita baru jemaah ila lalu sampai aku S-A-B-A-L Sabal. Okay, Sabal ngintu taitik bangsa tau. Au mesti bisik pengerindu ngintu taitik bangsa tau. Anang megak ngenak leka jakut siti tau aku au. Anang bersuai-suai au.
0: Au bersuai-suai
1: au. Okay, nemu jakut bersuai-suai. Kita bala peningan anak ya. Anang nyui ke siku. Anang awak ke siku. Anang awak ke siku. Okay. Tang awak ke kita bertanggungjawab au.
0: Yeah. Sama-sama menyata dek pastor ne anang dek ah anang kenyak
1: bersawup
0: bersawup jadi nanti kita bersawup lempuang ke pengawaknya tadi
1: betul.
0: Tadi nuan nyebut tadi pindai itu tadi nyadi TV ke anak kita dek pastor tak sikit amat nanti kita berarti nanti kita meda screen TV dek tu berapa inci aku besainya bisa nanti besai ke terang eh butuh dia benda
1: nang amat nang amat ya.
0: Jadi kita ngai ngayan ku teh kena manahnya
1: betul
0: apa screen TV kita ngai kan kita medak kita
1: betul ya
0: ana sesekali kita mansut ke jakut sumpah mansut ke jakut jahit serta datai jari ngagai apa yang nguinai kita ingat ke apa yang nguinai kita te ngasuh kita bisik ba dunia ke sarito jadi tu ke penudi tu pastor tanya kita tanya ke penudi bisik bak sekedar perkara tu deh. Bisik ngemuan penemu ke bakar tu tik ngayan ke sida berbahasa ke apa inai deh tu.
1: Betul.
0: Penemu tu deh. Ngelak ke apa inai ngatur siapa orang kepatut jadi tau ke kawin ngau sida hanya satu keterubah situasi keterubah deh. Jadi kedua mesti nitih ke pengarap tik dipegai apa inai hanya situasi tadi ke diberi aku tadi deh. Orang ke ngemuan penemu kenyak kati betul kena tanggapan ke bakal tu.
1: Bah runi yang aku secara pribadi lebih lagi ingat kita itu ianya orang Kristian. Lalu cara kita berjakuk ke cara kami sebuat cara aku nyawa tu ianya bak segi pengharap kita Kristian. Lalu bak kita bak pendirian aku nombor satu tadi mana aku meri peluang ruang anak aku pu ngiga tahu yang sida ya. Ngagai sida ya ti besampi ngagai latalatang pengawak aku ti apa inai aku ngiri yang sida ya. Lalu muka besampi ke sida ya. Dengan nama kebuah contoh aku berbahasa nal ke pengawak terkerja oleh menjadi kecontohan anak aku ketua itu tadi ya. Dia tu nyudah bisa boyfriend. Boyfriend ya sebenarnya ya nyebut dekat di tiang anak aku. Ya bertelepon ngagai aku. Saya pastor aku bisa hati ke anak nuan. Lalu kati oleh aku kemanyai ke kawal aku ngoya. Aku berbahasa ke ya. Tang nak megak kita bukai sampai mesanya na ya tatubak pengalaman aku na ya. Aku amat berterima kasih bak ya lalu berpuan narinya megak ya lalu semak sesemak ngau aku lalu terbuka terbuka lalu apa tak lagi lebuah ya merik aku menjauh-jauh aku reputah asyuran terbesanya gaga hati aku anak aku ngebuan lelaki terbesanya na ya. Tang arnya tadi ari hasil ukai aku tinya buang sidaknya ari ya ti samping ngegala tala lalu pihak mega lalu milih utai kebetul ti sama nama Tuhan lalu soalan ti nama dua tadi bak kita ti dalam penampak kita Kristian dikumai dalam penampak na ya. Lalu aku nang merangsang bala nak aku ngigak sama ti nama Tuhan untuk dikumai ku sama dalam penampak laban gai nyadi pemetang ngau penampak begulai nak uliah dicampur, nak uliah dipegulai penemu, nak semaka apatah lagi ngintu ruang bilik jemahila tentu nak sebaka lalu nanti nak sebaka 100% ngenatai kelayak lalu ruang bilik diri kebansanya nak kekal hari tirkumai kita home sweet home no nyadi ukai sweet ya lagi lah ya nyok nyemayuh lagi pemayat ya payat tau mayahnya ya no jaku sebab ku sitik dah ianya baka serga bak dunia ukai serga nya lagi no neraka bak dunia ruang bilik no kucal kacil ngaya ku medak ya bansanya na ya so sebagai apa yang ngoi nai ti ngelalalah tala aku mengkah bersampi ke balana lalu awak kesidak ya milih orang ti sama berpengarap ti semak ke kita sama dalam terang nyak ti amat-amat ngentak ke rumah tiang pemuan bak Jesus siku aja.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman. Lalu bala peringat nyak sekedar perkara ke uli di pejurai ke kami habak program pelas sejurai 635 ke sarito ba topik kita berbahasa kapinai. Jadi aku minta Pastor Graeman ngerawup ke semua utai ke udah di pejurai ketua tadi pastor.
1: Terima kasih Puan Penny topik ti cukup balat mana berbahasa kapinai. Jakut Tuhan kena sempur dari sebuah ku tadi. Lepas kita berbahasa kapai naik nyakti di sempulang ke yang ngau berkat. Berkat mujul dalam semua pengawak di kerja kita. Berkat dalam pemanyai umul kita. Lepas kita nemu leka jakut nyakti nyadi ketengau lalau singkang pejalai kita. Kena kita ngintu ruang bilik lebih lagi orang tuai kita. Apa yang ngoi naik kita. Lalu nyak mega ti ulih ngasuh. Penghidup kita terus sabal lalu penuh ngau pengerindu datai ke sinak ya ninggal ke dunia tau lalu ninggal ke ngau hati ti namanya ukai hati ti tusah utai ukai hati ti teliah tang hati ti orang ti amat-amat gagal berbahasa ke Allah Ta'ala.
0: Hanya tadi munyi simpul hari Pastor Graeman laban awak tua serkat amai pastor tutup kita bersampi.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke topik kali itu berbahasa kapainai. Lalu sampai aku awak ke semua bala peninga amat-amat berpegai bak lalau tengau kajakut nuan Tuhan lebuah kami berbahasa kapainai. Dia kami dekat mujul ngerja semua utai. Lalu dia arti jakutnya diberkat. Lalu dia kami dekat panjai umul di dalam nuan. Lalu kajakutnya dipegai kami Tuhan lalu sampai aku awak ketiap ikut bala kami tik ninga tik belajar aku tahu Tuhan penghidup kami amat-amat ngasai ke penyenang pengelantang pemayak lalu berkat tik berlimpah tik datai rinduan siku aja dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami kami dap sampai amin
0: amin ngau tu bala pendingan nyana

0: again.
1: Ya, bakal selama nintin hari Minggu berjam ketiga sebelum kita berserarak awak pemberindang malam di sebuah program Country and Western, ya. Kalau kita berikan lagu lain ni, Wilson Country Kulagan, lagu keterubah yang dipilih hengkap ya malam tu, ya. Balik kita ke agi dugau-dugau, ninga program kami berumah, bilik sewa kini wai, okey. Sambil-sambil berpegai ke handphone, ninga kami terima kasih laban kagi milih kami menjadi stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu. Ya, kemudian dereba jam ke dia tu, ya. Hanya rakyat okay, sampai bijimat berkita ke dereba anang laju anang mega ke lalu lubah, ya. Ngarap ke program terang di dinga, ya. Okey, ni namun kanya baru dekat nerun gawak tengah malam tu, ne. Okey, bijimat cak. Kami kelikun datang ke palan ke di tuju. Okey, hari lagu country Cool Again, kita pergi ke lagu di Blur Country House. Ditangkan gau Siti lagu lama hari Wayne Fontana, gau lagu ya A Groovy Kind of Love. Tentu yang dalam program kita Country and Western malam tu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Bila kita kengintu hari pengadas hari itu, happy birthday, panjang umur, murah jeruki.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari itu hari Minggu lalu kali kubur kena pagi 10.11.11
2: 2025. Pesan itu ya kena lakri hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Ke kala di sada Phil Collins megaya di sada Wayne Fontana dengan lagu ya Groovy Kind of Love. Okey, aku singgah dulu ba FB fanpage kita, okey, YFM station pemerintah kita semalam malam ngagai Rita Unup Benung Ningan Wantu MA selamat bertugas ke okay, mana gayari di Jalai Simpang Semunjan. David Ikum selamat bertugas, terima kasih. Emilia Mi Richard di USM Pulau Pinang MA minta lagu kena bindang semua bala kenglalam eh lebih lagi ngagai bala kaban ba fanpage peminat setia YFM ngagai Daddy di kesaya Mr. Darren Richard Darren kokia ngagai sida sebiliat di Sarawak Marisa Maria Pai kokia kami menjadi sayau kenuan Daddy kokia. Terima kasih Catherine Robin MA selamat bertugas di konti Marisa Maria Pai ngagai semua peningkat kita ke udah jadi apa kokia Dublin ke baja selamat bertugas MA pia mega lada anak angi enjob sebanding ke program kita bisi nyapa terima kasih. Ok lagi aku singgah baru kita terus berperindang dalam program kita Country and Western mending ke lagu hari Westlife Rancak Mimit Out Uptown Girl kita lagi ngincar lagu hari Elvis Presley The Wonder of You.

0: Aram duduk dengan kulit am.
1: Anak ada orang dekat dekat spawn kah?
0: Au nandainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri dekat.
0: Kediri, nak patut nak bisin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, dia jangan tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pian ne. Hmm. Eh, nak mau tekan pak ko tu ne. Nak mau tekan bisin itu sih. Salung erok di tok dia.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai. Kamu
1: jika, kamu jika kempua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Ingin mayu orang muda tu, nuan nemu tak salah nang insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu insap, nada ke orang lara sih.
0: Nyak mai orang ke nak benda nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan 300 ngukum jail 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Nesa ke 300 nya.
0: Au nyak mai aku mai tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu jalan duduk di tu jangan insap.
0: Eh, paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyanya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nyanya.
1: Eh, oh.
0: Anang sama.
1: Kalau kemai lo sih, kau mpa luang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur Kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Eh, si. Puh, lawa dengiru ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.

Wonder of You. Okay, pukul 12 setengah malam tu lagi, tentunya main bul Sepanyol bertemu kau Saudi Arabia. Pukul 12 setengah malam ni. Okay, benar datang di Stadium Atlanta Sidaya. Baru dah mengatakan live mega ya. Okay, kita akan nyukung Spain, tau ke Sepanyol, nyukung Saudi Arabia 12 setengah malam tu lagi. Udahnya pukul 3 dini hari, Belgium bertemu dengan Iran. Nya senentang main bul terutai ke nyadi di menua Melaka Dedin Siku Impleza. Media ramah kita ke diripa kelenyau 2 hari keudah yang ditemu dalam siti Rumah Agu Mensemanyuh dan jari Skytrack Adventure Melaka di Taman Botanical sehari tadi. Nitiah ke penerang hari pemesai Upis Bombanggau Penyelamat Malaysia JBBM Melaka, Sapi Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafiz Zatullah Rashid, yang mana lelaki itu berumur 34 tahun ditemu Mensemanyuh oleh pukul 3.3 minit lemai itu tadi ya. Diri pekelenyau 2 hari tu kudah, iaitu si korang kesuah ngagak konten paranormal. Okey, nasib kena ditemu selamat ni. Udah ditaban ke perubat ngagai hospital lemai tu tadi. Berita kayaan berita online kita. Country Sister, Let Twist Again. Kedua lagi injil lagu Hank Snow, Whispering Rain.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok nggak suai depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malatnya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: You followed me to Texas.

Bobby Winston kalau lagu ya My Lucid Dream. Okey, malam tu tidur jenak, boleh mimpi ke mana? Okey, mimpi rawan neh. Okey. Bergar bulan tu jual tilang kalau harga diesel subsidi ya dikurangkan harga ya RM2.10 seliter. Ungkap selampur menua kita di itu ya nitiah ke penerang dikenatai ke Menteri Besar menua kita sehari itu tadi Dato' Sri Anwar Ibrahim basungkah program ke buka di Bintulu ya. Ia madaka harga subsidi dieselnya sama mega kita ke meli ngena MyCard ya. Ungkap ia program Budi Madani RON 95 harga RM2.10 seliter tu ya di sediakan untuk semua menua kita di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, nyambung berita ke BCI Ayan di berita online kita kalai harga tu ungkup sedak ke layak nerima harga diesel subsidi ya peranak menua luar kena kereta register menua luar enggau sedak kena layaknya agi meli harga minyak diesel kita enggau harga tanpa subsidi. Bill Haley Rock Around the Clock kedua lagi nginjau Gravin D. Grohl enggau lagi Chariot dalam program kita Country and Western.

World Cup 2026. Hari 1, 22 bulan 6 2026, dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak delayed Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, balik kita ke Bedau Follow Media. Ramai kami tahu follow kena kita sama berkongsi ke Manjimaga Penerang ke tahu di Bedau kita tebal lagi bah FB kami YFM ibarnya. Okey, kemarin juga kena ke hari 6 habis dia tu pengamat niti daun kalai malam tu tadi udah muji benar pengurami makai lemai nyerumba pengintu pengurami gawai daya renggat Sarawak ke dia terbapalan Aum Borneo kita BCCK ya. Ini nemu ke sekedarnya udah beringkah dekat mulai ke diri ya tamat dalam kereta dengan kami. Terima kasih manyu yang ke Jujumat lebih kita ke Dereban eh. Okey, pukul 12 agak selama mending ke Timang Kerbatawa senyentuh ngage pukul 6 pagi pagi ilak ya sehari tu hari minggu pagi lah hari satu nyawa tak berasa ya. Ia ke baru deka beringkah ngali ke diri wai berehat ke kita okey belalak ngawati ke juga ke lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana alam kelok kita anang dah ingat set meh ngai ke laun dan ni pagi lawai lagu kedua ya peduli program kita Country and Western Cliff Richard Summer Holiday sudah nyanyi jolong lagi lagu hari Tanya Tanka Let Me Be Day nutup program kita pemerindang malam malam tu neh. Okey, bagi semua pesan DJ Ming guys semua bala kita jangan lupa untuk bahagia.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
1: Yang amat berhormat, Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier.

Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi paksa.
1: Aman aku nyau yang merta aku bawa utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajah laku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita. Tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi. Lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Maya hujan bangan, jalai maya kenapa? Menguji ngerecah air, mana kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedah nak besar. Kejapan dalam air nak ketemu, peneras nak di pedah, kita anjing nak disengkal. Dia megah, karena tau kusur, dimakan tau runtuh. Seliah kemeh, ngerecah air bah, teribang nak atur, penekak anang ditunda. Berjaga, semampai tersedia sebarang maya.

0: 25.
1: Sama bayan ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: TC. Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampir ari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hakik maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anak ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hakik dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahagian

Unua, tang uliah di seliah ke. Ente bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, ente jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Ente udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

berjaga. Anak si kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megah nguruga ngelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan nengit 999. Harame belak ikan kekuasa ngau penikun menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Influenza, kukir ngak tau ke tadin pia aja. Tentau ngeruga penerai, bau orang tidak tuai, nemiak-miak ngau sidak kena berpenerai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Pampul mulut ngau hidung, lubuk maya patuh atau kerikasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Kepengguna aman, akan tak bertujuk vaksin influenza nikin tahun kelantin pengerai diri. Penagang influenza, nyaga diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, mengulai ngau bis Menteri Pengerai Malaysia.

Info Activity Y. Tabung darah sepitab sai kucing ngereh mensia mayuah tuliah marik darah. Tapi marik darah ngagi upis tabung darah sepitab sai kucing maya jang upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 tengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Rosalina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang kau lu berdua.
0: Sam ngau tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah, genggam semangat. Tentu ya, bah YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai penisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesuk.
1: Ya, yeah. Ke diri deka.
0: Kediri, no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampua, aku tahu ni. Nama tu kebisi di tu sih. Salung erok di tu, pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu, nyamai kampua di tu sih.
0: Nyamai, kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua mirah daging.
0: Eh, Sam, nama mana untuk ngisap itu Sam?
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu, nuan nemu ndak salah nungin sabo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tak kengang lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk di tu jangan insap.
0: Iya baduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Ih. Oh.
0: Anang insap. Kalau
1: ku mai lu sih, ku paluang ketelu lu.
0: Nyin, nemu pa nuan takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Kes mina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta dari kereta temeka uleng mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: ATC.
1: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Peda nuan. Penuh uras bati sigalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasal beli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu ni kaya kota semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh.
1: Apa sama lelah? Apa yang buka kerja begitu? Di sini ngari dia kata ya. Ada wish list ya, wish list tahun tu.
0: Anu mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah tinggal habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedar perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Amunnya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM, antik noan ada boleh sija SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Anama lalau noan ngagak balan nebiak ke benua ngambil SPM tu pengajar ni?
1: Baku ngagai semua nebiak, kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai main persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegai debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Tiang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia rundiang ke bisi bak penglandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, TKM SK Nangantabai Julau.

0: Niaga bola kita luar, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Di Serian, ulia menaik ke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Okey semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka ulih murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Kita udah sedia.
1: Udah sedia ke Kak Menu Sapa Juara Capa Kenyalah Minggu tu.
0: Sapa dengan lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dia naik.
4: Dia start ya.
0: Lagu engkau kami.

0: penganta kami suba yang spraynya karga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yi kure ngok to to bakal sanggol suba lemau kami suba darah kami suba ngena baju kure bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sidak getuai de ngkan wal ni kebas ana ngai nadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang ura delo ura lubang numpu semua ura ka ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ura silia bajia magang kurang ya gebura ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang sudah putus bala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

Sentimen naik tu rindu main tu. Kini kemain naik. Musim hujan tu anang dah berjimat kelebih hagi kita ke dia ubat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyaman dia suah mindah agai palan duar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke pengguna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidak beti ais, yang basuk, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita, nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikut maya musim penghujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

0: tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Bahkan ni kita nampak perkara tu enti semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang ya ngangkat nyungka ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai ti ngelingi kita tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan. Ti penuh. Ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak. Lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Perintah Sarawak sudah setuju memansang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga Projek Nanam Padi. Projek itu yang dikenaknya perintah nambah ke hasil beras bak menua itu nambah kena bapangai bak beras import aja. Projek Nanam Padi itu dikemansang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak mega nambah ke belanja itu dikenal memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu naga kekena naga entali air ngau mega ungkus ngena perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengharap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Mayo makai utai manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Limpeh hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayo kulam ga tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iru. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Mungkin korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM ya, antik noan ada boleh sijil SPM. Noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngakak balan nebiak ke benua ngambil SPM tu pengajar ni.
1: Baku ngakai semua nebiak. Kami nak SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke dambi mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngege debia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Tiang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengelandia rundiang ke bisi bak pengelandia jari tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nangantabai Julau.

Aku Sheila Jer. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kan kapiat ya teladan dia marnya suba penuh ku yako 15 ringgit semua sekuta maru lu coba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh ku yako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungkul hati. Mm-hmm. No? Dalam genturung leka jakuk sakit jantung, sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau mm-hmm. ngau jantung kita ya, bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati tu mm-hmm. tau ke sakit jantung berlubang mm-hmm. tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung lah, sakit tungkul hati. Oh. Jadi utai ti dekat diterang ke aku setau ianya sakit ngenyet tungkul hati. Tu nang sebangsa sakit jantung ke tu tadi mm-hmm. kau sebagi ya. Mm-hmm. Tu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai. Oh. Tu nang maya ke ngenyet atai hati ya. Nama titik dikumbai kita sakit nginyet tungkul hati. Mm-hmm. Oh, jadi sakit nginyet tungkul hati itu arti utai itu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita itu udah tidak boleh oksigen ti cukup. Mm-hmm. Oh, jadi maya jantung kita itu tidak boleh oksigen ti cukup. Oh, isi yang tadi tau ke otot tau ke muscle mm-hmm. dalam jantungnya tadi arti tidak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita itu alu nak boleh ngepam darah ke tubuh kita, alu nyak mengasuh ke isi jantung kita itu buruk. Jadi bila utainya udah nyadi atau ngujung ke kita itu tadi jantung kita itu nemu ngetu alu ujung ke kita itu padam sepot. Oh. Nak muka-muka berkerti ijin api kita itu habis minyak mm-hmm. nemu padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang itu tahu kena sakit nginyet tahu sakit jantung tahu nak ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai nak segi bisi statistik kami mpu ni laban tetu nak segi nitih ke pansi atik kerja orang di serata dunia siapa bagi gini bagi genturu mensia atik bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelaik tik lebih lagi hari orang bukai. Jadi ya keterubah ya orang tik bumur udah ngelui hari 55 tahun. Mm-hmm. Oh tu orang lelaki enggak siapa-siapa tik udah ngelui hari umur 50 tahun. Sidak ke indau. Jadi mm-hmm. orang tu nah segi besar segi risiko ya. Barang orang tik bisi ngemuan penyakit tinggi darah. Oh tahu ke kadang-kadang kita dengar orang tik sakit tekanan darah tinggi tahu ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang tik bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, oh? Mm-hmm. Tau ke kencing manis korang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Oh? Oh. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi, boleh penyakit ngenyet tungkul hati tu. Orang ti obesity, oh? Tu pun orang tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko. Ya. Orang ke obesity tu, orang ti besar tubuh ti udah ngelui, berat tubuhnya udah ngelui sampai tikas obesity lah nyerti mm-hmm. tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko tinggi. Ngau siapa-siapa orang bisi diri sebilik ti udah kalah terkena ke penyakit tau. Penyakit ngenyet tungkul hati tu. Nah segi bisi genetik ya. Tau ke turun temurun. Nah pemain area ada tau.
1: Doktor Jawa yang anak cunggat. Hari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Kak ini sudah rumah apa ikan?
1: Kak malah lawak yang kita mungkin. Umang, ukannya kak makain tidak ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya nggak start. Ya pedak non tayar keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nggak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah.
2: Berjaga sebedau kena. Penuh saya tahunya di sebarang maya. Pesan tu dari YFM.

Kita ada tu Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, halu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Halu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai kau. Wife.

0: punya lah, eh? Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu, au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke pejalai kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Pi, pedak dia mah. Ketuanya. Patut nak mau mampu mulut. Ya, meh nanti. Ayat liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik yang agak petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei hajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu, RIY FM.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayuh mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayuh tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayuh amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayuh lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayuh lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundang ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

Anang dah kena tali keledar tau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali keledar temeka uleh ngulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali keledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yup.
2: Tapi bala pendengar semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari 1 kena 22 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pada Kibin hari Miri Dasis ngulu ke Sampai Pagi bersemayang kita dalam nama Apai Ngawana Ngau Roh Kudus. Amin. Allah telah Apai dalam penghidup kami, suah kami ngakim orang bukai. Dan kami ingat leboh kami, nunjuk ketunjuk kami ngagai orang, kami mega nunjuknya ngagai kami. Buai hati kami ke semampai jampat ngakim tu tadi tang ganti ngau cara pengerindu kami, ulih rindu ke diri sama diri. Awak kerja kuala tala ke dedinga kami tu lagi, ulih merik pengeri yang ulih merik penemu dalam kena kami, nerus ke pejalai pengarap kami, nuju nuan dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke dambik korinja Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Jesus selalu berlabuh ngajar sidakku ya. Anak ngakim ngambil kita ndak diakim. Laban cara kita ngakim dekat dikena ngakim kita. Lalu takar terdekena kita nakar. Dekat dikena nakar utai ke kita. Naka, nama kebuah kita bertilik ke empeleman bermata menyandik kita. Tanda peduli ke lumpung kayu di tiba mata kita empu. Toka bekeni ku kita nyebut ngagai menyandik kita. Awak kaku muai empeleman dari mata nuan. Tang kita bisik lumpung kayu dalam mata kita empu. Kita tu orang ke pura-pura ngapa. Buai dulu lumpuang kayu hari mata kita empu. Nyak baru mata kita lansia. Lalu kita oleh muai peleman hari mata menyadik kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyadik terkiru dari Jesus Kristus. Pagi tu kita ninga Injil ngau. Berat amat asayaku teka kasar dingaku. Tang kita oleh medak. Nama utai ke diulih kita lebuh kita ngakim orang. Nadai. Semina kita ngasai ke ringat. Tuka pengiringat tu tadi berlubah-lubah nyadi dalam hati kita din. Lalu nanti nak dipebetul ke engkau baru hati. Tahu ngasuh penghidup kita dalam din nak lantang. Tuka disebut kita bisik penyakit emosional, emotional sickness. Tuka indah bisik mega penyakit bertubuh. Lalu kita nemu pengeringat tu tadi berlubah-lubah ya tahu ngancur ke kita dalam din. Tak ada pedak tu tang kita mega nemu ti. Engkau kita kalau ngasai kena tanda tu kita udah lepas kena utanya ulih mecah belah kita. Lalu nama utai ke ulih di kerja kita. Tuka bekening kita ngadu awak ke penghidup tu tadi nak jampat ngakim orang. Tuka nak ngakim orang. Pemayak dekat nyadi dalam kita. Hati kita dia dekat lempung. Lalu mual kita dekat bisik berseri-seri lagi uliah nimit arilah tala. Indah tubuh kita itu mega engkau lebu kita ke stres ketegal kita ke ngakim ke nyadinya tadi meh. Engkau kita hendak sedar pengelepas tu ke pemibas hari kita ke ngakim tu tadi mai pengelepas dalam semangat tu adin nyade tu mai kita hidup ngau pengaga ngau penyinu ukai pemedih sati ngau mandiang tu mandiangnya nama kebuah kita jampat amat ngakim tu kebuah kita nak sedar. Dalam penghidup kita din, kita itu sama mega. Kita harap kita nemu lebih lagi dari semua orang. Pandai ngerja pengawal dari semua orang. Tukar lebih lagi, landiak ngerja tu ngerjanya lebih lagi dari orang bukai. Jadi pengasai kebekenya, nak uliah. Dalam perjalanan kita itu, nyambung diri tukar disebut kita itu connect kau Allah Ta'ala. Laban kita nemu pengudah kita yang gerejanya Allah Ta'ala anda agi dalam hati kita dia hati mensia ke nyadi ke Tuhan kita nyadi ke Raja kita tak lebuh kita muai utanya tadi penghidup kita kita maka mas ngasai pelabaku belum menyadi oleh meri penemu ti baru kena kita yang gereja pengawal kita lebah kita nemu lebuh kita muai Allah Ta'ala arindur ti patut dalam hati kita din penyumbung dekat nyadi kita megak ngerja tu kena mut itu. Di dalam Injil sari tu Jesus bejaku ngau mana benar anang ngakim nama kebuah lebah-lebuh kita ngakim kita nyararak ke darimpu ada orang ke dihakim kita ngai kita begulai ngai lagi ngai kita berkawal ngorangnya lagi lebah kita nemu kita udah ngakim ya ya jahit ku kita siapa ke begulai ngorang jahitnya tan lebuh kita ngengkah ke dinding ke nyararak kita itu tadi kita nyararak derimpu hari sedar dan dia tahu kita muai dinding tadi itu ke utai ke naga ngau jematan awak kerja jematan yang tadi kita uliah berkawul ngau diri sama diri lebuh kita nutup hati kita ngau ke ngakim tu tadi ngau jampat kita mega nutup hati kita ngagai Tuhan Jesus. Jadi pagi tu bila menyadik dalam Yesus Kristus, saram kita minta Allah Ta'ala nuci mersi runding kita. Segi aman. Runding kita tu tusah dekat dibersitang minta ngagai Tuhan Jesus. Awak kita boleh belajar medak diri sama diri ngau mata Tuhan. Ngau mata pengasih. Ngau mata penyenuk ngau pengerindu. Hari kita itu ngakim kita boleh nyerah tukar merik pemerti hati. Hari kita itu ngukum sedaya. Kita boleh meri pengampun ngau pengerindu. Semina dalam penampak Kristus. Kita boleh mancar. Lalu pancar penampak tu tadi boleh daripada orang leban. Kita nemu pancar tu tadi. Mai nimin, mai pengampun, mai pengerindu ngagai semua orang. Minta Maria kinai kita semampai bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua indo lalu berberkat aman anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inailah tala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami para elak. Amin. Awakala tala ti madu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tu gak bulan satu kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Lintai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk kenaka yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

0: Anda di si Laguro.
1: Aku dilengkah kenuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, haram niat lagu dangdut.

Okey, ya milih Siti lagu Ari Linian Richie Bungai Merejas ke pagi tau ya. Dikenang pun ke awak pengerak pagi hari 1 ke hari tau 22 bulan 6 2026. Selamat pagi, selamat bergulai kita di YFM. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani. Tentu pagi hari satu tu mayuh kita ke dekat Nurun kawak bakal selama. Jadi harap ke nadai utai nanggol meh kita ke dekat ngepun ke hari sarito ngepun ke pengawak kita ke sarito ya. Okey, bakal selama mega pagi hari satu kita bergulai ngawaku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nah, maka selama maka bak tusun program kita jam ke 2 atau lagi ya, pukul 7 pagi maca pesan ke diterima hari peningkat kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi atau lagi bergulai bak program 2 pagi wai nyok ke tusun atau kerintai segmen pengerak pagi ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu maka ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu. Dikenal kita hanya tadi ngepun kari baru sehari tu minggu baru kita sama samping harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sehari tu lagi mujur. Jadi merindang kita dulu ngau lagu Ari Acan Nuan Aku Taban ke Bulan.

0: Jaku prasang kesaritu. Pengurai tubuh ngau semangat kita. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas, tau kepirak di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerai yang dekat meruan bau kita belum mayau. Dak piak yang belum nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempuk kita. Yanggi Allah Ta'ala. Bagus mautai buat dunia yang nyautu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umaya tidak terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi leh kalah Ta'ala lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngau pengerai gaya barang sapa ti merti lelungasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ti bunyi tu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anak nejuk ke sidal nyau rinuan. Ingat ke sidal. Lalu simpan sidal mati nuan. Sila dekat merik penghidup buat perai dari barang siapa merti kesidang. Tegam tegut ke mejaku Tuhan, labannya oleh merik pengerai buat tubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai buat dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah boleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Okey, Milia Siti lagu rancak Aria Lucy M Ngai Tun Lek Dek Mega. Dikena kita ngepun kari baru, minggu baru ke Sarito hari satu ya. Kita sama nama meh hari satu tu. Okey, madah ke dirinya tadi ngai nurun kawa. Tang kadang kita yang tadi laban ke udah hujung minggu. Kadang ke lelembau. Pun ke hari baru tang sama ngarap ke kita sama regas meh nurun gawa ke pagi tu nadai penanggul munyi kaku lebih lagi kita ke nurun gawa pagi bisi peninggal kita ke madah kediri udah pak rantu jalai ya. Terima kasih mendiang ke YFM jadi ke pemerindang kita dalam kereta atau ke perengkah pengangkut kita ke pagi tau ya. Harap ke sama berjimat lebih lagi maya jam ke dia tau pelabak aku jalan alun kita lebih lagi bak kena menggeri tentu dah berengkah bersekut ke pagi tau ya. Okey, jadi seraya kita ke berperindang maka berkongsi ke berita-berita ke bisi ayan maka ya. Bak surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ke bisi ayan ke dibaca aku tu. Kalau ya Menteri Besar ya, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bisi madah ke inisiatif reka diesel subsidi. Ke diturun ke ngagai RM2.10 seliter di Selampur Menua Malaysia berengkah hari bulan 7 2026 tu ilah nyadi amadah ke inisiatif tu di pejalai di kena ngangkat ke pemanah meri subsidi diesel ngena mekanisme berpelasar ke MyCard ya. Lalu nentu ke subsidi perintah ulih diasai ke rakyat Malaysia. Okey, hanya setiap hari berita ke mana? Lebih lagi kita ke nurun ngena perengkah pengangkut ke ngena diesel ya. Diharap ke ngau subsidi ke nurun ngakai RM2.10 nya. Boleh ngelempuang kaget meh belanja kita ke nurun negawa ya atau ke bisi minda akhirnya Siti Ari berita ke bisi ayam lalu berita buka itu atau berkawal ngau pengerami ke diatur kemari berserimai dengan penemuai Menteri Besar Mekah yang ke menua kita di Sarawak kemari kalau ia bising ulu dua itik pengerapi besar ianya ke Bintulu ngau malam tadi bising ulu pengerami makai lemai Ari Kawai Dayak Renggat Menua Sarawak ya. Jadi lebuh ke di Bintulu ke Mari ya. Bak sebengkah pengerami jadi bisi madah ke Sarawak dia tu diangkat jadi kuasa besar bak sekedar bidang industri kenyengkawam energi ngau teknologi tinggi ya. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim adah ke Selampur Menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih menua Sarawak nampak penegap ekonomi. Jadi yang adah ke potensi Sarawak belak dikemeratkan rambau penemuai ke menua Jepun berdau lama ke udah kelebih lagi pak sektor energi. Hanya sekedar dijakuk ke di pansut ke ya bak pengerami nyuak ke cik ke berga RM1.8 bilion berindi hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu hari palan penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri ya. Okey, lalu sekedar hari jakob bukai ke dipansut ke Menteri Besar kalau yang madah ke sempekat antara Petronas dengan Petros maka dekat diputus ke tak lama lagi dia tahu sekedar batang perkara benung di perunding lalu
dikarap oleh dipersetuju ke ya. Jadi ku ya perintah dekat nentu ke pengawal mutar ke sekedap perkara antara kedua-dua kompeninya dekat merik penguntung agai perintah besar hingga perintah negeri. Okey, lalu pihak Mega Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemari Mega bisi ngelimpang ke awak ya nemuai ngagai Menteri Pemansang Rindu ruang pilih ngau Harapan Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri Pak Rumah ya di Petrajaya kalau kita sama nemu kalau Datuk Seri Nancy ke baru dah lenyau laki ya nyak niang Datuk Kamil Mishwari kau dah nadai hari 4 tu tadi ya. Okey, hanya sekedar hari penemuai Menteri Besar ngagai menua kita pengudah ya ke Mega bising ulu pengerami makai lemai gawai Dayak Renggat Menua Sarawak ke diatur malam tadi ya. Okey, lalu berita buka itu polis nangkap sikok lelaki peranak menua tu ke umur 19 tahun ke di pelabak ke ngambil gambar siko Indo beragu sebuah palan pemakai di pasar Bekenu Miri kena hari 6 tahun tadi. Jadi kepala polis Pilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke suspeknya ditan urung pukul 11.30 pagi sepengudah terima report hari Pansia Mayuah ya hanya di Pansia Tumu tertemu ke suspek kena telefon bincang ngambil gambar orang ngau dadai pemendar ba dalam agu ya jadi kesnya di Pansia nitih ke section 377 di kanun keseksaan lalu polis mereka sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak yang ngerja penyalahnya macam-macam ke ulah ni jadi harap ke sama berjimat lebih lagi orang Indo nak ngira dini normeh bak palan pensia mayu palan ngelantang kati kini ya laban dah kita nak nemu ulah siko-siko orangnya ke nak sama bisik ke ngembuan hati ke nak mana jadi harap ke samanya ke diri empu pengelikun diri empu ya. Okey, nyak bah sekedar hari berita ke bisik ayan bah surat berita kita ke pagi tu. Okey, terus merinang kita peningah tu lagu Ari Ellison Ludan penyayang undak luya. Tujuh pagi itu lagi macam pesan berat ya, ke diterima hari peningah kita di YFM.

0: 2026. Hari 2, 23 bulan 6, 2026. Dalam Grup J, Argentina berlawan dengan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. Siti lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadat delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebiliak tidik sayau.
2: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

rumah iaitu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu awak no baca dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari ini tau ke dua anak undi. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Undi anak bikit ya. Undi anak bikit udah nadai ke mari. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam perkira 23 bulan 6 2022 ba rumah sidampu inya ba kumpang pauh A lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu elak 24 bulan 6 2026 jadi penerang ke silia bekawul ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngakai Marilyn anak undi abah lumur 013-564-4262 tahu kenuju Magdalena Ina anak undi 019-660-8517 tahu kenuju Lili anak undi 019-848-7652 ngau muka tahu bertelepon ngagai ini anak undi 011-503-2276. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Kumpang Pauh B, Kumpang Langgir, Danau, Nanga Kumpang, Kandis, Sayat, Kelampu, San Panjai, San Pandak, Seremat, Batu Bebini, Buluk, Suh, Cangkul, Empit, di Bukung, Panjarwai, Sungai Keruh, ngau mega Kaban Belayan Kabuka ya, kena ulih disebut di Tomagang. Kalai pesan tau tadi, madah ke undi anak bikit ya, undi anak bikit udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu, malam pergila pa rumah sidampu, inya pa kumpang pauh A, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ilak. Jadi pesan ke Siti atau peninggal ianya pesan madah ke Jeffrey Mparang anak Johnson. Jeffrey Mparang anak Johnson udah nadai muka. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi apa rumah sidampu inya rumah lumur 27 Taman Gamang Height Jalai Holis Sri Aman. Jadi kita kedekat nemu penerang ke Sili Agi tau bertelepon ngagai Dara nak menur apa lumur 011-261-3033 tau kenuju Joina Mimi anak Johnson ya 014-699-6439. Jadi niang tau dekat di kubur ke pagi pergilah bawa pendam Anglika Sutuang ya. Pesan tu nuju Kaban Belayan di Melugu, Kelawah, Keramut, Selepung, Gayau, Pantau, Senglau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekaluang Undup, Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Payai, Awur Bangat, Nyelutung, Nyemungan, Simpang, Ditelaus, Ngau, Kaban, Belayan, Kabukai, kena ulih disebut di Tumagang. Madah ke Jeffrey Mparang, anak Johnson. Jeffrey Mparang anak Johnson udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah lumur 27 Taman Gamang Height Jalai Holis Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu Siti tu ianya pesan hari menuan anak ayum madah ke ngeta sulit niang indaya inya niang mayang anak antau tau ke indai bundung ke dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 ianya hari 6 tu ila ba rumah sidampu inya ba rumah manuak mancal
Sungai Yong Kapit. Jadi penerang ke Silia ke kita tahu bertelepon ngagai minggu anak menun balumur 011-608-4943. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba Sungai Yong nangang pilih nangang sempilih nangang telawan rumah Joseph Sibujaya Uyan Mujung Selangau nangang nyikau melekun kapit di Kenawit di Sibu ngau kaban belayan ke Bukai madah ke ngetah sulit ni yang mayang anak entau tau ke Indai Bunung ke dekat diatur hari 6 tu ilak 27 hari bulan 6 2026 ba rumah sidempu inya ba rumah manuk mancal Sungai Yong Kapit. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Harrison banyang anak kemarau madah kengeta sulit niang menyadi sida inya niang spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ilak ya 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang atas Tatau. Okey, penerang ke Silia okay, kita tahu bertelepon menuju tuai rumah kemarau umpu ba umur 017-760-3889 tahu ke nuju Harrison Banying anak kemarau ya 019-876-7356. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Pol Kibung nanga sidang rumah Janting Sungai Pamuk Sab rumah Uyau Teluk Kumpai rumah Rusita Sungai Sidang Baru rumah Hacun nanga Kelebo rumah Suran tau ke rumah Dingun nanga Meta rumah Bili nanga Luam rumah Ros tau ke rumah Jaluang nanga Buan rumah Imi nga rumah rumah Pak Seterus rumah Kalit rumah Unji nga rumah Buli di Semanua ngau kaban belayan ke Bukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke pengawak ngeta sulit niang spini anak spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ilah 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang atas Tatau. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita sudah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka yang ke pagi tu kita ingat tu nak lama merindang kita ngau lagu hari Juti AE aku kai petara.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hakik ngatai ke dulu pesan ke bisik diterima ari peninggal kita. Jadi pesan ke dua pesan ke sekali tu ya ari Maxwell Mbuar ane Alban Ngia. Jadi pesan tu madah ke apa ya, ex pengacara Alban Ngia anak dan atau ke apa Mikul udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sedempu inyo pa rumah Jenelia Saunci Sungai Berangan Panjai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila jadi penerang ke Silia agi bekaul ngau pesan tu. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Tumas Ululun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Tumas Sigat, rumah Julian Batu Empat, rumah Sanda Batu Empat, rumah Hajung Tembawai Puak, rumah Dana Kerupu, rumah Juni Tinting Bangkit, rumah Denis Sungai Kelampai, rumah Ribun, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Ulu Sebetan, rumah Linggir Batu Tiga, rumah Husan Lengayen, rumah Noel Semurin. Ngau meka kapan belayan ke buka yang kena ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengajar Alban Ngi Anak Dan tau ke Pai Mikul udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Jenelia Saunci Sungai Berangan Pancai lalu dekat dikubur ke pagi pa kila ya. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan Arya Linti anak muyet madah ke menyadi sida inya ex corporal Leonard anak muit ya ex corporal Leonard anak muit udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai apala maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi ya lalu niang tu di Sengai pa rumah Sidempu inya ba sebang abit balai ringin Serian. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sebang kuari sebang padang bilun sebang abit sungai tapang lebat mebui bayur jungguk mawang sepan balai ringin telagu semunjan jiru sungai pinang sega sungai pinang baru ngau lama sungai rawa Sebangkoi Jaya ngau lama, Giam, Nyelita, Gawang, Mawang ke Sino, ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai Linti anak muid, bak lumur kusung 16-259-5241. Okey, jadinya tadi pesan madah ke ex corporal Leonard anak muid udah nadai ya lalu dekat di Sengai lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke aki okey lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari okey lalu tu Rida anak Edwin Rajau ya. Madah ke merantau atau ke Merkat Kergang niang jati anak tinggal ke dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi. Bapak pendam Kristian Anglika Perutan Seburan. Jadi ditangkan kengau pengawak makai lemai bak rumah ucuk ya. Inya bak rumah nili anak lancat. Taman Semarindah Lumur 106 Taman Semarindah Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Banting Seri Aman Ngkeranji, Munggu Sawak, Semulung, di Kucing, Bintulu, Miri, Serian, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon dengan

0395-8319-1322. Hanya tadi pesan madah ke Merkat Kergang niang jati anak tinggal dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi ya. Abah Penam Christian Anglika Perutan Seburan lalu muak ke lemainya bisi makai lemai pa rumah ucuk ya. Inya pa rumah nili anak lanjat lumur 106 Taman Semerinda Baru lurung 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Okeynya tadi pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi pening. Kita boleh mendengar berita pagi ke dekat di tabur ke terus hari YFM. Kita lagi lagu hari Ricky and Rosen. Padahal kita mendengar berita 7:30 pagi.

Keterubah tu batang berita. Sarawak angkat jadi kuasa besar industri, potensial negeri tu terus ditegap. Sempekat Petronas enggau Petros disadang dekat diputus kendak lama agi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu negap ke penduduk Sarawak dalam mengemujur ke MA63. Selamat pagi, bergulang dengan aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 22 hari bulan 6, 2026. Udah tu lagi, peninggal isi berita.

Sarawak dia tu angkat jadi kuasa besar dalam sekedar bidang industri yang kaum tenaga ngau teknologi tinggi di rantau tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Mada selampur menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih Sarawak nampak penegap ekonomi. Ia mada potensial Sarawak belak dikemeratkan rambau permuaya ke Jepun pada lama tu tadi kelebih lagi dalam sektor tenaga. Penegap Sarawak ngau negeri bukai patut dikenal secara begulai, dikenal negap ke pemansang menua. Menteri Besar Mansur Kerja Kutu buat pengerami nyuak ke cek berharga 1.8 bilion ringgit berindik hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu, hari palan penyangkai kapal Perintah Besar ngakai palan penyangkai kapal negeri. Pengerami kediatur buat komiti Port Bintulunya megak ndur ngemujur pengawak nyerah ke sempekat tiga raban ngau sempekat pemujur antara Perintah Besar ngau negeri ungkup pengawak nukar status palan penyangkai kapalnya. Berdebat ngonya Dato' Sri Anwar madah kesempekat antara Petronas ngau Petros dekat diputuskan dalam agi. Dia tu sekedar batang perkara dalam pengawak berunding antara kedua-dua raban sudah dipersetuju. Ia madah perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke isu antara kedua-dua kompeninya merik penguntung ngagai Perintah Besar ngau negeri. Ia megak nerangka prinsip asas runding udah dipersetuju antara yang ngau Premier Sarawak kalai sekedar perkara diatuk benuang berenggat ke penudi. Datuk Sri Anwar megak nyemetak madah ke yang nerima buah permu ngau jakuk ahli Sarawak sepemanjai pengawak berundingnya. Tajak pihak nadai sebarang jakuk pejal tuk mandang ke pengawak demokratik dalam kaul Perintah Besar ngau negeri. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak nyak siti ari pemujur ke pemadu besai dalam pengawak berjalai ke sempekat Malaysia 1963 MA63. Menteri Baupis Menteri Besai Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud dengar penerang berita madah ke pengawaknya merik jakuk ngagai hak Sarawak nyadi kabantik ngempun ke Malaysia. Nyak megak ngayan ke pemujur MA63 olehnya dinyata dengah kerjasama rat antara Perintah Besar ngau negeri. Ia megak madaka Sarawak diatuk bempu pangkuk pengawak ti besai agi berpengawak ngatur aset strategik seraya menua tu tau boleh penguntung dari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Ia nambah palan penyangkai kapal Bintulu diatuk benuang mansang ukai seminatnya di hub ekspor gas asli cecair menua tu tang megak nyadi penyungkak penumbuh ekonomi ungkup Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemari ngelimpang ke awak ia nemuai ngagai Menteri Pemansang Orang Indo ruang bilik ngau komuniti Datuk Seri Nancy Shukri berumah ia di Petrajaya. Datuk Seri Nancy baru dah lenyau laki ia Datuk Kamil Miswari tiudah nadai hari 4 tu tadi. Datuk Seri Anwar datang urung pukul 5.45 lemai lalu ngena awak urung 20 minit begulai ngau sidak sebilik merik penyinuk hati ngau sukung moral. Sama bisik datai Menteri Baupis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud ngau Sapit Premier Sarawak Datuk Omar Douglas Ugambas. Niang Datuk Kamil berumur 65 tahun sudah dikubur ke bak tanah pendam Islam Semariang kena hari 5 tu tadi pengudah niang dibaik pulai hari Kuala Lumpur. Datuk kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

Sarawak terus negap ke pemansang Temaruan serta agenda kuasa tahu di Kinabaru. Nengah penemuai rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Freudenau di Vienna, Austria. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan tingulu ke delegasi negeri Tok Mada pada lebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawak jadi ke pelin kandang menua limbang lawas 2035. Ia madah lojinya yang dicuntuh ke terubah pemansang kuasa hidro ti sebelak ngau pengawak ngatur rampak menua. Ia megak nambah madah ke penemunya dekat negap ke pengawak Sarawak dalam pemansang kurang karbon. Nambah ke pengetan gaya klimat serta ngemujur ke appreciation negeri tu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau Asian. Ia madah ke perkaranya buat penerang berita media ia kemari. Agensi pemansang Delta Rajang, RADDA, majak cakah negap ke infrastruktur menua pesisir buat sekedar projek jalai strategik buat kandang menua Serikai. Sapit Menteri Perambu Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh Mada, antara batang projek ianya ngagak jalan alun ti nyambung kerubung ngagai sari ti panjai 7 km. Bungkus RM56 juta. Projek kemerik empas tingginya diatur benuang buat renggat ngagak langkar sebedau di tender ngambil ulih di pejalai. Kelimpah harinya RADDA megak benuang merambu ngagak jalai nuju Bukit Kinyau ngau jalai nuju jalai baru nuju Sekolah Kebangsaan Setebu dikena ngemanah ke akses perengkaguna ungkup peranak menuanya. Ia maksud kerja kutuk buat program pengerami ngilim bidai di Serikai. Ia megak madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak diterus negap ke pemansang menua pesisir. Projek penentang nebing Sungai Kampung Tambirat dekat di Serenih ke baru dikenal tentu ke pemujur. Pengawaknya Liko Nagi berindik hari penangguh struktur tik rubuh tik nyadi sebedau tu. Menteri Pemansang Nembiak Lombok Ngau Orang Dagang Sarawak kemegak kaban Kunci Negeri Adun Asa Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada penusahnya bisik ngerogak atur pengawak berjalan ke kesemua projek tu yang kaum nampung renggat tinangkan kenyak. Perintah dekat berhati ke suku teknikal atur pengawak ke di berjalan ngamatau sebedau projeknya tau diterus. Yang maksud kerja kot tu lebuh di randau. Media pengudah pengerami nutup engkau nyuak ke perayaan pekit Sarawak Youth Business Idea 2026 di Kuching. Ia megak ngarap ke peranak Tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebiang sungainya belok dikarap oleh merik pemain ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi engkau dagang temuai anti udah tembuk gagak ilak. Berita tika penudi. Polis sudah nangkap sikuk lelaki peranak menua tu berumur 19 tahun ke di pelabak ke sengaja ngambil gambar sikuk induk buat bilik agu sebuah restoran di Pasar Bekenu, Miri, kena hari 6 tu tadi. Kepala Polis Peliling Miri, SCP Muhammad Farhanli Abdullah Mada, suspek ditan urung pukul 11.30 minit pagi buat hari kesama pemudah mansa ngagari polis. Pansiak temu-tetemu ke penusahnya di pelabak ke Nyadi, urung pukul 10 pagi. Lebuh suspek nak telefon bincang ngambil kamar mansa, ngau nadai pemendar. Mansa tik nemu pasal penyalahnya, ngakak report buat upis polis Bekenu. Polis sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak dikenak ia ngerja penyalahnya. Kes tu di pansiak hari baru Seksyen 377 di Kanun Keseksaan. Kita hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak angkat jadi kuasa besar industri, potensial negeri itu terus ditegak. Sepakat Petronas ngau Petros disadang dekat diputus kendak lama lagi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu, negap ke penduduk Sarawak dalam mujur ke MA63. Tunakan berita pagi YFM hari itu beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Sari itu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam Majlis Raja-Raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun eksekutif sedadu langit diraja Malaysia TUDM. Perataya baparang bilun terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Muhammad Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Gau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenya penatai Tengku Abdul Rahman bak pedang bilun mega disambut Gau persembahan kebudayaan asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa Tinyayan Kepemayat Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jaku sarito ianya Lagung. L-A-G-U-N-G. Lagung. Reti lagung ke terubah ianya gaya perauk tipuang melepung ba'ai. Mayang nak reti lekat jakut tu ianya perauk tuai rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-laguang beratung ditaban ke air surut. Reti lagung kedua ianya gaya utai ting rubung puang serta telentang bakal kerubung tekurak dulang umbarian ngau kebukai. Mayang nak reti lekat jakut tu ianya nyau lelaguang umbarian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikena yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Yang nakak seleka jakut sarito ianya lagung.
4: Seleka jakut sarito tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi. Yang berlainan, bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.